0: bahan kimia seperti garam penyemayan, sodium klorida, atau zat higroskopis lainnya ke dalam awan potensial. Meskipun bertujuan baik untuk memicu presipitasi, paparan langsung dari air hujan buatan ini tetap menyimpan beberapa resiko kesehatan bagi manusia yang perlu diwaspadai. Resiko utama berasal dari kandungan konsentrasi bahan kimia yang digunakan dalam proses penyemayan awan. Saat hujan turun untuk pertama kalinya seperti penyemayan, air membawa sisa-sisa zat kimia serta partikel polutan yang melayang di udara. Kontak langsung antara kulit dengan air hujan buatan yang pekat ini dapat memicu reaksi iritasi kulit seperti ruam, gatal-gatal hingga peradangan, terutama bagi individu yang memiliki kulit sensitif atau riwayat alergi. Selain masalah kulit, air hujan buatan berisiko menimbulkan gangguan pada sistem pernafasan. Tetesan air yang membawa partikel kimia halus dan polutan terlarut dapat terhirup saat seseorang berada di luar ruangan tanpa perlindungan. Hal ini berpotensi mengiritasi saluran pernapasan, memicu batuk, sesak napas, hingga memperburuk kondisi penderita asma atau penyakit paru obstruktif kronis yang terpapar uap air hujan tersebut. Nah, Mbak Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
5: Ah, itu dia.
6: Cincah Rasila.
7: Mau beli pansi ke Pontianak.
6: Bos.
7: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan antu Pontianak. Ini panjang kakinya tak sampai.
8: Makan telepon di terang bulan.
6: Cantik.
8: Hari pun gelap. Tinggal begagap.
6: Cantik. Sedap.
8: Kita berpantun. Membuat hiburan. Salah dan silap. Minta dimaaf.
6: Betul.
9: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
10: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
11: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun. Berpantun dengan santun setiap hari.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Masih bersama Mbok Yo, tentu saja Mbok Abang ya. Belum kemana-mana, saya masih sini-sini lah dia. Di jam 7-nya lebih 8 menit Mbok Abang, tandanya kita udah masuk dalam program apa? Cari tahu. Cari tahu kali ini kita mau bahas tentang sebuah atau satu alat transportasi umum ya Mbak Abang, yang dulunya pernah hadir, pernah booming, pernah menjadi satu-satunya harapan untuk transportasi darat ya, maksudnya harapan untuk warga-warga Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dalam melakukan segala aktivitas, berpindah-pindah dari pergi kerja, pergi sekolah, pergi ke pasar, pergi ngandai kemana-mana, Bu Abang. Ah, apa tu, Bu Yu? Oplet. Ah, atau kok bahasa orang-orang ibu kota tu namanya angkot. Angkutan umum. Angkutan ya. Itu dia, Bu Abang. Enak kita bahas pada pagi hari ini. Apa pula tiba-tiba Mbok Yo? Ah, tak tahulah. Nama semua inspirasi tu kan bisa datang kapan aja Mbok Abang. Jadi sekarang kalau kita tengok-tengok kan, kayak oplet, becak tu kan dah tak ada Mbok Abang. Kalau oplet masih ada ya, becak yang jarang nengoknya. Nah, oplet ini untuk Kota Pontianak sendiri Mbok Abang sekarang udah jarang sekali digunakan ya. Udah orang sekarang satu rumah, satu orang bisa satu motor. Iya kan Bu Abang? Bisa satu rumah tuh 5 motor ada dalam rumah. Dah tidak perlu benar dengan oplet. Nah, oplet nih digunakan pun biasanya hanya untuk kayak charteran ya. Ngangkut-ngangkut barang-barang yang memang kita perlukan banyak-banyak gitu misalnya Bu Abang. Jadi itu pada masanya dulu luar biasa Bu Abang ya, sampai berebut naiknya. Saya pernah mengalami masa itu. Nah, tapi sebelum jauh kita bahas, kita mau tahu dulu sejarahnya seperti apa. Ah, mungkin ada Mbok Abang yang belum tahu atau udah tahu. Ah, saya ceritakan lagi lah pagi ini untuk Mbok Abang. Oh, kita biar pagi-pagi ini dapat ilmu Mbok Abang. Nah, oplet itu Mbok Abang hadir di Pontianak, Kalimantan Barat itu sebagai transportasi darat utama. Itu pada dekade tahun 1960-an hingga 1980-an ya Mbok Abang. Tapi saya 2000-an pun masih sih, 2000-an tuh masih ada. Nah, seiring dengan pembukaan dan perkembangan infrastruktur jalan raya tuh Mbok Abang ya, sama seperti di daerah lain di Indonesia, oplet di Indonesia tuh di Pontianak tuh merupakan modifikasi dari mobil sedan atau station wagon asal Inggris. Ya Mbok Abang, ada mereknya Morris atau Austin, yang bagian belakangnya dibuat kabin tambahan. Nah, masa-masa kejayaannya itulah dia Mbok Abang. Ya tadi kalau kita sejarahnya awal mula tuh 1960-an ya, tapi masa kejayaan tuh 1970 sampai 2000-an gitulah Mbok Abang ya. Kalau Kota Pontianak, saya kurang tahu kota daerah lain, tapi untuk Kota Pontianak 2000-an saya waktu SMA masih pakai oplet soalnya Mbok Abang. Jadi 2004-an tuh masih ada lah, 2004-2005-an tuh masih kita pakai oplet gitu Mbok Abang ya. Dan itu bisa masih menjadi pada saat itu ya Mbok Abang, oplet tuh menjadi primadona masyarakat ya. Mulai dari buruh bangunan seperti yang saya bilang tadi, pegawai, ibu rumah tangga, anak-anak sekolah, pelajar Mbok Abang ya. Nah, juga kita tengok tuh dari sistem warna serta jurusannya. Jadi oplet tuh warna menentukan jurusannya di mana. Ah, gitu. Nah, pada masa jayanya tuh ada kita tahu tuh misalnya, oh nih warna ini nih arahnya ke sini nih misalnya gitu ya. Misalnya warna merah. Kalau merah dulu tuh area-area Jeruju, Mbok Abang. Jeruju sampai ke Sudirman. Jalan atau di Terminal Seroja. Nah, di situ di Terminal Seroja itulah baru banyak warna-warna lainnya. Ada warna kuning, ada warna ungu-ungu. Apa ya bahasa sekarang tuh pink-pink ungu gitu. Ah, banyak dulu. Ada warna putih kalau tak salah ya, Mbok Abang sih ingat saya. Ah, itu yang membuat kita tuh atau calon-calon penumpang tuh
tahu nih tujuannya di mana gitu dari warnanya. Nah, untuk pusat terminalnya pada masa itu, Mbak Abang, itu ada Terminal Seroja yang saya bilang tadi, Terminal Kepos Indah, Terminal Menara. Iya betul, ada Terminal Menara, ya baru ingat saya. Nostalgia gak saya. Dan rute-rute yang dilayani pun banyak, Mbak Abang, ya, mencapai lebih dari 30 trayek yang menghubungkan berbagai sudut kota hingga pesisir seperti Nipah Kuning dan Sungai Raya.

94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Kita lanjut lagi mau Abang bahas tentang oplet ya, atau angkot bahasa Kota Besar. Tadi kita udah bahas bahwa untuk angkot dan untuk beca untuk oplet tuh era-era tahun 1960-an hingga 1970-an ya Bu Abang. Naik-naik daunnya sampai 1980-an lah gitu ya. Kemudian 90 masih lah tuh, 90 2000-an tuh masih, cuman berjalannya waktu gitu ya Bu Abang. Di Pontianak sendiri gitu. Akhirnya pelan-pelan tuh tersisihkan gitu Bu Abang ya, dengan banyaknya sekarang kendaraan-kendaraan yang mudah untuk kita dapat gitu ya. Nah, untuk tahun sekitar tahun 1970-an ya Bu Abang, itu oplet udah mulai menjadi pilihan transportasi untuk warga Pontianak gitu. Dan mode transportasi umum di darat ya yang digunakan warga Pontianak di sekitar tahun 1990-an ya Bu Abang, masih banyak juga digunakan oleh warga karena terbilang murah juga, bisa mengantarkan juga penumpang ya sampai ke terminal gitu. Demikian juga becak juga pada saat itu, kalau becak sih lebih mudah lagi, bahkan sampai ke depan rumah gitu ya Bu Abang. Nah, tadi juga di sebelumnya kita ada bahas bahwa warna itu menentukan jurusan ya Bu Abang, warna-warna oplet tuh. Nah, seperti misalnya ya, tahun sekitar 1970-an tuh oplet mulai menjadi pilihan transportasi untuk warga Pontianak. Nah, saat itu oplet tuh punya warna-warna yang berbeda-beda. Ya kan? Seperti juga di segmen sebelumnya saya bahas. Ada, kalau misalnya jurusan ke Jeruju tadi itu Bu Abang warnanya warna merah marun. Terus kalau ke Ahmad Yani itu warna merah muda. Kalau ke Jalan Hasanuddin itu warna biru langit. Nah, gitu. Kalau oplet yang lewat Jalan Sultan Syahrir atau Kota Baru itu warnanya hijau. Nah, tapi pamor oplet tadi kian pudar ya Bu Abang. Semakin mudahnya warga Pontianak tuh mendapatkan kredit kendaraan bermotor yang bukan hanya keluarga dari kalangan menengah ke atas yang bisa memilikinya. Jadi sekitar tahun 2016 itu oplet bahkan udah jarang ditemukan Bu Abang. Bahkan banyak pengusaha pemilik oplet menjualnya dengan harga yang sangat murah. Kepudaran oplet pun semakin menjadi jadi Bu Abang saat ojek online mulai masuk ke Indonesia sekitar tahun 2018. Nah, kelebihan ojek online ini bisa ngantarkan penumpangnya itu sampai depan rumah atau depan pintu rumah itu Bu Abang ya. Enggak seperti oplet tuh kan cuman terminal gitu ya. Dan kadang tuh enggak bisa langsung tuh, misalnya kita dari Jeruju mau ke Ahmad Yani ya, zaman dulu enggak, kita kan harus ke Terminal Seroja dulu atau Terminal Menara, baru-baru kita lanjut lagi pakai oplet yang warna pink tadi, langsunglah lanjut ke Serdam misalnya atau ke Sungai Raya misalnya. Serdam dan Sungai Raya sama ya? Iya sama. Beda bersingkat ya. Ah gitu. Jadi kalau ojek online atau kita dulu kendaraan-kendaraan kan bisa langsung tuh, enggak banyak singgahnya. Nah, tapi sampai saat ini Bu Abang ya, masih ada beberapa oplet yang masih beroperasi kayak di Jeruju, Adi Sucipto, Sungai Raya itu masih Bu Abang ya, tandanya masih adalah warga yang lebih memilih menggunakan jasa oplet karena lebih mudah Bu Abang, tanpa harus memiliki dan mengerti cara menggunakan telepon pintar. Iya, betul. Ya masih ada yang pakai. Cuman itulah ndak se dulu-dulu kan, sampai zaman saya tuh sampai anak-anak sekolah tuh kadang gak diambil gitu Bu Abang ya. Karena menurutnya kita sekolah kan beda harga ya, jauh dekat. Dulu kan kayak sekolah tuh berapa ya, saya ya 500 rupiah ke pada saat itu. Nah, sementara kalau umum tuh kan kayak 750, 1000 gitu ya, jauh dekat gitu ya Bu Abang. Sehingga banyak tuh, karena masih banyak dulu peminatnya, iya kan? Dipilih-pilih lah sama oplet. Itulah pernah merasakan tuh. Lama kita nunggu tepi jalan.
bukan oplet kan, tak ada yang mau ngambil kita gitu, karena dipilihnya mending ngambil umum daripada anak sekolah. Ya itulah namanya zaman atau era-eranya, enggak bawa abang.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim

UMKM, kami dari keluarga besar restoran Cita Rasa Pontianak mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Marilah kita menjadi pelopor UMKM yang halal dan naik kelas di program UMKM Bicara dan Teras UMKM. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka!

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
4: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Ya ya ya, masih dicari tahu. Segmen terakhir mau abang cari tahu ya, tentang oplet ya, perkembangan atau cerita sejarah oplet di Pontianak ya. Tadi udah kita bahas warna menentukan jurusan Bu Abang, kemudian kenapa sih akhirnya pamor oplet nih pudar ya, berjalannya waktu seperti yang udah saya sampaikan di segmen sebelumnya, bahwa mudahnya kita tuh beli motor pada saat itu Bu Abang ya. Sampai sekarang sih mudahnya kita untuk mendapatkan motor, kita kredit dengan harga yang murah Bu Abang. Jadi semua kalangan bisa punya motor, dan menjadi-jadi juga karena ada ojek online. Sekitar tahun 2018 sampai sekarang, orang semuanya udah langsung apa-apa tuh pakai ojek online. Bahkan untuk beli makan ya pakai ojek online, yang kita tak pernah pikirkan pada zaman dulu-dulu Bu Abang.

Jadi itulah Mbak Abang ya, perkembangan zaman tuh memang mengubah segalanya. Iya enggak? Entah, saya enggak tahu nih kalau Mbak Abang apakah memang dulu pengguna oplet enggak atau enggak gitu ya. Karena kan ada orang yang gunakan transportasi air, transportasi laut gitu Mbak Abang ya. Saya merasakan semua. Kalau transportasi air kayak motor air itu saya merasakan tuh ketika saya SD sampai SMP di kampung. Habis itu karena SMA saya pindah ke Pontianak. Ah, SMA itulah dia saya menggunakan transportasi oplet Mbak Abangnya darat. Gitu. Nah, sampailah saya tuh kuliah saya enggak, kuliah udah ada motor pada saat itu. Ah. Jadi memang masa-masa itu saya rasa semua alat transportasi kecuali becak, meskipun pada era-era itu becak ada, tapi saya enggak pernah naik Mbak Abang ya. Tak tahu ngapa. Ya mungkin karena itu tadi ya, kalau pakai becak tuh kan tak bisa jauh-jauh kan. Nah, kasihan orang yang ngengkol becak misalnya dari mana ke mana gitu. Ya jarak puluhan kilo gitu kan sedang-sedang. Meskipun pasti dia mau, cuman kitanya yang tak tega. Gitu, jadi becak tuh enggak, saya enggak ada merasakan naiknya. Tapi tahu, saya tahu ada becak gitu ya. Nah, oplet motor air saya pernah pakai Mbak Abang untuk alat transportasi pergi sekolah gitu. Tapi itulah dia, namanya semakin berkembang negara kita nih, kota kita semakin berkembang, semakin mengikuti zaman, modernisasi, sehingga sesuatu yang dulu menjadi utama buat kita Mbak Abang, alat transportasi yang booming, yang selalu kita cari-cari, kita tunggu-tunggu, akhirnya Mbak Abang lama-kelamaan tersisihkan gitu. Kadang kita mikir gak, apa kabar ya supir-supirnya, pengusaha-pengusaha opletnya gitu ya, apakah bangkrut atau apa gitu Mbak Abang ya. Bahkan sampai ke supir-supirnya kadang kita pikir, sekarang nih kan palingan lah orang tuh naik oplet tuh 2 orang gitu ya. Andaikan jaraknya dekat masih oke lah ya, dekat dengan rumah si supir ini yang punya oplet nih. Tapi kalau rumahnya jauh kan bensin ya apa segala macam. Ah itu tuh kadang jadi pikiran-pikiran saya sekelebatan ketika melihat oplet-oplet zaman sekarang. Ada juga keinginan kayak nostalgia naik oplet gitu ya, misalnya kemana gitu. Cuman ya itulah, kekurangannya oplet ini adalah dia, kita tuh gak bisa diantar, misalnya nih kita, saya nih nak ke arah RRI misalnya gitu. Nah kita kan harus mau tak mau dia nih berhentinya di terminal ya, nanti di terminal baru kita ke RRI gitu. Dia gak bisa jalurnya gitu, dia gak bisa, kalau kayak ojek online itu kan bisa sesuai dengan map gitu ya, sesuai dengan arahan kita. Misalnya kita nunjukkan lewat sini bang gitu ya. Nah oplet kan gak bisa gitu, dia misalnya lurus ya lah, tak bisa dia nikung ke kanan ke kiri gitu ya. Sehingga terbatas itu gitu oplet tuh. Cuman ya itulah, saya bilang tadi Mbak Abang ya, era-era tuh semua barang lah, pokok barang juga transportasi dan lain sebagainya, aspek kehidupan tuh ada masanya ya Bu Abang. Itu enggak bisa kita pungkiri karena bumi, dunia ini kita berjalan, bumi ini berputar. Waktu itu terus berjalan sehingga yang dulu-dulunya mungkin menjadi sesuatu yang utama, pengusaha-pengusaha angkot atau supir oplet dulu berduet gitu ya Mbak Abang. Nah, sekarang mengalami yang namanya krisis ya Mbak Abang ya. Seperti itulah dia kehidupan. Jadi ketika kita di atas-atas tuh memang tak boleh sombong Mbak Abang ya. Iya betul, karena saya merasakan Mbak Abang pada era-era itu, kami-kami yang pelajar nih betul-betul udah akhir-akhir lah ibaratnya gitu ya, pilihan daripada supir-supir oplet nih untuk diambil gitu. Sehingga kita nunggu sampai 3-4 butik oplet tuh lewat tak mau ngambil kita gitu, lebih memilih ngambil yang umum gitu ya. Terasa gitu kita ketika sekarang tuh, barulah sampai lah pelan-pelan
kan oplet sekarang nih. Saking nunggu kan penumpang gitu, dia lewat gang ke gang tuh pelan sekali supaya enggak kelewatan gitu, Mbak Bang. Itulah ya. Kehidupan namanya ya, tapi semoga semuanya mengalami semoga semuanya tuh kesejahteraan lah gitu ya, dapat kesejahteraannya masing-masing lewat jalan yang berbeda gitu ya. Kadang terpikir-pikir gak ya, zaman dulu berduit misalnya pengusaha tuh tiba-tiba kayak gini, sekarang tuh ya oplet-oplet tuh macam mana nasibnya. Itu yang saya pikirkan kadang, sehingga ya itulah, semoga semuanya mendapatkan kesejahteraannya masing-masing ya, Bu Abang. Itulah dia, Bu Abang ya. Kita bahas tentang oplet, tentang alat transportasi zaman dulu yang pernah luar biasa, sekarang sudah tersisihkan. Nah, Bu Abang, apakah Bu Abang juga menggunakan oplet atau becak pada zaman-zaman dulu atau sampai sekarang? Tahu enggak, Bu? Yo, tak pernah saya merasakan itu. Ya kan mana tahu, emang dari dulu udah ada fasilitas motor ke atau naik sepeda ke atau apa digonceng ke kan? Enggak tahu saya. Nanti boleh Bu Abang ya berbagi di pendapat awak jam 8 waktu Indonesia Barat. Jadi, jangan ke mana-mana.

Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarif Melvin Al-Qadri, SHMS Sultan Pontianak ke-9 sekaligus anggota DPD RI, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun telah hadir bersama pendengar setia, menyajikan berbagai informasi dan berbagai platform digital. RRI hadir lebih dari sekedar gelombang udara biasa, tetapi menjadi suara penentu kebijakan yang mencerahkan bangsa, sekaligus rumah bagi suara rakyat yang jujur dan apa adanya. Teruslah mengudara, merawat persatuan, dan menjadi denyut nadi kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Mbabang, sejumlah organisasi dalam lembaga keagamaan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat berkolaborasi membagikan masker kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi kualitas udara yang kurang baik. Kegiatan tersebut melibatkan Persatuan Intelijensia Kristen Indonesia Kota Pontianak, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, serta Perkantas. Pembagian masker dipusatkan di kawasan Bundaran Universitas Tanjung Pura Sabtu 12 September 2026. Ketua DPC PIKI Kota Pontianak, Ahmad Tanjaya, mengatakan aksi pembagian masker tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat, khususnya mereka yang masih beraktivitas di luar rumah. Ahmad juga menjelaskan kegiatan tersebut merupakan aksi kedua yang dilakukan melalui kolaborasi sejumlah organisasi dalam wadah sinergi tersebut. Untuk sementara, pembagian masker masih difokuskan di kawasan Bundaran Untan. Menurutnya, masker yang dibagikan merupakan bantuan dari DPC PGI Kota Pontianak. Selain itu, pada minggu mendatang, DPP PGI pun direncanakan membagikan masker kepada gereja-gereja dan masyarakat. Ahmad menyebut kegiatan serupa masih berpeluang kembali dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi cuaca dan kualitas udara di Kota Pontianak. Ahmad mengimbau masyarakat yang tetap harus bekerja dan beraktivitas di luar rumah agar menggunakan masker serta menjaga kondisi kesehatan. Masyarakat yang berada di dalam rumah pun diminta tetap memperhatikan kesehatan masing-masing. Nambo Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Bu Abang, mulailah pagi Bu Abang dengan bincang hangat yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Program Pendapat Awak. Hadir setiap jam 8 hingga 9 pagi. Kami ngajak Bu Abang menyuarakan isi hati, pikiran tentang tema-tema yang kerap di sekitar kita, dari soal tetangga, pekerjaan, sampai cara menikmati secangkir kopi, semuanya layak jadi cerita. Tidak sekedar mendengar, kami ingin tahu apa yang Bu Abang rasakan, pikirkan, karena sekecil apapun punya arti dalam kehidupan kita bersama-sama. Setiap hari, tema baru akan membuka ruang obrolan santai dan penuh makna melalui pesan singkat, telepon maupun media sosial kami. Pendapat awak, awak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Masih bersama Mbok Yo. Di jam 8 lebihnya 5 menit Mbok Abang, tandanya kita udah masuk dalam program Pendapat Awa. Buat Bu Abang yang nak bergabung bersama saya, sila-sila di 0811-570-00943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Apa temanya Mbok Yoy tadi? Seperti di program sebelumnya, cari tahu itu Mbok Abang tentang oplet ya, atau transportasi darat era-era dulu Mbok Abang, yang sudah mulai, bukan sudah mulai bahkan ya, udah terkikis oleh zaman dengan segala macam kecanggihan dan teknologi yang ada. Seperti apa pengalaman Mbok Abang ketika era dulu-dulu masih menggunakan oplet atau beca atau dan lain-lainnya? Sila Mbok Abang bergabung, pendapat awak.
1: Pendapat awak Bayu.
0: Iya, dengan siapa di mana? Kak Anista di Uka-Uka. Selamat pagi, apa kabar?
1: Pagi, kabarnya baik aja.
0: Udah sarapan?
1: Udah.
0: Sedap
1: itu harusnya. Dia nggak diisi itu susah.
0: Betul. Perut. Tak ada konsentrasi ya.
1: Iya. Hari ini pendapat awak-awak ya. Tentang apa tuh?
0: Tentang transportasi era dulu-dulu, macam oplet, ya, macam becak ke.
1: Kalau saya bukan becak, bemo juga ada di sini, saya udah naik.
0: Bemo tuh gimana sih bentuk? Wait, bemo tuh.
1: Bemo itu yang seperti apa namanya tuh? Tiga orang isinya tuh sama supir,
0: penumpang dua. Bajai ke?
1: Itu.
0: Oh, bajai.
1: Sayang enggak lama ya. Cuma 6 bulan udah kabur, entah kemana lagi gitu. Dulu waktu saya masih gadis lah ya. Ceritanya saya mau nonton di menara tuh. Kan ada bioskop tuh di menara kan. Jadi saya balik nonton pas enggak ada. Cuma badai yang di depan itu banyak. Jadi saya naik itu berdua. Tiganya sama supirnya.
0: Oh, sempat ya di bajai sini ya?
1: Ada. Cuma 6 bulan.
0: Gitu. Tahun berapa kira-kira tuh?
1: Tahun berapa ya? Sekitar tahun 73 lah kayak gitu. Saya udah lupa nih, Bayo, udah lama.
0: Iyalah. Sempat ya ada ya?
1: Ada.
0: Ngapa
1: ada
0: pula? Ngapa pula jadi tada lama ya?
1: Itu alam lah ya, saya enggak tahu.
0: Gitu.
1: Kan dulu kan di sini kan banyak bioskop, Bayo. Ada apa nih? Di Kapuas juga ada bioskop, menara.
0: Iya, betul.
1: Jadi kan dulu kan orang nggak ada apa-apa, nggak ada HP kan, dulu telepon umum di ini, di seperti berjalan gitu kan. Jadi itulah ada ini bioskop.
0: Jadi abis kak ada bemo tuh, akhirnya naik oplet.
1: Becak juga, kadang ngebecak, santai gitu.
0: Kemana lah dulu jurusan-jurusannya?
1: Jurusannya kan ya, kalau kita jalan-jalan malam minggu kan nonton, pulang ke rumah kan pakai beca gitu.
0: Iya.
1: Ini nih Mbak Yu, saya umur 18 tahun, saya udah ada di Pontianak ini ya. Itu jalan di Drujo ini bukan nama aja, tembok gitu, bonyok.
0: Gitu, masih belum kayak sekarang gitu.
1: Sekarang udah bagus, dulu, jadi kalau kita mau dari Sungai Rembang itu, menuju oplet tuh naik ini jalan Gang Timun gitu dekat Marfa dan apa itu situ ada oplet, baru ada oplet Bayu. Jadi ceritanya nih disingkat ya. Apa namanya itu tambang oplet dulu 25 Bayu, 25 perak gitu ya, 25 rupiah. Jadi satu 100 rupiah tuh dapat 4 kali nih oplet. Saya merasakan bukan bohong ya.
0: Iya.
1: Ya lama-lama oplet tuh naik ya, cerita tambang 50 rupiah. Naik 100, 150, 200, ada saya masih, 300, sampai 500, 1000, ada saya, 2000, 3000, sampai 5000 saya masih ada. Alhamdulillah umur panjang.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi kita berjumpa dengan oplet. Saya sekarang ini suka dengan oplet nih, kalau saya kemana pakai oplet.
0: Masih ya? Masih pakai ya?
1: Ya, di Jogja ini paling banyak oplet.
0: Iya, betul.
1: Cuma yang tidak ada, jalan Merdeka, jalan penjara. Di Kota Baru ada, tapi pagi aja.
0: Gitu.
1: Itu susahnya tuh.
0: Iyalah.
1: Di Siantan juga, Siantan cuma jam 3 udah stop dah ya, enggak ada oplet lagi.
0: Oh gitu. Iya.
1: Tapi kalau Juju sampai jam 3 masih ada.
0: Iya.
1: Saya kan gini ceritanya, Bayu. Bayu, saya ini suka nyanyi karaoke di Fantastic gitu ya. Tanya Mbak Fitri itu Mbak Dian, Mbak Hera semua saya kenal di situ. Cuma Bayu ini memang belum pernah ke situ kan. Jadi saya kalau pergi nih oplet angkotan tuh. Kalau saya dikasih orang nyanyi duluan, karena saya tidak ada kawan untuk numpang gitu. Kadang-kadang juga ketemu sama orang, ya numpang. Kadang-kadang saya tidak oplet jalan kaki dari sini ke RI itu. Iya, itu.
0: Luar biasa.
1: Iya, memang sih hobi gitu ya. Teman saya itu Lita Kusuma tuh, dia sih pulang lain jurusan ya. Saya itu dari Gadis Mbak Yu, suka radio. Ada di mana Radio Rosanti, Kenari sih suka memang dari masih gadis gitu. Jadi hobi sampai sekarang masih ada.
0: Sampai dah. Wah, biasa. Sampai jalan kaki ya.
1: Itu kalau ulang tahun ini kan Radio RI ke 1. Dulu waktu ulang tahunnya ke-37 saya udah tur ke situ karena orang panti apa panti karaoke itu kan ada rombongan saya, jadi kami pergi bersama ke Singkawang atur tuh ulang tahun yang ke-37 RI Pontianak. Nah, jadi kalau pergi yang lainnya pakai mobil-mobil pribadi kan. Jadi kami pakai bis rame-rame gitu.
0: Wih, mantap.
1: Sampai di Singkawang. Sampai di Singkawang kami di karaoke kan, panding di sana.
0: Oh gitu. Itulah dia ya, dari yang pakai oplet jalan kaki, pakai oplet lagi ya.
1: itu. Saya itu suka emang jalan kaki, Mbak Yu.
0: Dulu tuh tak berasa kali ya?
1: Udah biasa, iya. Kalau dulu kan, sekarang ini kalau saya belanja kadang ke Perum Satu tuh, di jalan kaki, gak olahraga gitu ya. Jalan kaki juga.
0: Ada.
1: Sengaja tuh.
0: Karena suka gak berjalan. Iya, betul. Iyalah Kak Anita.
1: Iya.
0: Pengalaman itu yang luar biasa. Mantap.
1: Kalau dulu enggak ada ini ya, enggak ada telepon, cuma telepon umum ya kan.
0: Iya, betul. Pakai wartel dulu.
1: Saya tuh Bayu, telepon umum kan pakai duit sen yang buat mah tuh kan?
0: Iya.
1: Kali saya sih telepon nih kalau ada orang berhenti kan gitu. Saya bilang, tak masuk uang saya, apa ketik lagi keluar uangnya. Kata saya numpang, ya iya, kata saya. Saya masuk aja tuh. Dulu saya kerja di pabrik karet gitu ya, di Kepong gitu. Itu nih Bayu, kalau saya mau cerita masalah sungai, apa nih Pulau Anyut, Pulau Anyut gitu. Saya orang sana gitu, dari kecil saya tahu. Berarti malam saya ada Mbak Win, saya mau nelpon. Dia enggak angkat gitu. Padahal saya mau cerita tuh.
0: Gitu.
1: Di sana, di kampung.
0: Iyalah.
1: Iya.
0: Sama-sama.
1: Hari ini mudah sehat selalu lah ya.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan dapat jodoh yang paling baik.
0: Amin.
1: Bertambah.
0: Amin.
1: Terima kasih banyak. Salam budaya. Selamat pagi.
0: Dadah. Itu di pengalamannya Kak Anita di UKA, luar biasa ya ternyata Mbok Abang. Udah dari zaman dulu sampai sekarang pun beliau masih make oplet juga untuk pergi kemana-mana. Selanjutnya pendapat awak.
2: Halo. Pendapat awak.
0: Dengan siapa di mana nih? Halo.
2: Ayah.
0: Di mana? Di mana ni?
2: Agak
0: di mana?
2: Manjang ni nak pergi pengajian tapi nak masuk radio lo.
0: Ya, pantas lah gedebam tu bunyi, saya kira di mana ni. Iyalah.
2: Apa cerita?
0: Cerita transportasi darat era dulu macam oplet, becak gitu.
2: Ya, sekarang ni manjang ni dah pindek kaki dah tak dapat nak ke mana-mana dah. Banyak oplet tak berjalan dah. Siannya dulu manjang nak ke Parit Mayo, nak kampung Kapur tu sendirian dia, boyoy. Nak ke apa, nak ke Sungai Jawi. Sekarang ni dah banyak oplet tak berjalan dah siannya.
0: Dulu biasanya kemana manjang jalannya?
2: Manjang ni dulu dari dulu Durian kan naik ke Sungai Raya dulu, Sungai Raya ke pasar ke Penjeruju, ada itu biasa ke pasar, pergi ke Parit Mayur atau nak singgah Kampung Kapur itu kan ada ndak ke? Kalau dari Sungai Raya nak ke dari Rasau tuh mm-hmm. apa belum lupa dah kali dari mm-hmm. Sungai Raya tuh nak ke dari Durian nak ke Raya kan oren.
0: Mm-hmm.
2: Nah, dari Sungai Raya nak ke pasar kan kuning.
0: Mm-hmm.
2: Nah, terus dari pasar nak ke Jeruju kan merah marun.
0: Mm-hmm.
2: Nah, itu lupa dah yang lain-lain juga. Kan.
0: Kapan lah terakhir Mak Anjang naik oplet?
2: Mak Anjang pada semenjak Mel diam sini lah kali ada kali dah 2 tahun lah kali 3 tahun lah.
0: Yeah.
2: Tapi kalau manjang ni kalau naik kendaraan tu dah dirasa semua dah mak yo. Becak, demo, Sudirman, kereta api, alhamdulillah lah. Naik Damri, rasa semua dah mak yo cuba-cuba semua.
0: Iya yeah,
2: suami Mel tu ayo mak kita dah naik. Naik Dirman mak kata dah. Kebanyakan tu keliling-keliling. Alhamdulillah dah merasa semua dah mak yo.
0: Iya. Berarti dulu
2: depannya macam mana diatur oleh pemerintah kita ni.
0: Supaya
2: yang putus hubung kerja tu siannya. Kalau manjang kan kemarin kan bayarannya 4,000 tapi manjang kasih 5,000 gitu kan.
0: Iya.
2: Jadi tak sampai hati mbak yo.
0: Itulah.
2: Kadang-kadang kaya dari kita tapi kita tak merasakan cuma naik 4 orang enggak gitu kan.
0: Betul. Berarti terakhir manjang tuh harganya dah berapa bayar oplet? 5,000 tuh ya? 4,000.
2: Kemarin 4,000. Enggak tahu sekarang enggak tahu manjang, tapi manjang jarang bayar 4,000, bayar 5,000. Lagi pun kita kadang-kadang buat barang enggak gitu kan. Tapi kadang-kadang pun buat barang lagi dikurting lagi kasih 10,000 gitu. Kadang manjang bawa dagangan gitu kan. Jadi itulah terakhir manjang ni 2 tahun ni ada lah ganti dan oplet.
0: Iyalah.
2: Ya sering numpang-numpang kan banyak traktir kan.
0: Tapi kan
2: kita dah banyak dah mbok yo nak mobil dah.
0: Iyalah. Iyalah.
2: Manjang dah kan mbok yo ya nak buat mobil ya.
0: Apa?
2: Mbok yo nak buat mobil gaji naik.
0: Oh iya. Amin.
2: Manjang pernah numpang ya.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan ke depan kita semakin subur makmur.
0: Amin.
2: Bagaimana aktivitas kita lancar, amin. Segala urusan kita dimudahkan Allah gitu kan. Supaya kita dapat pergi ke mana-mana tu. Naik oplet itu senang nyaman naik oplet buat yo.
0: Nyaman. Tak ada letih, kita kan tinggal duduk.
2: Menteri enggak banyak, Bu. Yo,
0: menteri. Okeylah.
2: Jam-jam nunggu
0: ya. Ayolah.
2: Mudah-mudahan semakin di anak ni semakin majulah.
0: Amin.
2: Ulang tahun dah ke 81 nih.
0: Amin.
2: Jaya.
0: Amin.
2: Sekali merdeka sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.
0: Mantap.
2: Kak Jubang, Kak Saruga, Kak Basa ingat Kak Jubata.
0: Harus. Makasih.
2: Good morning
0: to itu dia Mak Anjang Siti di Olok-olok Kubu alias Putri Ayu udah bergabung dan menceritakan pengalamannya beliau ya masa-masa dolok-dolok pakai semua alat transportasi darat termasuk oplet ya sampailah 2 tahun yang lalu masih make sampai di harga 4,000 tarifnya ya Mbok Abang sampailah udah tak tahu gitu sekarang berapa. Iya sekarang tuh berapa ya tarif oplet ya? Saya pokoknya terakhir itulah dia pas saya SMA tuh yang masih kayak anak-anak pelajar tuh kan beda ya harganya ya 500 gitu ya nggak salah. Itu masih itu saya pakai tuh masih kayak oplet abis tuh udah nggak pernah lagi kan ya karena ada motor jadi pakai motor lah dia bawa abang saya dulu pergi kuliahnya.

0: Ah, ada chat WhatsApp dari Kak Emil nih ya, Kak Emil Manjang City. Oplet dari Sudarso ke Sungai Duri, ke Sungai Durian, oren mukyo katanya warnanya. Oh, mantap. Iya, yang saya ingat tuh itulah tuh merah terus warna merah marun ya kalau jeruju, habis itu warna pink, pink-pink itulah pokoknya ya. Itu yang saya ingat. Oh, jadi memang warna pada zaman-zaman dulu tuh menentukan ya. Warna menentukan jurusan yang nak kita agak. Gitu, Mbak Abang. Asih lagi buat Mbak Abang yang lain di 0811-5700-943 atau di line telepon kita 0561-571-571 yang nak berbagi-bagi cerita dengan saya. Pendapat awak.
1: Halo.
0: Halo.
1: Awak
0: dengan siapa di mana?
1: Dengan Sukir, Mbak.
0: Siapa?
1: Sukir.
0: Oh, Bang Sukir, salam kenal.
1: Salam kenal juga.
0: Baru pertama nih gabung sama saya nih nampak ah.
1: Gabung lah, baru masuk nih.
0: Iyalah baru pertama saya dengar suaranya nih.
1: Apa topik ini?
0: Topiknya kendaraan transportasi darat era dulu-dulu macam oplet, macam beca.
1: Saya masih TK tuh, Mbak Win.
0: Mbak Win, Mbok Yu nih.
1: Mbok Yu. Waktu saya masih sekolah TK dulu tuh. Waktu dari Pekanbaru ke Pekanbaru kan, waktu itu kan pakai oplet warna oranye tuh. Dulu masih nyaman tuh. Masih ada oplet warna pink yang kayak Ayani tuh.
0: Betul tuh kayak Ayani tuh pink-pink tuh. Dulu sampai kapan lah terakhirnya naik oplet?
1: Terakhirnya tuh tahun 2014 kemarin.
0: Itu berapa tarifnya? Lupa saya dah. Berapa dah tuh?
1: Itu dulu masih 3.000.
0: Masih 3.000 ya.
1: Kalau sekarang sih udah naik dah 4.000 sekarang.
0: Sekarang 4.000 gak?
1: 5.000. Sekarang oplet udah kurang dah, enggak masing dulu.
0: Iya betul.
1: Zaman-zaman dulu tuh ₹500 tuh, puas dah jalan.
0: Betul. Jauh dekat sama saja harganya.
1: Iya, aku bilang mak. Lama yuk.
0: Dulu rutenya kemana yang sering nih?
1: Biasa sampai ke ini ke mana? Kerasau.
0: Kerasau tuh ada opletnya.
1: Aduh.
0: Dari Pontianak Kerasau.
1: Kadang ke Sungai Jawi, kadang ke TP di sana.
0: Kalau Kerasau itu terminalnya di mana?
1: Itu di dekat anu tuh, dekat anu apa? Yang makam baru tuh. Pas je. Depan makam tuh.
0: Saya emang enggak pernah ke arah-arah sana sih, ke oplet. Palingan saya ke Ahmad Yani itu opletnya.
1: Iya, enggak.
0: Rutenya.
1: Itulah dulu kan dari Ayani bisa langsung ke Sungai Dalam kan, Serdam kan. Nyaman. Sekarang dah tak bisa dah, tak ada lagi dah, hilang dah.
0: Tak ada. Itulah kata Mak Anjang tadi dah ada jam-jamnya mereka tu sekarang.
1: Ya. Itulah.
0: Kata Kak Anita gak tadi tu bilang.
1: Ada jam-jamnya.
0: Dah ada jam. Tapi jeruju kayaknya.
1: Sekarang, Mbak. Sekarang dia pilih opet. Sudah kurang dah, nak masih dulu dah.
0: Iya sih, iyalah pasti kan.
1: Kalau udah agak-agak siang tuh susah mau kita belanja mau pasar tuh.
0: Tapi masih biasanya suka pakai oplet jam sekarang.
1: Kalau pagi masih. Tapi kalau udah jam siang dulu dari jam 10 sampai jam 11 sudah sepi dah tuh.
0: Iya kan.
1: Mau ditunggu-tunggu.
0: Ya karena itulah persaingan kan. Sekarang tuh udah banyak ojek online.
1: Itulah.
0: Terus tuh apa kita pun dah sekarang rata-rata pakai motor semua.
1: Kebanyak motor lah Pontianak ni dah.
0: Jadi dah.
1: Motor banyak, mobil kurang.
0: Jadi orang tuh dah malas naik oplet. Sedih kadang, maksudnya kayak sedihnya tuh kayak dulu tuh kan macam apa gitu ramainya yang naik oplet, terus opletnya pun banyak kemana-mana ya enak gitu jurusan mana ya ada. 24 jam non-stop.
1: Iya mang, sampai malam kadang tuh sampai maghrib jam 6
0: macam. Betul.
1: Sekarang mah ya boro-boro jam 6.
0: Dah payah dah.
1: udah diam dah, dah tak ada dah.
0: Itulah. Oh iya.
1: Letih kita nak tunggu kau nak belanja kafe baru di susah, opet ni kena siang.
0: Iyalah. Ke arah sana pun susah. Apa tadi kalau kata Kak Anita tu di Jalan Merdeka dah tak ada jurusan situ, penjara dah tak ada.
1: Ya, jalan mereka ada tapi tidak begitu ramai.
0: Iya.
1: Itu kan pangkalan dia kan di Gertak Tinggi tu, jembatan tu.
0: Ah, di situ. Oh iya.
1: Ada ini mau kafe tu.
0: Betul.
1: Seberangan dengan kantor depannya tu, seberangan dengan kantor polisi tu.
0: Aw.
1: Kantor tengah.
0: Iya. Seroja, apa ya? Seroja ya. Seroja. Aw lah.
1: Nah, situ lah pangkalan dia.
0: Iya betul, situ ya.
1: Kalau situ ke dari mau ke TPI, ya dari situ.
0: Iya betul situ. Ingat saya gak. Kau nak ke?
1: Masih di Jantan tu, mungkin Jantan tu tidak ada kayak Jantan. Kau tengok tu ke Jantan tak?
0: Tak tahu tu, kau Jantan tu.
1: Tak ada dah, yang putih-putih yang arah Jantan tak ada dah.
0: Oh.
1: Ada tu balik yang di arah gak ada, tidak terlari dia.
0: Arah-arah ke sana ya kali dia, tidak ada ke seberang sini ya.
1: Mungkin balik. Mungkin arah di sini tak ada lagi kali dah.
0: Iyalah bang.
1: Dah gitu ya. Salam sama tadi siapa?
0: Siapa Kak Emil, Mak Nyang Siti, Kak Anita.
1: Mak Nyang Siti. Sama Kak Anita itu siapa?
0: Kak Anita.
1: Kak Anita. Terus semua lah ya.
0: Semua lah.
1: Dari A sampai Z.
0: Habis. Habis. Oke deh. Kesalahan. Makasih itu dia Bang Sukir ya. Udah bergabung betul. Ya, kita kalau nostalgia naik oplet tuh emang seru buat abang ya. Waktu-waktu dulu-dulu gitu ya. Semua pasti punya cerita dan kenangannya tersendiri ketika menggunakan transportasi umum atau transportasi darat seperti oplet, beca, bemo dan lain-lain gitu ya. Pendapat awak.
1: Awak,
0: selamat pagi. Jumpa lagi. Apa kabar Bang Wardi?
1: Alhamdulillah sehat, Mbok Yo.
0: Alhamdulillah, dah tak ada batuk-batuk lagi ya.
1: Alhamdulillah tak ada batuk-batuk.
0: Iya. Bang Wardi. Tema kita ni tentang transportasi darat.
1: Tentang oplet, Mbok Yo kan.
0: Betul. Apa nih pengalaman Bang Wardi dengan oplet nih?
1: Oplet, ya. Tak ada pula si Moyo. Cuma suka yang ni oplet.
0: Kemana-mana lah dulu?
1: Kemarin, dua minggu. Bukan kemarin sih. Tahun berapa ya? Tahun 95 atau 97 kali ya?
0: Itu terakhir ke? Itu terakhir naik oplet ke? Pertama kali naik oplet tuh 97, 95 tuh?
1: Terakhir naik oplet Moyo.
0: Ih, lama benar dah.
1: Oh lama sekarang dapat oplet dah saya.
0: 95 berapa tahun kan sampai tak ada bisa saya hitung lah berapa tahun yang lalu itu. Terus apa nih pengalamannya nih?
1: Itulah 95-97 tu Mok Yo. Ya 2 minggu sekali tu kami naik oplet ke Seroja. Dulu kan ada toko main-mainan tu Mok Yo di Seroja tu. Yang kayak aku terang ada auto senggol,
0: mau jemput. Auto senggol. lama tak dengar nih.
1: Tak dengar.
0: Lama sekali tak dengar auto senggol.
1: Kita pernah naik ke situ, mau jemput auto senggol.
0: Abis tu kemana lagi?
1: Abis tu pernah gak ke Lamboyan ni kampung Bali tu.
0: Gitu. Itu memang dah dari Sungai Rengas.
1: Sungai Rengas. Kadang-kadang nunggunya sini Amok yo, terminal Timah Kuning nunggunya kan banyak.
0: Terminal Timah Kuning.
1: Iya. Moyo ada ke Lamboyan. Kemudian ke Seroja. Yang punya main foto senggol untuk anak-anak semua ya.
0: Iya, lama dah saya tak dengar foto senggol ada. Senggol
1: kan punya foto untuk semua ya.
0: Berarti itu benar-benar terakhir dah.
1: Terakhir.
0: Saya sih masih lah 2000-an masih saya naik.
1: 2000-an. Cirebon sih pernah ke Timboyo cuman sekali ya, kemanya kemarin. Pasar ini kali itu. Lupa nama pasar. Kok begitu lah.
0: Tentang situ lah dia.
1: Situ lah. Pada pasar.
0: Berarti waktu itu tuh 97 itu berapa tarifnya ya? 100? 200?
1: 200 kali ya. Soalnya kan saya pergi kan 2 minggu sekali sih, ya bukan hari Minggu. Bukan jam hari Minggu, 2 minggu sekali.
0: Pasti dulu anu kan ramai kan apa? Bukan kok pangko kan.
1: Boyo kan pernah ke sana.
0: Apa?
1: Boyo kan pernah ke sana nih waktu senggol.
0: Pernah enggak? Ya lupa saya tuh.
1: Kan ngapa Boyo ketawa waktu senggol?
0: Kan biasa dengar tuh memang orang waktu senggol kata orang tuh. Apa sih kayak mainan-mainan yang apa? Kayak mainan di bobo apa sih sebutannya tuh?
1: Di bobo, bobo.
0: Bobo kan? Kan kayak tabrak-tabrak gitu kan?
1: Tabrak yang kalau main tuh pakai koin Boyo.
0: Iya. Maka dah lama saya bilang tak dengar lah waktu saya dengar. Maka saya iya atau senggol.
1: Tahun yang lalu dah tumbuh yo.
0: Iyalah, iya dulu ada bukan di Kaposindah kah pernah bobo kan? Bobo kan? Bobo kan sebutannya enggak sih?
1: Bobo, bobo.
0: Tapi
1: itu lah mbok yo tiap 2 minggu sekali itu kan naik oplet
0: pergi ke situ. Iya, ih sedapnya. Nostalgia, bahkan dah enggak ada bahkan kan?
1: Enggak ada itu, cuman sekarang tak ada kali.
0: Iyalah. Habis itu kemana-mana kayak motor lah ya.
1: Alhamdulillah pakai motor pula sekarang ini.
0: Iyalah.
1: Kadang-kadang ada ketemuan cuman sekali itu pakai ini mo yo grab gitu.
0: Iyalah makanya kan semua udah semakin berkembang zaman ya, semakin berubah lah transportasi gak gitu. Oke deh. Ada kita. Siap. Sama-sama. Itu dia Bang Wardi. Dia pergi ke tempat anu auto senggol. Asyik lagi buat abang yang lainnya nak bergabung bersama saya. Pendapat awak. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Tak kenal ya.
0: Kenalan lalu kita. Halo.
2: Orang dari tadi, Bu Yo.
0: Pak Sadi.
2: Iya.
0: Apa kabar?
2: Kabarnya baik. Kabutnya tebal.
0: Betul, itu sih kayak seluruh Kalimantan tuh kabut tebal tuh.
2: Seluruh Kalimantan. Nah, ya, udah diusahakan.
0: Iya betul.
2: Masih ya.
0: Sampai nurunkan
2: apa
0: dari.
2: Apa cerita nih, Bayu?
0: Kita nyeritakan soal oplet.
2: Oplet.
0: Nah,
2: dulu
0: kalau
2: kan sebelum ada oplet kan pakai Johnson.
0: Johnson tuh apa?
2: Aku tak Johnson.
0: Johnson tuh darat ke? Transportasi darat ke air?
2: Air, motor air. Sebelum ada oplet tuh pakai Johnson.
0: Johnson tuh bukan yang TS ke? Moto TS.
2: Mesin yang ada itu.
0: Beda ke dengan moto TS?
2: Yang belakangnya ada mesin dua apa? Macam kapal tempel tuh.
0: Iya. Kalau di tempat saya dulu kan di kampung tuh TS sebutannya tuh kayak kecil dia tuh. Terus kita hidupkan pakai sentak tuh mesinnya.
2: Iya. Sejenis itu cuman kayaknya kan ini di belakang mesinnya.
0: Iya sama ini mesinnya di belakang juga.
2: Kayak kapal tempel tuh.
0: Iya. Oh berarti dulu Pak Sadi pakai kendaraannya pakai transportasi air ya.
2: Transportasi air, terus kalau ke Pontianak tuh satu hari tuh. Dari kakak tuh satu hari.
0: Sejauh itu? Dulu?
2: Iya.
0: Dari kakak
2: nunggu
0: tuh?
2: Nunggu penumpang.
0: Iya, betul. Saya tadi mikirnya.
2: Pasarnya Pasar Dahlia.
0: Jadi kayak ada terminalnya.
2: Pasar Dahlia. Pasar Tengah, Lutija.
0: Dulu berapa kalau pakai anak tuh, Johnson tuh?
2: Nah, dulu sih main Rp500 ya.
0: Gitu.
2: Kalau Johnson.
0: Jadi di sama gak kayak
2: beras
0: outlet.
2: Masih 10 berapa ya? Rp10 beras.
0: Sekilo?
2: Sekilo.
0: Itu tahun berapa tuh, Pak Sadi?
2: Tahun 70-an.
0: Emang dulu belum ada ke dari Kakap tuh emang jalan darat. Kau nak ke Pontianak?
2: Belum,
0: tahun 70-an
2: ada
0: tuh.
2: sih, cuman kan udah rusak.
0: Ah.
2: Nggak disangka kak sekarang nih Pontianak jadi kota metropolitan.
0: Asik. Sekarang mau kemana-mana ada mudah kan?
2: Mungkin di Jakarta tuh udah kalah.
0: Bisa jadi sih.
2: Ramainya.
0: Enggak sih, Jakarta masih lebih ramai lah deh Pontianak. Soalnya kita, soalnya kita masih belum kena macet-macet benar kan.
2: Nah, sekarang kan sepanjang-panjang kalau di tol itu udah macet.
0: Iya sih, betul. Ah Pak Sadi, tapi Pak Sadi pernah naik oplet enggak?
2: Ya sini kan jurusannya oplet, Mbak.
0: Tapi sampai sekarang, tapi sampai kapan terakhir tuh naik oplet tuh Pak Sadi?
2: Sampai situ ya, sampai Pasar Dahlia ya, Sriwijaya. Oh,
0: tahun berapa terakhirnya naik ya?
2: Itu mungkin hilangnya Johnson tuh tahun, pokoknya semenjak ada motor lah.
0: Oh,
2: ada oplet tuh
0: semenjak. Oh jadi perubahannya Johnson dulu baru ke oplet gitu ya. Oke.
2: Jadi jalannya itu masih di tepi sungai tuh Mbak.
0: Oh alah,
2: belum
0: gitu.
2: Ada jalan ini, jalan baru nih.
0: Jalan itu masih setapak gitu kali ya.
2: Nah, jalan yang tiga baris nih.
0: Oh gitu, dari Kakap tuh ya.
2: Itu bangunan jalan tuh bangunannya bapak-bapak transmigrasi dulu.
0: Yang bikin ya?
2: Yang bikin awalnya merintis lah.
0: Oh gitu ceritanya.
2: Iya cerita ini kan cerita apa namanya
0: betul.
2: Tadi itu
0: Pak? Sejarahnya lah gitu ya. Peralihan-peralihan.
2: Nggak bisa dihilangkan tuh Mbak.
0: Iya betul.
2: Masih teringat terus.
0: Iyalah pasti itu kan bagian dari pada kehidupan kita.
2: Iya. Perjuangan orang tua kita dulu.
0: Betul.

Halo, halo, halo. Ah, tak ada suaranya nanti. Coba lagi apa gabung bersama saya ya. Karena suaranya cuma tutut, tutut sama sunyi begitu ya. Ha. Asyik lagi Pak Bang. Nak bergabung bersama saya satulah penelpon terakhir ya sebelum kita putarkan lagu-lagu untuk bercerita-cerita tentang update bersama dengan saya pagi hari ini.

di 0811 007 0943 atau di line telepon kita 0561 571 571. Di pendapat awak, apakah masih ada yang mau bergabung? Kalau ndak ada, kita putarkan lagu untuk menemani paginya Mbok Abang ya. Terima kasih sudah bergabung bersama saya di WhatsApp maupun di telepon.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.
1: Bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

0: terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbo abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.
2: Kalau hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, jangan bakar aku. Karena di dalam hutan, ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun. Ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan. Ada sumber air dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara. Dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, cuma sedikit. Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, terima kasih karena telah menjagaku. Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

0: Eh, awak tahu enggak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi itu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya nih diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.
2: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Babang, informasi dari Kuburaya, sebanyak 25 warga dari berbagai daerah di Kalimantan Barat mendapat layanan operasi katarak gratis dalam rangkaian hari ulang tahun ke-81 TNI. Bakti kesehatan tersebut digelar di Kodam 12 Tanjung Pura di Rumah Sakit Kartika Husada, Kesdam 12 Tanjung Pura, Kuburaya. Kegiatan dibuka langsung Pangdam 12 Tanjung Pura, Mayjen TNI Novi Rubadi Sugito, dan turut dihadiri dan Kodairal 12 Pontianak, dan Landut Supadio, serta para pejabat utama Kodam 12 Tanjung Pura. Dan turut dihadiri dan Kodairal 12 Pontianak dan Lanut Supadio serta para pejabat utama Kodam 12 Tanjung Pura. Pangdam mengatakan bakti kesehatan ini tidak hanya menjadi bagian peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI, tetapi juga tindak lanjut arahan Kasat selaku Ketua Persada Alumni Akmil Angkatan 92. Selain operasi katarak, rangkaian bakti kesehatan pun mencakup operasi bibir sumbing yang telah dilaksanakan beberapa hari sebelumnya, pembagian kacamata gratis, serta berbagai kegiatan sosial lainnya. Pelaksanaan kegiatan melibatkan kolaborasi berbagai pihak, diantaranya Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia atau Perdami Cabang Kalimantan Barat, Lion Club Indonesia, serta dukungan sektor perbankan dan finansial. Nambu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Oh, Bang.
5: Ya, ngapa?
4: Coba gak belikan adik ni garam.
5: Ngapa pula?
4: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
5: Ayolah, sini lah, mana duit dah?
4: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
5: Ayolah, abang pergi duduk ya.
4: Ya. 2 hours later.
5: Assalamualaikum. Allah.
4: Salam. Dari mana, bang?
5: Dari Ngandel, Lek, di Perumpat.
4: Apa buat sana?
5: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
4: Apa isinya?
5: Nah, inilah, Dek, ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi. Yeah. Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
4: Berisi? Berisi apa?
5: Nah, itu dah dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
4: Bila acara tu, bang?
5: Acara tu tiap hari, setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
4: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
5: Tadi tu abang Ngandel dengan budayawan, Dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat nih?
4: Tamu tamu itu budayawan gak ke bang?
5: Satu hari itu biasa ada satu tamu, misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar atau gabung lewat telepon?
4: Bolehlah adik ikut ya.
5: Janganlah.
4: Apa pula?
5: Kosong periuk.
4: Ya, dari tadi ikut
5: ya. Ngomong-ngomong soal periuk, lapar bang ini.
4: Lapar? Nak makan?
5: Lapar dek.
4: Tak buka periuk sana tu. Ada dah siap saji dah.
5: Ayolah ya bang makan tu ya.
6: A few moments later.
5: Ngapu bak sayur ni tu?

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan, karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

0: Shoot. Masuk. Hehehe.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak. Maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

Dapatkah kita membayangkan? Bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap. Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil, hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.

0: Coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja nggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

Nah, Bu Abang, sekarang saya nak berbagi informasi kepada Bu Abang ya tentang peribahasa. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, yang merupakan salah satu ungkapan yang sangat dikenal dalam budaya Melayu. Peribahasa ini mengandung pesan agar seseorang menghormati adat, aturan serta kebiasaan yang berlaku di tempat ia berada. Nilai tersebut menjadi pedoman penting dalam kehidupan bermasyarakat. Makna peribahasa ini tidak hanya berkaitan dengan adat dan budaya, tetapi juga tentang sikap menghargai orang lain. Ketika seseorang berada di lingkungan baru, ia perlu memahami kebiasaan masyarakat setempat agar dapat bergaul dengan baik. Sikap menghormati perbedaan menjadi bagian penting dalam menciptakan kehidupan yang harmonis. Dalam kehidupan sehari-hari, penerapannya dapat dilakukan melalui hal-hal sederhana, misalnya menghormati tata krama masyarakat setempat, menjaga ucapan, serta mengikuti aturan yang berlaku. Dengan bersikap demikian, seseorang menunjukkan bahwa dirinya mampu menempatkan diri di tengah lingkungan sosial yang berbeda. Peribahasa ini pun relevan bagi masyarakat Indonesia yang memiliki beragam suku, bahasa, dan tradisi. Seseorang dapat membawa identitas budayanya sendiri, tetapi tetap perlu menghargai budaya masyarakat di tempat ia tinggal. Keberagaman bukan alasan untuk saling menjauh, melainkan kesempatan untuk belajar dan mengenal satu sama lain. Di era digital, pesan tersebut semakin penting karena interaksi tidak lagi terbatas pada lingkungan sekitar. Media sosial mempertemukan masyarakat dari berbagai daerah dan latar belakang. Karena itu, sikap menghargai perbedaan perlu diterapkan bukan hanya dalam kehidupan nyata, tetapi pun dalam berkomunikasi di ruang digital. Pada akhirnya, Bu Abang, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, mengajarkan tentang kemampuan menghormati tempat, adat, dan masyarakat di sekitar kita. Peribahasa ini menjadi warisan budaya yang sederhana tetapi memiliki nilai hidup yang kuat. Semangatnya tetap relevan untuk membangun masyarakat yang saling menghargai di tengah keberagaman Indonesia. Itu dia Bu Abang ya, informasi yang saya bagikan, informasi budaya kita pada pagi hari ini. Betul, harus kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Peribahasa ini Bu Abang ya, dengan kita, di mana kita tinggal, di mana kita hidup, disitulah kita menghargai adat istiadat orang-orang di sekitar situ. Itu tandanya kita menghargai yang namanya budaya turun-temurun dari leluhur Bu Abang ya. Baiklah, sekaligus juga mengakhiri perjumpaan kita Bu Abang pada pagi hari ini. Makasih semuanya udah ngawankan saya dari subuh tadi sampai sekarang. Dan nanti setelah ini, nanti di jam 11 ya Bu Abang, ada Mbok Win yang akan menemani dengan berbagai macam program, informasi serta lagu-lagu pilihan. Setelah ini nanti kita akan putarkan Indonesia Raya dan lagu-lagu menemani paginya Bu Abang ya. Saya pamit Bu Abang, Adil Katalino, Bacuramin, Gak Seru, Gak Basengat, Kak Jubata. Salam budaya dan sampai jumpa.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setia.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan tu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandung. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

Apa pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita ni miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita ni warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga saya ingatkan biar besok bisa turun, termasuk anak-anak muda, biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Ah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

Monggo abang, soal makan-makanan ini bukan cuma urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Bang Beng.
1: Ya.
0: Tahu enggak?
1: Apa tuh?
0: Budaya lokal kita tuh bukan cuma untuk dikenang aja. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Iya ke? Semana cara tuh?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tuh bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tuh?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional, atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi aek yang dibikin jadi kursi, meja, tas, sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Nani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Di Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

0: dompet ayah nih. Macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik, Jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit, Jak. Harus pandai berinvestasi, Jak. Biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya, Mak?
0: Bukan macam tuh, Dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, Yah, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh, Mak. Pilih yang aman. Ada izin OJK-nya. Halal. Dan yang penting, sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu, adik nak investasi juga lah mulai hari ini, Mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa, Dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, Jak, Mak.
0: Itu bukan investasi, Dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Besar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas yang tak lekang oleh waktu.

0: Mang Dul, kota kita ni ramai ya akhir-akhir ini. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Au gak embot sal. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga juga kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan ya Bang Dul.
1: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
2: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
1: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

0: Sekarang, kebutuhan makin mahal, Mak. Tapi usaha kecil harus tetap jalan.
1: Iya ya, makanya ada koperasi merah putih ya, supaya warga saling menguatkan lewat kebersamaan.
0: Tapi, kalau gabung koperasi, apa benar bisa bantu modal kita nih?
1: Setahu emak sih bisa ya, akses simpan pinjamnya lebih adil dan dikelola untuk kepentingan anggota.
0: Koperasi itu milik bersama, bukan perorangan kan, Mak?
1: Betul ya, dan di sana untungnya kembali ke anggota, bukan ke segelintir orang ja.
0: Berarti usaha kecil kayak kita nih bisa

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Rakyat Miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam, tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

Legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
3: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

0: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, Dek, ya?
1: Benar lah, Bang. Oh, udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku tuh buru-buru, gak? Lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Itu bahaya tuh. Jarak aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, Wah.
1: Betul, Bang, keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
0: Iya, Dek, syukurlah Dek ingatkan Abang. Kalau tanda lah Dek ini terima gaji Abang bulan ini.
1: Nah, itulah, tanda lah masak nanti ini untuk Abang. Nah, ya, betul ya, Bang, ya. Jaga PIN, jaga dompet, dan utamakan keselamatan tiap saat ya, Bang. Dan saat mencet nomor PIN, kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

0: Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Abang, manapun berada. Alhamdulillah siang hari ini Mbak Abang kita dipertemukan kembali di Pro 4 RRI Pontianak di FM 94,3 MHz. Dan juga di siang hari ini Mbak Abang di edisi Minggu 13 September 2026, bersama saya Mbok Win. Setelah tadi temani Mbok Yo pagi tadi ya Mbok Abang, telah menyajikan informasi dan juga lagu-lagu hiburan. Nah dan siang hari ini Mbok Abang, buat Mbak Abang yang lagi ada kegiatan apa ya, banyak yang dilakukan atau agenda-agenda apa yang sudah disusun tadi malam, hari ini tinggal dituntaskan, diselesaikan. Semoga bisa selesai dengan maksimal dan bisa memberikan dampak positif bagi siapa saja ya. Baiklah Mbak Abang, siang hari ini bersama saya Mbok Win akan coba temani Mbak Abang sampai siang nanti, tentunya dengan rangkaian acara yang sudah disusun oleh tim kerabat kerja Pro 4 RRI Pontianak. Yalah, baiklah Mbak Abang, nanti kami sampaikan informasi mengenai usaha ya, dari sekarang nih sampai nanti jam 12. Habis itu kita lanjutkan lagi dengan musik dan informasi dari jam 12 sampai jam 13 waktu Indonesia Barat. Kemudian jangan lewatkan Mbak Abang, informasi budaya di siaran Budaya Nusantara dari jam 13 sampai jam 14. Habis itu dilanjutkan dengan Bergaya jam 14 sampai jam 15 waktu Indonesia Barat. Dan setelah Bergaya ada Pro Lada, program dekat lagu daerah ya Mbak Abang ya, dari jam 15 sampai jam 17 sore. Yalah Mbak Abang, itu dirangkaian acara kita dari siang ini sampaikan sore nanti. Masih banyak lagi acara-acara kita berikutnya sampai jam 24 waktu Indonesia Barat. Tapi Mbak Abang, bagi kaum muslimin dan muslimat ya, untuk kumandang azan zuhur hari ini di Minggu 13 September 2026 berkumandang pukul 11.42 waktu Indonesia Barat, sementara kumandang azan asarnya berkumandang pukul 14.48 waktu Indonesia Barat.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Ya baik, Bu Abang masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, siang ini Bu Abang, untuk pelaku UMKM nih ya, atau usaha yang baru memulai ke atau yang udah lama mulai usahanya, nah itu pasti menggunakan, ada yang menggunakan media sosial. Karena sekarang kan udah dunia digital ya Bu Abang ya, semua pakai tap, layar sentuh ya, touch screen. Jadi kalau mau pesan apa-apa tuh udah pakai handphone biasanya, lebih cepat, lebih praktis, dan kita enggak turun kemana-mana Mbak Abang, apalagi kondisi kayak sekarang nih ya. Nah jadi memang perlu Mbak Abang, kalau kita punya usaha atau usaha makanan ke minuman ke ya, atau fashion gitu ya Mbak Abang ya, atau jasa lah ya, kayak laundry, kemudian jasa bersih-bersih. Nah itu bisa menggunakan jasa ini Mbak Abang, promosikan media, di media sosial, baik punya media sosial kita maupun media sosial teman kita nih Mbak Abang. Jadi kita punya, harus pilih platform yang tepat. Nah misalnya kita buat konten visual yang menarik ya Mbak Abang ya, dengan wah tampilannya wah menarik nih, foto-fotonya, gambar-gambarnya kan tentu menarik ya Mbak Abang ya. Kalau udah menarik kan orang-orang suka tuh, suka, pengen nak beli, pengen nak menggunakan jasanya dan sebagainya ya. Apalagi ada testimoni dari orang-orang, misalnya oh kalau dia tuh laundrynya bersih, wangi ya, rapi lagi. Nah gitu. Itu juga misalnya bersihkan jasa membersihkan perabot ya, ada yang bersihkan sofa, sebagai bersih gitu orang kan. Nah jadi tentu orang ingin memakai jasanya tuh. Kan enggak ragu-ragu lagi kan, dari testimoni terus ada bintangnya lagi kan. Nah bagaimana pelayanannya dan sebagainya. Nah untuk promosi sekali ini nih Mbak UMKM ya, usaha apa aja lah tuh, makanan ke ya, frozen food ke, pokoknya UMKM lah. Nah ini biasanya menggunakan TikTok biasa ya, kemudian Instagram, kemudian juga Facebook ya kan. Ini kan bisa menjangkau semua usia nih Mbak Abang, yang lebih dewasa gitu. Bisa juga kita buat akun nih Mbak Abang, kita bisa bikin akun kita sendiri ya. Biasanya kan ada akun bisnis tuh ya Mbak Abang. Nah kita bisa buat akun pribadi kita jadi akun bisnis atau profesional, biar bisa melihat data pengunjung kita seberapa banyak gitu. Nah kalau kita usaha ya, kemudian kita bisa menggunakan foto dan video yang gambarnya bagus untuk menarik pelanggan. Nah kita bisa ambil gambar dengan cahaya terang. Nah kita bisa tunjukkan detail produk kita tuh dengan jelas tuh Mbak Bang. Nah jadi orang-orang tuh bisa lihat, oh iya ya, wah makanannya kayaknya enak nih ya. Waduh kayaknya ini nih minumannya pun menyegarkan ya, kondisi panas-panas kayak gini nih. Nah itu jadi manfaatnya tuh menggunakan gambar yang pencahayaannya terang Mbak Abang, jelas dan bagus itu. Nah kemudian kita bisa membuat video tuh gak terlalu lama Mbak Abang, supaya masyarakat kita bisa lihat-lihat terus. Dan penting-penting ya bisa kita tunjukkan Mbak Abang, kurang lebih 15-30 detik lah. Bisa lewat reels ya, kemudian bisa pakai TikTok short ya, atau short video, YouTube video, short video kan. Nah kemudian berisi proses pembuatan produk atau testimoni pembeli tadi.

0: Masuk. Hehehe.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

Ketika terjadi karhutlah, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutlah gambut mengandung partikel halus atau PM25 serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutlah biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

Ya baik, Bu Abang, kita balik lagi informasi tadi tentang usaha yang Bu Abang dan juga promosi di media sosial. Jadi tadi bisa kita manfaatkan ya platform yang sesuai, misalnya Instagram, TikTok ya, atau produk visual untuk produk visual kita nih, kayak makanan ke, jualan minuman ke, kerajinan tangan ke, dan sebagainya lah ya. Nah ini bisa kita masukkan ke Facebook, bisa, karena Facebook itu kan juga menjangkau kelompok usia yang lebih dewasa. Kemudian kita buat akun bisnis. Kemudian kita bisa menggunakan foto dan video yang berkualitas baik, Bu Abang, biar gambarnya itu bisa menarik minat pembeli ya. Kemudian kita bisa manfaatkan video-video pendek ya, sesingkat-singkat mungkin ya. Kemudian kita bisa menerapkan konsep storytelling. Kita bisa menceritakan gimana sih usaha ini bermula, kemudian alasan dibalik terciptanya produk ini ya. Kemudian juga kita bisa mengunggah produk kita tuh, video kita itu jadwalnya konsisten, misalnya setiap hari atau jam, misalnya seminggu sekali ya, ataupun sebulan sekali. Nah kalau bisa sih setiap hari ya, Mbak Abang ya, kemudian jamnya udah ditetapkan, itu lebih konsisten, jadi orang tahu, oh jam-jam segini nih udah ada produknya siapa ya gitu kan. Nah jadi kemudian kita bisa menggunakan hashtag atau tanda pagar yang relevan. Jadi kita bisa pasang tanda pagar lokal atau sesuai jenis produk, biar mudah ditemukan untuk cari barang. Misalnya apa tuh, makan kekinian, dimsum misalnya ya. Nah kita harus pakai tagar dimsum gitu, Mbak Abang. Ataupun semuanya serba dimsum, sushi dan sebagainya ya. Kita harus pakai kata-kata itu. Jadi kalau orang cari, oh dimsum, dimsum enak, dimsum lembut, misalnya gitu ya kan. Kemudian dimsum banyak topping dan sebagainya. Jadi nanti kalau orang cari pingin dimsum, pingin dimsum yang aneka toppingnya banyak gitu. Jadi kita mudah untuk mencarinya di media sosial. Kemudian juga kita ajak audiens berinteraksi. Misalnya ada orang-orang yang pernah membeli ya, kita bisa tanyakan di kolom komentar, kita libatkan mereka ya, gimana rasanya, tolong komentar gitu ya. Ada enggak sih yang rasanya yang sama atau kurang apa dan sebagainya. Jadi kita libatkan penonton kita di kolom caption. Baiklah Bu Abang ya, kita masih lanjut lagi nanti. Saya kasih lagu dulu nih Bu Abang. Kali ini lagunya berjudul Masjid Jami'.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ender Salam, Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI merupakan mitra strategis Komisi Informasi dalam memprakarsai publikasi dan literasi keterbukaan informasi publik bagi masyarakat. Semoga RRI terus menjadi suara Indonesia yang terpercaya, mencerdaskan, memperkuat persatuan, dan menghadirkan informasi yang berkualitas. Selamat HUT ke-81 RRI, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Apa itu rukyah?
1: Rukyah adalah metode penyembuhan dengan cara mendoakan pada orang yang sakit akibat dari ain, sengatan hewan, bisa, sihir, rasa sakit, gila, kerasukan, dan gangguan jin. Secara tidak langsung, rukyah merupakan salah satu bentuk usaha manusia untuk mendekatkan diri sekaligus meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga rukyah dapat dilakukan saat seseorang tengah membutuhkan perlindungan dari segala macam bahaya yang dapat dialaminya. Dampak rukyah adalah membantu yang sedang sakit fisik dan mental agar sehat serta bisa kembali beraktivitas dengan baik. Minum obat tidak melanggar pantangan dan terus berdoa sangat disarankan selain rukyah. Terkait hukum meminta dan melakukan rukyah, Ustadz Abdul Somad menyampaikan salah satu riwayat tentang sahabat yang melakukan rukyah menggunakan surat Al-Fatihah. Dalam riwayat itu menjelaskan bahwa rukyah hukumnya tidak haram. Doa rukyah antara lain adalah ayat kursi, surat Al-Baqarah ayat 255, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Surat Al-A'raf ayat 82 mengenai Al-Quran sebagai metode penyembuhan dari berbagai penyakit termasuk gangguan jin dan setan.

0: Kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
1: Ya baiklah Mbak Abang, khusus kaum muslimin dan muslimat, saat lagi pukul 11 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat, akan segera kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya.

0: direndahkan, tidak menjadikan kita sampah, disanjung, tidak menjadikan kita seperti rembulan. Maka jangan merisaukan kata-kata orang, karena setiap orang melihat kita dengan pemahaman yang berbeda. Teruslah melangkah selagi kita di jalan yang benar, walau kebaikan tidak selalu dihargai. Ada waktunya kita harus terbuka dan berlapang dada terhadap orang yang terus terang terhadap kita. Walau kita kurang nyaman, tapi sekurang-kurangnya dia jujur terhadap kita. Jangan kita terlalu berharap orang lain memahami jalan hidup kita, karena kita semua tidak melalui perjalanan hidup yang sama. Sahabatku, yang baik bukan hanya memuji-muji kebaikan kita, tapi juga menegur kesalahan kita. Sebab itu, jangan menghakimi orang lain. Tidak semua orang yang suka kita, ada kalanya mereka membenci tanpa mengenali kita. Itulah kehidupan, teruskan saja berbuat kebaikan, karena itu yang penting untuk kita.
1: Perempat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Bang Beng.
1: Ya.
0: Tahu enggak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang je. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional, atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas, sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan lah nih. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarif Melvin Al-Qadri, SHME Sultan Pontianak ke-9 sekaligus anggota DPD RI, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun telah hadir bersama pendengar setia, menyajikan berbagai informasi dan berbagai platform digital. RRI hadir lebih dari sekedar gelombang udara biasa, tetapi menjadi suara penentu kebijakan yang mencerahkan bangsa, sekaligus rumah bagi suara rakyat yang jujur dan apa adanya. Teruslah mengudara, merawat persatuan, dan menjadi denyut nadi kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Alah ma, dompet ayah nih macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit jak, harus pandai berinvestasi gak, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh, Mak. Pilih yang aman. Ada izin OJK-nya. Halal. Dan yang penting, sesuai kantong kita. Jangan gaya elit ekonomi sulit.
2: Kalau gitu, adik nak investasi juga lah mulai hari ini, Mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa, dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, jak, Mak.
0: Itu bukan investasi, dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.

0: Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.
2: Kalau hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, jangan bakar aku. Karena di dalam hutan, ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun. Ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan, karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, ah, cuma sedikit. Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, terima kasih karena telah menjagaku. Cegahkan hutan, jaga kehidupan.

0: Bang, di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan karena apinya membara di dalam tanah. Titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.
0: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.

0: Dapatkah kita membayangkan? Bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap. Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil, hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

Baik, Bu Abang, kita udara, kualitas udara kita nih, Bu Abang, ya, masih belum membaik nih, Bu Abang. Namanya karhutla ini memang masih membayangi Kalimantan Barat, dan tentunya juga kualitas udaranya udah sempat mencapai level sangat berbahaya akibat asap pembakaran lahan gambut. Dan Bu Abang, Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye Walhi Kalimantan Barat, Indra Syahnanda, yang mengatakan bahwa karhutla sudah berlangsung sejak Februari 2026 dan meningkat signifikan pada Juli hingga Agustus. Nah, menurutnya kondisi kualitas udara ini sempat berada pada level yang mengkhawatirkan, Bu Abang. Nah, berdasarkan pemantauan IQR yang disampaikannya, jadi indeks kualitas udara ini bahkan sempat menembus angka 2000 dan masuk kategori sangat berbahaya. Dan fenomena El Nino yang menyebabkan kemarau panjang ini menjadi salah satu faktor pemicu meningkatnya karhutla. Namun kondisi tersebut dinilai semakin parah akibat kerusakan ekosistem yang sudah berlangsung dalam waktu lama. Dan tentunya sebagian kebakaran ini terjadi di kawasan ekosistem gambut. Nah, karakteristik gambut ini tentunya membuat api ini bisa membakar hingga ke bagian bawah permukaan tanah dan sulit dideteksi maupun dipadamkan secara tuntas. Dan kondisi ini menjadi salah satu alasan asap karhutla itu bisa bertahan dan terus mengganggu kualitas udara dalam waktu yang cukup lama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Lala, Kepala Perum LKBN Antara Biro Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 kepada seluruh keluarga besar LPP RRI Pontianak. 80 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, dari beranda utara garis khatulistiwa. LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter bangsa. Teruslah menjadi inspirasi kebanggaan daerah untuk Indonesia maju. Dirgahayu ke-81 LPP RRI Pontianak, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Pro 4 Pontianak.

Ya baik, Mbak Abang masih kami sampaikan informasi seputar karhutla dan kabut asap ya Mbak Abang. Nah ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat penanganan karhutla di daerah-daerah yang memiliki jumlah titik panas atau hotspot kategori tinggi terbanyak. Nah diantaranya Kabupaten Ketapang, Kayong Utara, Kuburai, dan Melawi. Nah PLT Kepala BPBD Kalimantan Barat Ridwan mengatakan berdasarkan data dari BMKG yang disampaikan beberapa waktu lalu, sampai saat ini ada 4 daerah yang memiliki jumlah hotspot kategori tinggi, yaitu Ketapang 153 titik, Kayong Utara 20 titik, kemudian Kuburaya 20 titik, dan Melawi 18 titik. Jadi dalam penanganan karhutla di 4 daerah tersebut, Satgas Udara dan Satgas Darat ini terus mengoptimalkan armada penanganan karhutla dalam melakukan pemadaman dan pendinginan. Dan pada hari ini Mbak Abang, BPBD Kalimantan Barat melakukan pemadaman Desa Durian dan Desa Sungai Malaya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Nah Mbak Abang, terkait adanya bantuan penanganan karhutla dari relawan pemerintah Jepang ya, dan ini juga membantu Mbak Abang, sangat membantu dalam pemadaman tersebut.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik

0: Bang Beng.
1: Ya.
0: Tahu tak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang je. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tu, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tu ya, kain tradisional atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan lah ni. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Eh, bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

airnya tenang, namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Besar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas yang tak lekang oleh waktu.

Aku UMKM, kami dari keluarga besar restoran Cita Rasa Pontianak mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Marilah kita menjadi pelopor UMKM yang halal dan naik kelas di program UMKM Bicara dan Teras UMKM. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka!

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Busrah, selaku Direktur Utama Pontianak Pos, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Dalam perjalanan panjang Republik ini, RI bukan sekadar lembaga penyiar. RI adalah bagian dari sejarah Indonesia. Sebuah ruang tempat informasi, gagasan, dan suara publik bertemu untuk menjaga kesadaran kebangsaan. Di tengah perubahan landscape media yang bergerak begitu cepat, RRI terus melakukan transformasi. Dari gelombang radio menuju ekosistem digital, dari siaran konvensional ke website dan media sosial, RRI membuktikan bahwa perubahan teknologi tidak harus menghilangkan jati diri. Justru transformasi menjadi jalan untuk memperluas jangkauan dan membangun kedekatan dengan generasi baru. Di era banjir informasi, media yang kuat bukan hanya ditentukan oleh seberapa cepat ia menyampaikan berita, tetapi juga oleh kemampuan menjaga kebenaran, kepercayaan, dan kepentingan publik. Dirgahayu ke-81 RRI, semoga RRI terus menjadi suara yang mencerdaskan, mempersatukan, dan menguatkan Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya baik, Mbak Abang masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Mbak Abang pernah mendengar istilah ada tradisi ya, namanya tradisi tepung tawar. Nah, tradisi tepung tawar ini bisa dipakai di segala prosesi adat ya Mbak Abang ya. Salah satunya proses hitanan. Nah, jadi tradisi tepung tawar atau tepung tawar ini prosesi pada prosesi hitanan atau sunatan ini merupakan ritual adat khas masyarakat Melayu yang dilakukan sebagai wujud rasa syukur, kemudian doa keselamatan, kemudian juga penanda peralihan status anak menuju kedewasaan. Nah, Mbak Abang, kalau kita lihat ya pelaksanaannya nih ada beberapa tujuan Mbak Abang. Jadi tujuan dan makna utamanya yaitu ungkapan rasa syukur karena kita mengucapkan syukur kepada Tuhan atas kelancaran dan juga kesehatan anak yang dihitan. Kemudian ada doa-doa juga di situ Mbak Abang ya, doa keselamatan, kemudian mohon keberkahan serta perlindungan bagi anak dari mara bahaya ataupun bala. Kemudian ini juga sebagai penanda peralihan, menyimbolkan langkah awal anak laki-laki menuju masa tanggung jawab yang lebih besar dalam ajaran agama dan juga lingkungan sosialnya. Dan kemudian Bu Abang, tujuan lainnya adalah menolak hal buruk. Dan ini dipercaya bisa menetralkan pengaruh negatif atau hal-hal yang tidak baik Bu Abang. Jadi serangkaian tradisi adat yang dilakukan itu memiliki simbol dan juga makna, terutama bagi masyarakat adat kita yang masih memegang teguh ya Bu Abang ya, tradisi yang namanya tepung tawar ini. Nah, biasanya juga dari bahan-bahannya tuh kan perlengkapannya tuh sebagai simbolisme ya Bu Abang ya, ada kayak beras ya, kemudian juga kunyit ya. Nah, nanti akan kita sampaikan Bu Abang. Kembali kami hibur Bu Abang, kali ini lagunya apa ya? Ini lagunya lagu dari Betaria Sonata nih Bu Abang. Lagu Melayu. Oke, kita putar lagunya.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Jadi mereka-mereka yang dari suku pedalaman itu yang dikatakan suku Dayak asli, suku Kalimantan Barat pada masa itu ataupun Kalimantan, itu mulai memasuki wilayah kota. Jadi mereka itu berkembang di wilayah kota dan bikin pemukiman-pemukiman yang ada di wilayah kota.
2: Nah itu kita yakinkan kepada masyarakat. Nah waktu itu kan belum reformasi, jadi memang sulit untuk meyakinkan, perlu waktu, sehingga waktunya cukup panjang. Kabupaten Landa itu ya memang memakan waktu dan memerlukan biaya banyak.
3: Saya memandangnya dari segi budaya harus tetap kita dukung dan tetap kita pelihara. Warisan kebudayaan ini akan tetap terjaga bila kita selaku masyarakat budaya dan masyarakat adat wajib menjaganya dan melestarikannya.
4: Saudara, suku Dayak menjadi satu di antara suku terbesar yang mendiami Pulau Kalimantan. Sebagai masyarakat asli yang telah bermukim ratusan tahun lalu itu, suku Dayak dikenal memilih lokasi pedalaman untuk menetap. Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat adalah satu di antara daerah yang banyak dihuni oleh mayoritas masyarakat adat Dayak. Kabupaten Landak adalah daerah pemekaran Kabupaten Mempawah pada tahun 1999. Jumlah penduduk yang ada di kabupaten ini adalah 400 ribu jiwa lebih, dengan 85% nya adalah suku Dayak.

0: pemerhati sejarah yang juga juru bicara muda Kerajaan Landak, Yak Syarif, mengungkap fakta menarik. Masuknya suku Dayak ke wilayah perkotaan di Kabupaten Landak, tepatnya di Desa Raja, Kecamatan Ngabang. Lokasi ini awalnya hanya dikhususkan untuk keturunan dan keluarga Kerajaan Landak. Namun, pasca kabupaten ini dimekarkan, pola sosialnya mengalami perubahan, yaitu membaurnya antara suku Melayu dan suku Dayak.
1: Jadi mereka-mereka yang dari suku pedalaman itu yang dikatakan suku Dayak asli, suku Kalimantan Barat pada masa itu ataupun Kalimantan, itu mulai memasuki wilayah kota. Jadi mereka itu berkembang di wilayah kota dan bikin pemukiman-pemukiman yang ada di wilayah kota. Nah, termasuklah beberapa daerah yang mereka pilih, salah satunya di daerah Kampung Raja ataupun sekarang Desa Raja. Tapi mereka hanya bertempat di daerah atas, rata-rata mereka itu masih memilih di daerah agak sedikit jauh dari istana kerajaan, karena daerah lingkungan istana itu udah penuh gitu Pak, udah padat penduduknya seperti itu. Nah, jadi pertama kali pun Kabupaten Landak didirikan, kantor bupati pertama kali itu berada di daerah Desa Raja itu sendiri gitu Pak, yang dikatakan kampung pedalaman tadi. Ya, kalau kita lihat dari sekarang sih memang kondisi masyarakatnya masih sama seperti masyarakat dulu, cuman ada beberapa yang sedikit berubah. Ya karena semakin majunya zaman sekarang dan teknologi.
0: Komitmen menjaga kerukunan hidup di tengah perbedaan masyarakat memang telah dari dulu diprioritaskan tokoh penggagas pemekaran Kabupaten Landak. Satu di antaranya adalah Cornelis, yang menjadi bupati kedua Kabupaten Landak dan tokoh penggagas pemekaran. Menurutnya, agar pembangunan daerah berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan peraturan di tengah perbedaan.
2: Nah, itu kita yakinkan kepada masyarakat. Nah, waktu itu kan belum reformasi. Jadi memang sulit untuk meyakinkan, perlu waktu, sehingga waktunya cukup panjang. Kabupaten Landak, jadi ya memang memakan waktu dan memerlukan

0: biaya banyak. Demikian juga dengan pegawai. Pegawainya kan pindahan-pindahan dari sana sedikit sekali. Sehingga ya ada yang rangkap jabatan. Demikian juga anggaran, anggaran kecil sekali. Untuk bayar pegawai yang paling banyak, sisa sedikit tuh biaya pembangunan. Untuk membangun ini kita kadang-kadang cicil. Cicil misalnya membangun kantor bupati, kita perlu waktu yang lama. Dari sisa-sisa pembangunan yang strategis, di situ kita sisihkan sedikit-sedikit sampailah jadi. Tidak ada gejolak sih. Waktu itu semua setuju, tinggal melobi bupati, gubernur, menteri dalam negeri.
1: Sementara itu, perwakilan masyarakat Melayu Kabupaten Landak menegaskan, jika melalui simbol-simbol budaya, perbedaan itu justru bisa dijaga. Ketua Majelis Adat Budaya Melayu atau MABM Kabupaten Landak, Gusti Muhardi menegaskan, tumpang nagari dan adat perkawinan masyarakat Melayu kerap dihadiri oleh para tokoh dari masyarakat adat Dayak. Bahkan, simbol keraton Ismahayana Kerajaan Landak dinyatakan sebagai warisan besar yang menjadi perekat antar masyarakat Dayak yang ada di daerah ini.
2: Nah, maka dari itu, jadi saya memandangnya dari segi budaya harus tetap kita dukung dan tetap kita pelihara. Warisan kebudayaan ini akan tetap terjaga apabila kita selaku masyarakat budaya dan masyarakat adat wajib menjaganya dan melestarikannya. Kita juga mensinergikan dengan kerabat keraton, bagaimana keraton ini tetap dapat dipelihara. Ini kan memang kita lihat kondisinya sudah mulai memprihatinkan, dan saya rasa juga perlu perhatian lah dari pemerintah pusat, pemerintah daerah juga memberikan perannya untuk memperhatikan, karena ini cagar budaya yang mesti kita lestarikan bersama, bukan hanya miliknya masyarakat Melayu, tapi juga masyarakat Kabupaten Landak. Karena ini kan simbol budaya yang punya milik semua. Karena ini juga nanti akan menjadi wisata bagi pemerintah daerah.

0: Demikian paket dokumenter produksi tim siaran APP RRI Pontianak.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perompak Pontianak.

Iya baik Mbak Abang, kita masih lanjut lagi ya Mbak Abang ya, tentang tepung tawar tadi, itu tradisi tepung tawar. Jadi perlengkapan dari pembuatan tepung tawar ini Mbak Abang, selain perlengkapannya ada juga simbolismenya. Ada beras kuning, beras kunyit ya, dan juga beras putih. Berteh beras kuning kata orang ya. Ini melambangkan kemurahan rezeki, kesuburan serta limpahan nikmat. Kemudian ada berteh tadi padi yang digoreng sampai mekar. Ini melambangkan rasa tenggang rasa dan juga sifat senasib sepenanggungan. Kemudian ada air mawar. Nah, air percung ya, air wangian. Nah, ini melambangkan karuman. Ini bisa disimbolkan nama baik bagi diri sendiri, keluarga dan juga lingkungan. Selain itu pakai daun-daun Bu Abang. Daun juang-juang ya, macam daun tawar dan sedingin. Jadi diikat jadi satu untuk melambangkan penawar atau penenang hati. Kemudian ada inai. Nah, inai pasti tahu lah ya Mbak Abang ya. Nah, ini dioleskan ke telapak tangan sebagai tanda kesiapan menjaga diri dan memikul tanggung jawab baru. Inai atau pacar nih. Jadi prosesinya tuh nanti ada tokoh agama atau pemuka adat ini menaburkan beras kunyit, beras putih juga, dan berteh ini secara berputar dari atas kepala anak sambil baca selawat, barulah nyiramkan air mawar, baru mengoleskan inai di telapak tangan anak. Nah, barulah membaca doa Mbak Abang. Ini prosesi penutup itu dengan doa keselamatan ya, dipimpin oleh tokoh agama atau pemuka adat. Nah, jadi bisa orang-orang yang membantu nepung tawar itu harus ganjil. Ada 3, 5, 7, 9, pokoknya dari kalangan keluarga dekat lah atau tokoh-tokoh yang dihormati.

0: Bang Beng.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu enggak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang je. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional, atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas, sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Nani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa enggak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di era digitalisasi yang semakin kompleks, dari gelombang FM hingga streaming digital dan podcast, RRI terus menjadi teman setia di setiap perjalanan kita. Saya, Ketua DPD Kota Pontianak Sattarudin, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menyajikan informasi yang menarik, menghibur dan akurat di berbagai platform media sosial. Terus mengudara untuk Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Ah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja nggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

Iya baik Bu Abang ya. Bu Win lagi nih siang ini. Yalah Bu Abang, kalau ngomongkan tentang fashion Bu Abang ya, bukan hanya sekedar kita bicara tentang model, kemudian motif ya, kemudian penggunaan untuk laki-laki maupun perempuan, anak-anak pun dewasa, tapi juga tidak lepas dari yang namanya pewarna kain sintetis ya. Apalagi kalau misalnya untuk membuat batik ya Mbak Abang ya. Nah ini juga perlu warna dalam dunia fashion di Indonesia Mbak Abang. Tentu ini sangat penting. Jadi memang pewarna kain sintetis di Indonesia ini adalah zat kimia yang dirancang khusus nih Mbak Abang untuk mewarnai serat buatan, baik itu polyester, kemudian nilon, parasut dan juga ikra. Nah ini punya pori-pori yang sangat rapat. Jadi ada jenis dan karakteristik dari utama pewarnaan sintetis ini Bu Abang. Ya, kalau berdasarkan industri dan pengrajin tekstil di Indonesia, ini memakai beberapa jenis pewarna sintetis berdasarkan karakteristik seratnya. Ada acid dye ya, ini khusus untuk serat protein. Nah, kayak wool, sutra dan beberapa jenis nilon. Kemudian dispersed dye, ini jenis utama yang dipakai untuk mewarnai serat sintetis murni seperti polyester. Kemudian ada direct atau basic dye, ini sering digunakan pada skala rumahan kayak bubuk wantex biasa ya Mbak Abang ya, untuk warna pakaian. Nah kemudian atau pewarna celup tradisional. Nah yang lebih mudah menyerap pada serat alami ya inilah ini Mbak Abang. Nah, tapi butuh penanganan khusus juga kalau ingin menempelkan bahan sintetisnya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ali Pudin, SMM, anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Pada momentum peringatan Hari Radio ini, saya mengajak masyarakat dan pendengar RRI memberikan saran, masukan, bahkan kritik terhadap program pemerintah, dengan harapan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadikan RRI sebagai saluran masyarakat menyampaikan aspirasinya. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Segenap keluarga besar Kanwil DJKN Kalimantan Barat mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah hadir sebagai suara Indonesia, menyampaikan informasi, mencerdaskan masyarakat,

0: Menyuarakan Indonesia.
1: Perempat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Ya, baik, Mbak Abang, kita sambung lagi, Mbak Abang, di acara kita ya, tentang tadi pewarna, Mbak Abang. Pewarna sintetis yang biasa kita gunakan ya, Mbak Abang ya. Tadi ada beberapa, salah satunya Wantec ya. Nah, ini yang biasa digunakan merek-merek tertentu ya, Mbak Abang ya. Kemudian juga ini produk dari USA, kemudian ada Dylan ya. Nah, ini pewarna tekstil impor asal Eropa ini, Mbak Abang. Nah, ini juga biasanya populer di kalangan pelaku fashion lokal karena fleksibilitasnya pada berbagai jenis kain termasuk nilon dan juga lycra. Kemudian juga ada remazol nih, atau remazol. Ini pewarna reaktif yang biasa dipakai untuk teknik tie dye, kemudian batik kontemporer pada kain selulosa dan sering dipadukan dengan water glass. Nah, ini biasa pengaplikasiannya tuh pada kain sintetis tuh pakai pemanasan tinggi, Mbak Abang. Dan ada bahan tambahan ya, ada beberapa bahan pengunci itu dicampur dengan tadi pewarna sintetis. Kemudian ada pencelupan ya. Biasanya ini pencelupan ini untuk kain-kain ya yang dalam kondisi basah. Nah, dimasukkan ke larutan pewarna panas, kemudian diaduk selama 30 sampai 60 menit sebelum didinginkan dan dibilas. Nah, begitulah ya, nanti tahu-taunya jadinya tuh udah bermotif gitu, Mbak Abang. Udah ada warna yang tadinya polos. Begitu juga dengan pewarna kalau kita batik ya, Mbak Abang. Ada batik tulis, kemudian ada yang pakai cap nih, Mbak Abang, cap. Nah, langsung di otomatis ya, Mbak Abang ya, dengan cepat kerjanya. Kalau batik tulis kan lumayan lambat gitu, tapi kualitasnya pun baik gitu, Mbak Abang.

Ya baik Bu Abang, pukul 14.48 menit waktu Indonesia Barat. Kini tiba saatnya akan kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Allahu

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. أنت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Melawan arus si ikan belana, ikan dijala lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Apa itu rukyah?
1: Rukyah adalah metode penyembuhan dengan cara mendoakan pada orang yang sakit akibat dari ain, sengatan hewan, bisa, sihir, rasa sakit, gila, kerasukan, dan gangguan jin. Secara tidak langsung, rukyah merupakan salah satu bentuk usaha manusia untuk mendekatkan diri sekaligus meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga rukyah dapat dilakukan saat seseorang tengah membutuhkan perlindungan dari segala macam bahaya yang dapat dialaminya. Dampak rukyah adalah membantu yang sedang sakit fisik dan mental agar sehat serta bisa kembali beraktivitas dengan baik. Minum obat tidak melanggar pantangan dan terus berdoa sangat disarankan selain rukyah. Terkait hukum meminta dan melakukan rukyah, Ustadz Abdul Somad menyampaikan salah satu riwayat tentang sahabat yang melakukan rukyah menggunakan surat Al-Fatihah. Dalam riwayat itu menjelaskan bahwa rukyah hukumnya tidak haram. Doa rukyah antara lain adalah ayat kursi, surat Al-Baqarah ayat 255, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Surat Al-A'raf ayat 82 mengenai Al-Quran sebagai metode penyembuhan dari berbagai penyakit termasuk gangguan jin dan setan.

0: menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Mulyono, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat. Mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI Pontianak telah menjadi mitra strategis kami dalam menyampaikan informasi APBN dan keuangan negara bagi masyarakat Kalimantan Barat. Kolaborasi yang telah terjalin turut membuka ruang komunikasi yang lebih luas sehingga informasi mengenai keuangan negara dapat diterima dan lebih mudah untuk dipahami. Di usia yang ke-81, semoga RRI terus konsisten menghadirkan informasi yang terpercaya, memperkuat ruang dialog, dan turut mencerdaskan bangsa. Mari terus menjaga semangat untuk menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedap kau ya mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahegek pak, nen aku agi nangar acara lagu daerah. Buat reho kak kampung, reho kak tanah kalahayang diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu mak? Induk gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada teh. Ah, enang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada kak kuah. Mau Dayak ge, mau Melayu, mau Tionghoa, semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol kuah, makanya ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nah, terus boh, ame lupa.

0: Oke, Mbak Bang, kita udah masuk di sesi. Nah, betul ya, Bro Lada, kita request lagu daerah. Hayo. Oke, Mbak Bang, di sore hari ini ya, sejuk-sejuk gimana gitu ya. Walaupun panasnya beda ya, Mbak Abangnya kalau di sini sejuk. Oke lah, baiklah Mbak Abang, silakan request lagu daerah kita ya, bebas nih Mbak Abang, lagu daerah apa aja yang Mbak Abang ingin request ya. Penelpon pertama kita siapa ke? Halo Bro Lada.
1: Ayo.
0: Ayo kemana?
1: Ayo kolak-olak.
0: Alah, ngundang kita kolak-olak.
1: Tadi ramai yang nak, Bu Win.
0: Apa tu?
1: Dari Menteri Agama dari sana, dari Tantrai. Dua mobil datang.
0: Oh, ramai acara apa tu, Mak Jang?
1: Acara ceramah maulud dia. Dua orang ceramah.
0: Wah, oh, ramailah tu.
1: Balik sampai panjang, balik sampai jam 1 sampai. Dari pagi tadi tu.
0: Ramailah berarti ya sana ya, masyarakat yeah. Ramai.
1: Alhamdulillah lah, tadi Mak Jang nanya-nanya, dia kenal pula dengan Haji Hindun gitu dah.
0: Oh, iyalah kalau ulama ustaz-ustaz itu biasa kenal.
1: Sama kali tu.
0: Oh, ya biasa. Okay. Baik.
1: Lagu Balai Bulu bisa lah ya?
0: Hah? Lagu apa tu?
1: Balai Bulu tu anu itu
0: bukan. Pak Balai Bulu ke? Pak Bol apa ya?
1: Balai Bulu tu ikan bandeng tu.
0: Pak Balai. Coba saya carikan lah ya. Oh, Pak Balu Balai, Pak Balu Balai. Pak Balu Balai. Pak Balu Balai lagu Bugis. Oke. Salam-salam buat siap. Ada, alhamdulillah.
1: Salamnya buat Bu Win, sehat selalu sayangnya.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan Bu Win sehat keluarga, selamat beraktivitas lancar.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan Allah menyayang gitu, cepatkan rezeki yang dari langit ya. Untuk lanjutnya untuk Mak Ririn sama Elmi. Maaf Mak Jang ya, jangan marahnya jangan sampai dalam hati ya. Semuanya Mbak Win ya. Kalau ada yang Mak Jang tak terkenan, Mak Jang bicara lembut yo, Mak Jang tak maaf lah ya Mbak Win ya. Manusia nih Mak Lembut Win. Kita nganggap gurau, orang nganggap serius gitu kan.
0: Oke, lanjut.
1: Nah, Mak Jang tak maaf lah dalam-dalamnya.
0: Iya. Lanjut Mak Jang.
1: Panjang gitu kan.
0: Lanjut Mak Jang ya. Mohon maaf nih durasi waktu kita.
1: Untuk Bang Junai Maserpa, Long Anna Antriopan, terus Ajah Biah Makam, terus Bang Dino Kak Murni, terus Gajah Leha Hamdan Hananya, Bang Herman Mak Yeknya, mudah sehat ya. Untuk ni orang dia olak-olak ni Pak Ibrahim, sehat selalu Pak Ibrahim, tadi dah ketemu lagi dengan dia kan. Terus Mbak Kakong, terus Ayu Grepa, Bang Febri, Bang Badol, Bang Deden, Bang Spian, untuk Cik Nur, Kak Long, Kak Ngah, Jaka Suaram, Ayah Indra, terus semua-semualah Mbak Win ya, tanpa kecuali sayangnya.
0: Baiklah.
1: Karena yang sebetulnya satu-satunya tidak mengurang cinta kasih sayang monitor maupun
0: iya.
1: Yang penyiarnya.
0: Terima kasih,
1: Mak Anjang. Sehat selalu. Salam sehat, salam sayang, salam kangen
0: iya,
1: ya.
0: Sip.
1: Love
0: you kembali.
1: Terima kasih, Mbak Win.
0: Iya, sama-sama, Mak Anjang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Mak Anjang ya di Olala Kubu. Silakan yang ingin bergabung lagi di Prolada kita sore hari ini. Sepertinya ada yang bergabung lagi. Halo Prolada.
2: Hiya, request lagu daerah.
0: Iya, hayo kemana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mandi entah. Belum?
2: Belum nih.
0: Belum.
2: Belum mandi ketiga kali ya.
0: Sama lah kita ni belum mandi.
2: Itulah. Panas nanti malam.
0: Ya.
2: Jadi tentang dekat nak maghrib bawa mandi.
0: Alamak.
2: Lanjut.
0: Ya.
2: Lagu halo.
0: Lagu apa tu?
2: Lagu ni minta pinang. Pinangkan aku.
0: Lagu mempawah ya.
2: Dengan Mbok Win.
0: Tenang Mak Noh panggil ya kami.
2: Ya benar. Pinangkan aku.
0: Alah sejuk
2: nak kahwin rasa. Dengan anak raja.
0: Masya Allah.
2: Nak kahwin dengan anak raja. Yalah. Buat anak raja lah.
0: Anak raja.
2: Buat Bok Win. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Yang terbaik untuk semua karyawan RRI. Semoga naik gaji. Biar makmur. Jadi pendengar pun senang jika penyiar makmur. Lanjut. Buat semua penyiar yang lawa-lawa, yang cantik-cantik. Lanjut. Buat Mak Njang Siti, terima kasih sapaannya. Buat anak Kak Emil, seperanaan. Sekompong seperanaan. Lanjut. Sekompong lagi.
0: Apa? Ada bahasa
2: Mama
0: apa
2: dan Bapak
0: itu?
2: Nuhur. Mama Ririn. Mama Mukmin, Mama Eti. Lanjut Mama Aura.
0: Mama-mama semua ni.
2: Sekompong mama ni.
0: Mama-mama semua.
2: Mama. Lanjut ada kakak saya Kak Ani Gangkoroma. Ada juga Erni Chan sama Mama Titin. Mama Titin siapa ya, lupa pula. Pokok Mama Titin lah. Lanjut ada Wak Meli, Wak Jena, Dino Pol 9, Wardi sama Mama Yohana. Lupa tadi grup Mama ya. Lanjut ada juga Koko. Grup ni sekompong. Koko Wali, Koko Budi, Koko Wali.
0: Seanak semua
2: sekompong
0: ya.
2: Sekompong tu. Buat
0: sekelompok Mama, sekelompok Koko.
2: Itulah. Juga Bang Batia. Ada yang Bu Anna, apa Bang Suko. Ini setangkai ni. Ada Bang Suko, Tina, Ima Serpa, Bang Junai. Di Selat Panjang setangkai. Ada Bu Anna, Bang Andreopan, Bang itu, Bang Japal, Kak Mila di Tanrai. Lanjut makam setangkai di Pak Reweng. Sama
0: Bu Aja
2: Arfia. Setangkai
0: nyaman nyebutnya ya. Nyaman nyebutnya.
2: Nyaman. Ada setangkai lagi di Jongkat. Ada Mak Edward Singgit. Lanjut setangkai buat Kanda Yahya, buat Bang Herman, Mak Ye Anista di UKA. Ada juga Rani Maharani, juga Julaiha, Bang Hamdan Hana. Setangkai di Mempawah ada Hendra Gunawan. Buat Bang Deddy, Sungai Duri, Manis, Manila. Semua setangkai-setangkai yang ni. Lanjut. Ada yang di Sambas, Pak Usu Busri, Bang Badol di Kaltara dan kawan-kawan. Bang Deden, Diona di Kupang. Ada juga Piola Makassar. Lanjut. Ada Nico, buat Tini. Yang lainnya, buat Bang Rosi, Nurjana. Buat yang lain semua-mua. Tampak terkecuali dari yang namanya
0: Abis.
2: Bang Amin Sanjaya sampai yang nama Zainab Megatimo. Mua-mua dibungkus habis.
0: Bungkus habis. Pakai cabai.
2: Terima kasih banyak Bu Win.
0: Sama-sama.
2: Selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin. Makasih. Waalaikumsalam
2: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang main bungkus-bungkus habis nih ya ndak? Orang dah. Iyalah bungkus-bungkus habis nih segala nasi, telur, pokoknya penuh lah situ ya ndak? Bungkus habis. Dua bungkus nih nampak nih jadi-jadi ya nih. Iyalah. Okeylah Mbak Abang, silakan anda bergabung lagi di Prolada, program request lagu daerah. Pak Sadi tadi nak gabung ya, sila-sila Pak Sadi. Mana tadi ni bersampok ni ha. Okeylah, sila. Siapa ni yang bergabung ni? Halo Prolada. Halo. Mana
3: halo,
0: suara?
3: Prolada. Kita banyak Prolada.
0: Ayo ke mana ni ha?
3: Hilang pula menjawab, kita dulu menjawab. Inilah ni
0: tak sepekaan. Inilah makam. Inilah kita ni penyiar sama pendengar tak sepekaan.
3: Apa berdua dekat Rudi yang buat Win nanya. Kita berdua dulu, enak?
0: Oh. Tak apalah.
3: Tak sabar anda, Bu Win. Tak sabar anda.
0: Berarti makam, berarti pendengar sama penyiar sama tak erot ni tak?
3: Sama tak erot dah. Sebelah dua orang lah. Tapi baru sebut Win lah.
0: Sebelah dua makam. Sebelah dua belas lah kita.
3: Minta lagu anu Win.
0: Apa
3: lagu
0: tu?
3: Jambi yang makam suka lagu Jambi-Jambi terus.
0: Jangan-jangan
3: ketimun bungkuk ada cantik man.
0: Suka.
3: Suka makam ketimun bungkuk tu. Murah harganya. Timun mahal ni, sayur mahal. Kacang ni RM80,000 kilo.
0: Apa tu kacang panjang?
3: Kacang panjang. Kan Maulid tadi ni, kakak aku Maulid tadi ni Mawin. Kacang panjang anak ni sendiri peleboyan. Mak buah, mak kacang peleboyan, mak. Akhirnya ya.
0: Sayur semua lah kata-kata mahal ni dah.
3: Itulah mas mahal lah. Itulah Mbak Win. Salam-salam lalu ya buat Mbak Win ni.
0: Hai sila.
3: Mudah sihat selalu.
0: Amin. Ya.
3: Dan dimuafkan rezekinya. Sihat arufiah semua dan keluarga. Salam lagi buat. Siapa masuk-masuk diri dulu?
0: Ada Mak Anjang Siti. Ada Mak Nor di Bakau.
3: Oh Mak Anjang kita. Mak Nor kita semuanya. Buat email. Buat Bu Ajar Abiyah. Buat Melih Wajenah Bangkit. Dengan Kak Tiniknya. Buat Bang Dino. Dengan Kak Murni. Buat Amin Sanjaya. Dengan Ayang. Buat Mama Riri. Bapak Nurul. Mak Nurul. Buat Ismail Luar Singgit. Darun Mendaluk. Buat Bang Dain Padilla, buat Kanda Yahya. Siapa gini? Buat aku dah masuk dah Mariau ni. Mama Ridin sudah ada dia. Ini ni. Buat Bang Badul, buat Bang Didi, buat Pak Herman Mak Yeknya, buat Ayu Gurepa. Aku dah masuk ni Mariau.
0: Mula.
3: Dah masuk ni Bukwin, banyak gagap ni Bukwin.
0: Mula bergagap. Itulah.
3: Itulah ni dah masuk ni buat siapa yang au dapat mu. Buat Wardi. Buat dalam semua-semua. Noh Jana dengan Reusi. Payang abang. Bang Tukor dengan Tina, Bang Junai, Imam. Mau ngancam ni tak boleh bertahan ni dapat.
0: Nanti lupa.
3: Buat Koko Wandi, Koko Wali. Buat Ustaz Amrin. Buat siapa? Dalam Bu Win ni semua-semua lah. Bungkus habis lah.
0: Besok-besok makan Ayana catat.
3: Lama kan waktu ya. Buat Abang Kapal lupa.
0: Tengoklah tu. Pandai lupa ya.
3: Pandai lupa. Astagfirullahaladzim. Buat Hendra Gunawan. Boleh simpal banyak-banyak ni. Boleh ingat ni. Apa ni?
0: Makam, lain kali tu dicatat. Besok-besok.
3: Ada
0: dicatat.
3: Makam ni habis solat. Langsung berkejar habis-habis.
0: Tengoklah tu.
3: Jumpa dia ambil buku lah. Dia ambil hampir. Berjauh ambil hampir. Dah lama semua lah. Bungkus habis lah ya. Terima kasih maaf yang tak siapa tu. Terima kasih lah semuanya. Mudah bersihat selalu di keempat ni. Terima kasih Ibu Win.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih makam di Pak Reweng.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sitra Dansah, Operational Manager Hotel Alimur, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di hari ulang tahun yang ke-81 ini, Radio Republik Indonesia semakin dekat di hati masyarakat seluruh Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.

Mbok Abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak, jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

0: Oke, Baba, kita di Prolada. Halo Prolada.
1: Ayo.
0: Ayo, Mbak, siapa ke yang cantik ini?
1: Anissa, Mbak Win.
0: Oke. Okay.
1: Ini alat tayang saya.
0: Alah, ditimbang pula saya tuh, ha? Rasanya ayo masa.
1: Iya, Mbak Win minta putaran lagu, Bang Win.
0: Apa tuh?
1: Gayanya lagu inilah, gayanya Jepin-Jepin gitu ya.
0: Apa tuh Zapin tuh?
1: Lagunya Giling-giling sapi ya lah.
0: Oh, giling-giling sapi. Asik.
1: Adi, kalau enggak yang ini, Mbak Win, apa nih yang berduet tuh? Anak Itik. Apa namanya anak Itik?
0: Kayak anak Itik.
1: Yang biasa Mbak Win putar tuh, mau duet tuh. Biarpun tak berduet gitu, yang penting mak mentu saya kaya. Anak Itik apa ya?
0: Oh, itu lho, judulnya pula tuh, ha, saya tuh.
1: Itulah. Tolong cari lo, kalau tak ada tuh pasti lagi giling-giling sapi.
0: Oh, iyalah.
1: Salamnya buat Mbak Win, sekeluarga sehat selalu.
0: Amin.
1: Biar jadi bertambah, wah. Tahun ini gaji naik.
0: Iyalah, sama Mbak Nistaga, ya. Rezekinya nambah.
1: Amin.
0: Tak putus-putus.
1: Kita sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat salamnya buat Bu Ana di Tangerai. Buat, ini apa namanya? Mama Nurul. Buat Ceno, makasih siapa Ceno. Buat apa nih? Ini agak lupa lagi dah bawa ini. Kalau udah stop tuh susah lah. Buat Endra, buat

0: Bang Awi, buat Mbak Tini dengan Niko, buat Ana, Bu Ana, buat Manis Madila, Wan Nati, Wan Usu, Ella, buat Bos Subustri, buat Bang Jafar, buat Bang Deden, buat siapa lagi? Dah lupa ni ya. Wardi, buat Ismail, buat ini Kong Ali ya. Mudah-mudahan saya selalu Kong Ali. Kalau ada cepedak tu kita mengelah Mbak Win di sini. Nak ke Mbak Win? Tu.
1: Ada yang buat, pengen tu.
0: Buat semua-semua Mbak Win ada lagu Mbak Win.
1: Tergedek-gedek ke tu? Apa?
0: Tergedek-gedek tu yang betul tu.
1: Tergedek-gedek. Kalau tak salah tu ya. Cuba-cubalah ya kita cari ya. Mudah-mudahan ada ya.
0: Kalau ada.
1: Mudah-mudahan ni.
0: Kalau tak ada. Nak ada apalah. Giling-giling sapi ke gaya.
1: Tak apalah.
0: Dah minta lagu Bugis. Mbak Win tak tahu ni kalau Bang Ibing tahu Bugis itu.
1: Bang Ibing pandai bahasa itu Bugis.
0: Itulah saya tu. Dia suka lagu Bugis tu. Lagu kesayangan saya katanya. Yalah Mbak Win.
1: Yeah,
0: mudah-mudahan ada lagu berdua tu lah ya.
1: Boleh-boleh.
0: Tapi anak-anak inilah. Anak itik-itik lah tu.
1: Kau tak Jambi. Kau tak salah ya. Jambi ya. Tergedek-gedek. Apa ya?
0: Tu yang berduet tapi
1: Melayu tu lagu Melayu ya kalau tak salah saya tu.
0: Yang berduet kalau tak salah saya tu. Buat makam juga ya. Buat Bang Heman Maye memang tak selalu. Juleha ditambah sikit. Buat semua-semua lah Mbak Win.
1: Ya saya. Ya
0: kalau belum disenggol mohon maaf gitu. Kalau Mbak Win makasih banyak.
1: Sama-sama.
0: Enggak selalu. Kapan kita diturun hujan lagi ya?
1: Mudah-mudahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Anista. Sila, halo Pro Lada.
2: Ayo, program lagu daerah.
1: Iya.
2: Assalamualaikum Mbak Win.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak siapa kak ini? Alhamdulillah. Anak siapa? Oh, anak Gunawan. Iyalah, Hendra bin Gunawan. Pandai dia. Iyalah.
2: Pandailah.
1: Lah, betul. Ngomong-ngomong. Apa tuh?
2: Boleh tak saya lukis lagu dari itu Jawa Barat.
1: Apa tuh?
2: Es Lilin.
1: Oh, Es Lilin. Enak tuh Es Lilin tuh.
2: Nyaman lah zaman kita sekolah SD dulu ya.
1: Iya. Minum Es Lilin. Kenapa? Menali kita makan ya kan?
2: Es Lilin SMP itu masih ada jual.
1: Itu Bang Hendra nih tahun bila? Kalau kami sih memang tahun 80-an tuh dah. Banyak dah Es Lilin tuh.
2: Saya tahun berapa?
1: Saya sekitar tahun dekat-dekat 80-an lagi tu.
2: Oh, saya 81.
1: Oh, iya ke? Oh, berarti tua saya lah.
2: 81 saya. Assalamualaikum ya.
1: Ayo sila.
2: Pertama kali buat Mbak Win lah ya yang baik hati ni. Selalu lah ya bersama keluarga di rumah.
1: Dengan baik hati tu.
2: Apa Mbak Win?
1: Dengan baik hati tu geli-geli hati saya dengar.
2: Memang baik emang Mbak Win tu orang ramahan. Tawanya lemah benar.
1: Rumah lah.
2: Asal Mbak Win siaran tu saya suka dengar.
1: Memang lah lemah saya dengar.
2: Salam balik lah ya. Buat ada stadi UKA tadi ya. Buat Cik Nur tadi, buat makam. Buat Wardi di Sungai Rengas, buat Mak Jang Siti tadi, buat Julaiha di Pancabakti, Aura Pak Mo, buat Koko Ali Mbak Kakung, buat Ismail di Jongkat, buat siapa lagi ya, Bang Yahya, Bang Awi, buat Bang Deden di Pekanbaru, Bang Dedi di Sungai Duri, untuk semua-semua lah Mbak Win ya.
1: Iya, saya.
2: Buat Mbak Win, selamat sore, semoga sehat selalu Mbak Win.
1: Amin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada siapa ke nih? Halo Pro Lada.
3: Ayo.
1: Hayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini enggak jalan-jalan hari Minggu.
1: Itulah pengennya jalan-jalan, nunggu diajak nih sama orang Jakarta.
3: Jalan-jalan ke Pontianak deh. Jalan-jalan ke Bumi Raya ya.
1: Kemana kita ke Karya Bakti?
3: Oh, Karya Bakti boleh. Jangan Pantai Jenyut.
1: Ke pantai pantai apa bukan pulau Pulau Anyut.
3: Oh, Pulau Anyut iyalah. Lagu Jawa boleh enggak bawain?
1: Oh, boleh.
3: Ojo Podang Longsong bawain.
1: Ojo Podo, Longso, jangan pada sedih. Ya, itu kan
3: lagunya Pak ini dia.
1: Oi, bener lah. Kok enggak ada ya? Aja.
3: Kenapa, Mbak Win?
1: Nelongso.
3: Ada enggak?
1: Nah, ini nih masih mencari nih ada nih.
3: Kalau enggak ada Tul Jainak boleh.
1: Tul Jainak. Salam-salam.
3: Salamnya semoga Mbak Win sama Bang Sahril sekeluarga sehat selalu, lancar segalanya.
1: Amin.
3: Untuk Mbak Tini, Febriantini, Tini namanya ya?
1: Febriantini.
3: Ya, sehat selalu. Untuk Nur, untuk Anista, untuk Bang Imran Ahmad, Bang Endra, untuk Mama Nurul, Kak Emma Sepa, dan untuk semua monitor perempat dimanapun berada. Dari A sampai Z, ibu kos abis yang bawain.
1: Pak Nico. Apa? Nelongso aja yang ada nih. Kalau ojo nelongso, ojo podo nelongso ya, ada. Nggak apa-apa ya nelongso ya?
3: Ya, kos plus bukan?
1: Lagu bukan kayaknya nih, Jawa. Gending Jawa. Gending Jawa.
3: Yang kos plus sama cukanya, Buwin.
1: Oh, belum.
3: Kalau nggak ada ini aja lah, Buwin.
1: Apa tuh?
3: Dayak aja, sambal belacan.
1: Ada ke sambal belacan?
3: Ada di YouTube tuh.
1: Oh, kita kalau masuknya di sini nih, kalau sambal lado ada. Tapi dangdut. Ya. Yang tadi apa tuh tadi lagunya yang kedua tadi? Ada itu.
3: Tul Jainak.
1: Tul Jainak ya. Mudah-mudahan ada nih. Tul Jainak. Ya. Nyanyi dulu lah dikit.
3: Ya Tul Jainak. Kutu jahe banyak dokter kul hari siji.
1: Waduh, ternyata dia
3: apa? Bendera rondo gitu. Betang City kuburan mayit.
1: Aduh.
3: Kami abang kecondo moto. Kota kupu pegole duit.
1: Oh, pantas minta lagu ini hafal rupanya ya.
3: Iya.
1: Tapi apal belum ini ready nih.
3: Kenapa?
1: Belum tersedia.
3: Ada apa lagu Jawanya?
1: Lagu Jawanya yang tadi Longso palingan tadi ini lagu.
3: Kalau enggak ini jalan.
1: Apa tuh?
3: Ahe Kabar aja lah.
1: Ahe Kabar ya. Ahe Kabar ya. Lagu Daya.
3: Tapi ya. Anak Ahe Kabar. Kau tengen. Inai Kabar.
1: Ahe Kabar.
3: Ya udah itu aja Mbak Win ya.
1: Iya.
3: Semoga besok keluarga. Terima kasih Mbak Win.
1: Iya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Niko ya. Sehat selalu. Mudah-mudahan ada nih lagunya nih. Kalau enggak berarti kita tukar ya Pak Niko ya. Yalah baiklah Mbak Abang, terima kasih lah ya yang udah bergabung ya. Silakan juga nanti bergabung lagi ya. Kita putar lagu dulu nih.

Di Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun. Ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

0: Oke, Bu Abang, silakan yang ingin bergabung di Prolada. Halo Prolada.
1: Prolada, Edwin Bu.
0: Iya, oke, sila. Mau lagu apa nih?
1: Batu Akik Bu.
0: Bentar, Batu Akik. Buat salam-salam buat siapa nih?
1: Semuanya Bu, tanpa terkecuali Bu ya. Dari A sampai Z. Dan kalau semua.
0: Oke.
1: Selamat sore Bu.
0: Oke, terima kasih Pak Jaka Suara ya. Oke, silakan yang ingin bergabung lagi di Prolada sore hari ini. Oke, halo Prolada.
2: Prokes aku daerah.
0: Iya.
2: Dari Bakakong.
0: Iya. Bakakong. Di Reto.
2: Kak ngalahnya tak pindah-pindah, tetap di Reto.
0: Iya, oke, okay. Mantap Mbah Kakung, lagunya apa Mbah?
2: Lagu Jawa lah.
0: Pastinya.
2: Lagu Jawa.
0: Apa tuh?
2: Lagunya dari apa ya? Sambal Kemangi aja lah.
0: Sambal Kemangi.
2: Iya, dari Rahayu Sabrina ya, sama lah. Dan lain juga penting judulnya Sambal Kemangi.
0: Sambal Kemangi ada. Sambal Kemangi dari Riri S.
2: Ya boleh boleh.
0: Boleh. Kirim buat siapa Mbak?
2: Ya sapa dan salamnya untuk semua muanya lah pendengar tanpa yang dikecualikan. Mudah-mudahan selalu sehat. Untuk Mbak Ubin selamat suka sampai tuntas, sehat dan sukses selalu.
0: Baik, terima kasih Mbak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang retok Mbak Abang. Silakan yang bergabung kembali ya Mbak Abang ya. Ada siapakah ini? Halo Prolada.
3: Retok Mbak Abang.
0: Halo.
3: Halo Prolada.
0: Iya Prolada. Hayo.
3: Hayo.
0: Ayo kemana nih, ke Jambi ke? Ke Bakau
3: boleh,
0: nih?
3: Boleh boleh boleh.
0: Ke Jambi. Teman Pak Udo kemana? Pak Hamzah mana ya? Pak Hamzah Yusuf.
3: Kurang pas, tentu mungkin Tanjung Pinang mungkin.
0: Oh iya, dekat lagi tuh ya. Iya, ini kita mau request lagu apa nih Pak Udo?
3: Lagu ya Kata Hati ada ya.
0: Apa tuh? Kata Hati.
3: Iya Kata Hati.
0: Oh aduh, nah. Mudah-mudahan ada nih. Soalnya kita lagu Jambi ini, lagu Jambi, dari Jambi kah? Aduh, Kata Hati ini belum tersedia nih Pak Odo. Atau saya
3: Darah Amunten aja.
0: Darah
3: Amunten.
0: Darah Amut. Oh ya, Darah Amut. Lagu Dayak ya. Oke, salam-salamnya buat siapa nih Pak?
3: Pak Odo. Salam buat yang pengen jadi tim bungkuknya lah.
0: Jadi tim bungkuk. Lagu Jambi tadi ya.
3: Itu apa namanya tuh?
0: Apa tuh?
3: Ditengok enak, dimakan deh enak, itu sebabnya.
0: Oh gitu, dilihat nah enak itu ya, dimakan masih enak gitu ya Pak Udo. Temen buku itu ya. Orang gak mau ngelirik katanya ya.
3: Seperti itulah.
0: Gitu ceritanya.
3: Salam buat, salam kenal buat si siapa yang barusan?
0: Siapa? Pak Jaka Suara. Mbah Kakung.
3: Mbah Kakung piye kabare? Api to.
0: Mbah Kakung, di Reto.
3: Salam buat siapa namanya tuh, Makam tadi. Mak Nur juga atau Ciceri. Si siapa?
0: Siapa?
3: Yang minta Timur Bungkuk.
0: Itu Makam.
3: Makam. Manjang Siti.
0: Manjang Siti.
3: Siapa lagi ya? Kak Aura. Mak Aura apa Kak Aura ini?
0: Kak Aura. Makmuk.
3: Kak Aura.
0: Biasa dipanggil Makmuk.
3: Makmuk sama Pak Muk ya.
0: Iya.
3: Sama Tore. Siapa lagi ya? Itu semua-semua ya lah.
0: Baik.
3: Semua-semua penyiarnya juga. Moga sehat selalu, ceria selalu. dimudahkan rezekinya, gajinya meningkat lah.
0: Amin, makasih.
3: Ya, sebabnya itu apa nama itu RRI Perempat Pontianak nih, apa nama itu jam anunya,
0: apa itu?
3: Jam kerjanya agak panjang kan. Jadi apa nama itu durasi kerja meningkat juga, gaji juga meningkat, semoga begitu.
0: Amin.
3: Apa lagi ya? Tentu ya semua ya lah. Yang dengar sore ini, selamat sore. Itu aja mau ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Odo di Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haposan Situmorang selaku eksekutif asisten manajer dari Mercure dan Ibis Pontianak City Center mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81 sekaligus HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, serta menyatukan masyarakat Indonesia. Dengan tema Suara Indonesia, Berdaulat, Adil, dan Makmur, mari terus bersama-sama menyuarakan semangat persatuan dan kemajuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LPBOM Kalimantan Barat merupakan lembaga yang terdepan dalam solusi jaminan halal. LPBOM Kalimantan Barat sudah bekerja sama dengan RRI dan melihat RRI sebagai lembaga penyiaran yang peduli terhadap penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam kesempatan kali ini, saya Muhammad Agus Wibowo, Direktur LPBOM Kalimantan Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI yang ke-81. Semoga selalu menyuarakan hati nurani rakyat. Dirgahayu RRI ke-81, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, Bu Abang. Kita kembali lagi di Prolada. Halo, Prolada.
1: Prolada, hayo.
0: Ayo. Dengan Abang siapakah nih?
1: Abang Wadi Rengat Kapua.
0: Yang selalu ceria.
1: Ceria.
0: Ceria sepanjang hari ya.
1: Hari.
0: Itulah. Ngomong-ngomong apa ke lagu yang mau kita request nih sore ini?
1: Lagu daerah Mempawal udah belum ya?
0: Tapi enggak apa-apa kalau lagu daerah asal judulnya beda. Ya.
1: Judulnya Kalaulah Boleh kok.
0: Kalaulah boleh Abang nah, Wardi mau. Kalaulah boleh ngapa lo nih?
1: Kalaulah boleh. Kalaulah boleh saya ikut Prolada.
0: Boleh pastinya.
1: Boleh dong pastinya.
0: Siapa sih yang tak boleh?
1: Kalau nak boleh.
0: Okey, boleh. Lagunya boleh kirim buat siapa ni?
1: Nyanyi. Pertama buat Mukmin Sekeluarga, semoga selalu juga. Buat Mahendra tadi dengar juga ada ya.
0: Ada
1: buat Mah Kakung. Buat Pak Odok tadi di Jambi. Juga buat Bu Ana, Makam. Siapa lagi? Cik Nur Bakau juga ada dengan saya.
0: Ada.
1: Bang Yahya Wajo. Bang Awi. Terus buat Bu Joleha. Radio. Buat semua-semuanya lah. Siapa kau ngomong mang radio mak.
0: Baiklah.
1: Buat semua-semua tak patah kecuali. Oh, Bapak Syukur juga kemarin saya dengar ya di Pudang tu kemarin dia. Wah, lemah Bapak Syukur tu dia. Masya Allah.
0: Kenapa?
1: Kenapa?
0: Datang beliau tu.
1: Iya ke?
0: Iya ke? Iya datang kan ramai. Ada beberapa orang.
1: Wah, iya datang
0: ikut bersiaran
1: kan? Sayang ya. Ikut bersiaran. Sayang tapi tak ada.
0: Itulah.
1: Belum rezeki bah kita nanti.
0: Mudah-mudahan nanti.
1: Mudah-mudahan nanti event yang selanjutnya lah Mbak Win ya. Membun sama bertugas lah. Makasih atas waktu buat saya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siapa ke berikutnya nih yang akan bergabung ya? Ada siapa? Halo Prolada. Halo. Hah? Menghubungkan. Wah, belum nyambung nih. Halo Prolada. Halo Prolada. Oh, ada gangguan nih sinyal. Coba sekali lagi gabung, masuk lagi. Coba ya. Halo Prolada. Nah, kan? Dicoba lagi. Siapa tahu bisa. Saya bacakan dari Bang Amin Sanjaya. Bang Amin Sanjaya. Assalamualaikum, Mbok Win. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prolada, mau salam dulu nih buat makam. Manjang Siti, email Bang Rosin, Bu Nurjanah ya. Kemudian Aura Pak Mo, Bang Japar, Kak Nila, Bang Sukur, Kak Dina, Pak Longdol, Pak Sangka, Bang Mael, Anis tadi, Kak Anis tadi, Uka, Kak Emma dan Bang Junai, Bang Hendra di Mempawah, Bang Dedi dan buat semuanya lah. Lagu Mbok Win pilihkan ya, ya. Ini dia yang saya suka. Saya ucapkan terima kasih. Yalah, makasih kembali Bang Amin Sanjaya ya. Di Sungai Rongas. Baiklah, halo Prolada. Apa dok ni? Udah. dicoba lagi sian eh. Ngapa ke? Anda belum beruntung ya. Coba lagi agak geser sikit Kak Emma. Atau Kak Emma memotong lo ke keluar tu, selat panjang tu, menuju ke tol. Siapa tahu gak ada sinyal. Ece coba lagi lah, siapa tahu beruntung. Halo Prolada. Udahlah. Sinyal ni ha. Yalah, dicoba lagi lah ya Kak Emma ya. Bagus Kak Emma bermotor ke depan dok Kak Emma. Debatan tol tu naik sikit lah. Siapa tahu kat situ bisa ya. Siapa lagi yang nak bergabung ni Mbak Abang? Tadi ada Bang Amin Sanjaya ya. Masuklah Mamak Ririn, coba-coba ni belum bisa ni. Cobalah. Halo Prolada. Halo. Nah, coba lagi ya. Yang lain ingin bergabung coba dulu ya, silakan nanti dicoba lagi. Yang belum bisa Mana nih? Oke. Mungkin belum bisa dicoba lagi nanti. Buat yang ingin bergabung silakan ya, Mbak Abang. Belum bisa nih kayaknya nih Kak Emma, coba lagi ya Kak Emma ya nanti ya Kak Emma. Oke, cobalah. Halo Prolada. Oke, coba lagi Kak Emma, siapa tahu nanti beruntung ya. Karena masih ada beberapa waktu lagi lah, beberapa menit lagi kita bergabung di Prolada ya. Agak cari posisi Kak Emma. Mungkin gak ada anu sinyal-sinyal, ketangkap sinyal lah ya ndak. Ya nak bergabung lagi di Prolada kita sore hari ini Mbak Abang, beberapa menit lagi lah ya, lagu pun tinggal beberapa lagi lah nih. Pendengar kita masih ada waktu buat yang nak bikin kopi-kopi lo. Tapi sore-sore ini jarang ya ada yang ngopi, paling kan ngabisin kopi yang tadi sisa siang ya Mbak Abang ya. Ataupun sore ini nanti malam nih ada ngumpul-ngumpul nih sama keluarga nih. Beli lah lo kopi ke, beli kue lo ke, untuk ngumpul nanti malam, ngobrol-ngobrol. Pongga hari ini kan hari libur ya. Silalah Mbak Abang di Prolada hari ini ya. Coba lagi. Halo Prolada. Masih belum bisa nih. Dicoba lagi ya. Mudah-mudahan nanti bisa.

0: Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.
1: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Kalau hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, cuma sedikit. Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata. Terima kasih karena telah menjagaku. Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

Baik, satu lagu dari daerah Lampung berjudul Sang Bumi Ruwai Jurai, mengantar kita pukul 16.57 menit waktu Indonesia Barat. Dan ini tandanya Babang, saya saat lagi harus pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya, mohon maaf atas segala khilafan. Sampai ketemu lagi di lain waktu Babang. Selepas ini akan ada Mbok Pit yang akan lanjutkan sampai jam 24 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan tu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

0: Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
1: Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.
4: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: dompet ayah nih. Macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik, Jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit, Jak. Harus pandai berinvestasi, Jak. Biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya, Mak?
0: Bukan macam tuh, Dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, Yah, jangan sembarang. Sekarang nih banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh, Mak. Pilih yang aman. Ada izin OJK-nya. Halal. Dan yang penting, sesuai kantong kita. Jangan gaya elit ekonomi sulit.
2: Kalau gitu, adik nak investasi juga lah mulai hari ini, Mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa, Dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, Jak, Mak.
0: Itu bukan investasi, Dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

0: 94 FM 94,3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Suku Dayak di Kalimantan memiliki beragam alat musik tradisional. Salah satunya adalah keledi. Alat musik tradisional ini merupakan organ tertua di Indonesia, diperkirakan usianya mencapai 3000 tahun. Alat musik tiup khas suku Dayak ini mempunyai banyak nama, dari keledi, kaldei, karuri, kedire, kadede, dan karonde. Sebutan alat musik ini berdasarkan subsuku Dayak yang ada di Pulau Borneo, termasuk di Kalimantan Barat. Keledi merupakan salah satu jenis alat musik yang terbilang eksotis dan unik. Cara memainkan keledi dengan cara ditiup dan dihisap. Bentuknya berupa susunan sejumlah tabung bambu berbagai ukuran yang dihubungkan dengan sebuah labu. Buah labu yang digunakan dipilih yang sudah tua, berumur sekitar 5-6 bulan. Isinya dikeluarkan, direndam selama 1 bulan, lalu dikeringkan. Untuk menyatukan buah labu dan batang-batang bambu digunakan perekat dari sarang kelulut. Sementara batang-batang bambu disatukan dengan ikatan tali. Tabung yang panjang berfungsi untuk menghasilkan satu nada, sedangkan tabung lain yang berukuran pendek menghasilkan berbagai ragam nada suling. Nada yang dihasilkan merupakan nada pentatonik. Umumnya, alat musik tradisional ini dimainkan saat ritual adat suku Dayak. Saat ini, keberadaan alat musik tradisional keledi semakin jarang terdengar. Alat musik tradisional khas suku Dayak ini mendapat pengakuan sebagai warisan budaya tak benda dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Terdapat puluhan motif batik yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Namun, terdapat 10 motif batik yang terkenal di dunia, seperti batik tujuh rupa dari Pekalongan, kemudian batik Sekar Jagat, batik Gentong dari Madura, batik Megamendung dari Cirebon, batik Keraton Yogyakarta, batik Simbut Banten, batik Parangrusak Sidomukti, dan batik Sogan dari Solo, batik motif Kaum Jawa Tengah, batik Pring Sedapur Magetan, dan batik Geblek Renteng dari Kulon Progo. Pengakuan dunia internasional terhadap warisan budaya Indonesia tentu mendapat apresiasi besar bagi warga dunia dari gelaran fashion show di beberapa negara di dunia yang akhirnya batik dari Nusantara merambah pasar Amerika Serikat. Sejumlah bintang Hollywood seperti Jessica Alba, Heidi Klum, dan Reese Witherspoon beberapa kali terlihat mengenakan batik. Bahkan, kepala negara di dunia tidak ketinggalan mengenakan batik seperti Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela, Presiden Rusia Vladimir Putin, kemudian Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry yang memakai batik berwarna ungu. Presiden Amerika Serikat ke-42 Bill Clinton juga pernah mengenakan batik. Kemudian, Perdana Menteri Jepang Tomoichi Murayama, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengenakan batik Sogan, dan juga ada Presiden Korea Selatan ke-7 Kim Yong-sam mengenakan batik motif parang seling kembang. Dari sinilah kita tahu bahwa batik Nusantara sangat dikenal dan disukai dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarif Melvin Al-Qadri, SHME Sultan Pontianak ke-9 sekaligus anggota DPD RI, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun telah hadir bersama pendengar setia, menyajikan berbagai informasi dan berbagai platform digital. RRI hadir lebih dari sekedar gelombang udara biasa, tetapi menjadi suara penentu kebijakan yang mencerahkan bangsa, sekaligus rumah bagi suara rakyat yang jujur dan apa adanya. Teruslah mengudara, merawat persatuan, dan menjadi denyut nadi kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Kenapa setiap maghrib harus masuk rumah?
2: Banyak yang mempercayai bahwa saat maghrib tiba, ada banyak jin dan setan yang berkeliaran di luar rumah, sehingga mereka menyuruh anggota keluarga untuk masuk rumah. Saat waktu maghrib, tidak boleh keluar rumah. Dalam hadis, perintah untuk menutup pintu rumah di malam hari, sunnah ini diperintahkan sebagai bentuk kasih menjaga manusia dari gangguan setan yang berupa manusia atau berupa jin. Wallahu a'lam bishawab.

sifat seorang muslim yang bertakwa. Dan hasil dari kita bermuhasabah diri adalah taubat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha menerima taubat. Barang siapa yang bertaubat

0: Apa itu bekam?
1: Bekam adalah penyedotan lokal darah dari sayatan kulit kecil. Bekam merupakan metode pengobatan dengan cara mengeluarkan darah statis yang mengandung toksin dari dalam tubuh manusia. Berbekam dengan cara melakukan pemvakuman di kulit dan pengeluaran darah darinya. Bekam sendiri dipercaya dapat meningkatkan aliran darah di seluruh tubuh. Dilansir dari Men's Health Human Dynamics MD, asisten profesor dari pengobatan anestesi dan rehabilitasi Rumah Sakit Mount Sinai, menyebut bahwa aliran darah merupakan cara tubuh menyembuhkan diri secara natural. Jenis bekam yang dilakukan, bekam kering yang hanya mengisap, bekam basah dapat melibatkan isapan dan kontrol terhadap perdarahan. Praktik bekam pada dasarnya mengeluarkan darah kotor. Teknik ini meniru proses menstruasi pada wanita. Ahli kedokteran Yunani kuno, Hippocrates percaya bahwa menstruasi berfungsi untuk membersihkan diri kaum wanita. Praktisi bekam meyakini darah kotor adalah sumber dari segala penyakit. Efek samping yang bisa ditimbulkan dari terapi bekam diantaranya infeksi kulit, peradangan, luka bakar. Hal ini disebabkan karena jarum dan perangkat hisap yang digunakan bisa meninggalkan luka seperti memar pada

Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kepada kita untuk selalu berbakti kepada orang tua. Birrul Walidain merupakan bagian dalam etika Islam yang menunjukkan tindakan berbakti seorang anak kepada kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua ini hukumnya wajib bagi setiap Muslim, meskipun seandainya kedua orang tuanya adalah bukan beragama Islam sekalipun. Bagi seorang Muslim, berbakti kepada orang tua adalah salah satu cara menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang anak diajarkan untuk selalu bertutur kata yang baik pada orang tuanya. Walaupun sering kita temui adanya perbedaan pendapat, namun sebagai seorang anak, janganlah kita mendebatnya atau bertengkar dengan orang tua. Namun tetaplah harus menjaga tutur kata di hadapan mereka. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Janganlah engkau menggunakan kefasihan bicaramu atau mendebat di hadapan ibumu yang dahulu telah mengajarimu."

Bersin dalam Islam. Bersin termasuk rahmat Allah karena memberi manfaat kesehatan. Bersin memang terjadi secara tiba-tiba tanpa bisa dikontrol. Namun, ketika hendak bersin, sebaiknya mencoba berusaha untuk merendahkan suara dan tidak sengaja mengeraskan suara bersin. Ketika bersin, hendaknya mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Bagi yang mendengar ucapan yarhamukallah dan yahdikumullah bagi yang bersin. Apakah Allah menyukai orang bersin? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Apakah orang bersin itu sehat? Intinya, bersin adalah hal yang wajar dan sebaiknya tidak ditahan. Bersin bisa menjaga tubuh agar tetap sehat, karena aktivitas ini merupakan bagian penting dari mekanisme perlindungan tubuh. Jika Anda bersin, tubuh akan membersihkan hidung dari bakteri dan virus. Subhanallah.

Sahabatku, kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Hargailah masa yang ada, karena setiap detik yang berlalu itu tidak akan berulang kembali. Jangan menangisi waktu yang telah berlalu. Jangan khawatir dengan bagaimana masa depan, karena Allah sudah siapkan takdir kehidupan. Tugas kita adalah fokus pada apa yang sedang kita lakukan, berdamai dengan masa lalu, untuk berdoa dan persiapkan masa depan dengan sebaik mungkin, dengan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Marilah kita saling menasihati, karena kita semua ini hanya insan yang lemah, mudah lupa serta lalai, serta sampaikanlah kebaikan walaupun hanya sebaris ayat. Saudaraku, ingatlah, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Sayyidina Umar bin Khattab.

0: Apa itu rukyah?
1: Rukyah adalah metode penyembuhan dengan cara mendoakan pada orang yang sakit akibat dari ain, sengatan hewan, bisa, sihir, rasa sakit, gila, kerasukan, dan gangguan jin. Secara tidak langsung, rukyah merupakan salah satu bentuk usaha manusia untuk mendekatkan diri sekaligus meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga rukyah dapat dilakukan saat seseorang tengah membutuhkan perlindungan dari segala macam bahaya yang dapat dialaminya. Dampak rukyah adalah membantu yang sedang sakit fisik dan mental agar sehat serta bisa kembali beraktivitas dengan baik. Minum obat tidak melanggar pantangan dan terus berdoa sangat disarankan selain rukyah. Terkait hukum meminta dan melakukan rukyah, Ustadz Abdul Somad menyampaikan salah satu riwayat tentang sahabat yang melakukan rukyah menggunakan surat Al-Fatihah. Dalam riwayat itu menjelaskan bahwa rukyah hukumnya tidak haram. Doa rukyah antara lain adalah ayat kursi, surat Al-Baqarah ayat 255, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an. Surat Al-A'raf ayat 82 mengenai Al-Qur'an sebagai metode penyembuhan dari berbagai penyakit termasuk gangguan jin dan setan.

Tabiat manusia seringkali lalai dan berdosa. Begitu juga keimanan manusia ada kalanya pasang dan surut. Untuk itu, perlunya saling menasihati saudara seiman. Karena hakikatnya agama adalah menasihati dan saudara kita adalah amanah yang perlu juga kita jaga. Ketika kita melakukan kesalahan pada orang lain, janganlah malu untuk meminta maaf. Begitu pula ketika kita berbuat salah, Allah akan sangat menantikan taubat kita. Namun ketika kita tidak bisa melihat letak kesalahan perilaku ataupun ucapan kita, disitulah peran sang penasihat. Tapi harus diingat, nasihat yang mudah diterima adalah yang disampaikan dengan cara yang baik dan memperhatikan kondisi dari yang dinasihati. Menerima suatu nasihat bukanlah tanda kekalahan atau ketidaktahuan. Bahkan yang sudah mengerti pun perlu dinasihati, yang sudah paham pun perlu diingatkan, dan yang sudah istiqomah pun perlu terus dikuatkan. Maka salinglah menasihati di jalan kebaikan. Jika nasihat yang baik tidak memberikan pengaruh bagi perubahan seseorang, maka ketahuilah bahwa hatinya itu kosong. Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq.

Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4.

0: Kalian pasti tahu buah nanas kan? Buah yang segar yang biasa selalu ada dalam rujak buah. Nah, apa kalian juga tahu kalau buah nanas enak bila dimasak? Sebut saja paciri nanas yang merupakan masakan khas Melayu Pontianak yang terbuat dari potongan-potongan buah nanas yang diberi bumbu gurih dan lezat. Paciri nanas dimasak dengan rempah-rempah seperti kayu manis, cengkeh, kembang lawang atau peka, kapulaga, dan juga cabai. Ditambah kelapa sangrai yang benar-benar akan memanjakan lidah. Paciri nanas menjadi salah satu menu wajib yang harus ada di berbagai acara, seperti acara pernikahan, hitanan, atau aneka hajatan lainnya. Selain memiliki rasa yang enak dan segar, paciri nanas juga dapat menjadi penawar makanan yang berlemak, seperti nasi lemak, nasi kebuli, gulai kambing, atau sate kambing.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.
2: Pakaian adat adalah upaya untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan sehingga dapat membaca, memahami, dan mengambil nilai-nilai positif yang terkandung pada simbol budaya tersebut. Baju adat Daya Kalimantan Barat untuk pria bernama King Baba, artinya dalam bahasa Daya, King berarti pakaian dan Baba berarti laki-laki. Baju ini terbuat dari kulit kayu tampuro atau kayu kapuo. Sedangkan pakaian untuk wanita, King Bibi.

0: Bukan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cinta Rasila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Bos.
3: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan telepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal begagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

Mendengar kata angklung, kita akan teringat alat musik tradisional masyarakat Pasundan, Jawa Barat. Tapi siapa sangka alat musik ini juga ada di masyarakat Desa Pangkalan Buton, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayum Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Masyarakat setempat menyebutnya Sengayung. Keberadaan alat musik tradisional ini sudah ada sejak lama, yakni di zaman Kerajaan Tanjung Pura, yang awalnya digunakan masyarakat setempat untuk mencari buah durian. Alat musik Sengayung ini terbuat dari bambu, sama halnya dengan angklung yang berasal dari Pasundan Jawa Barat. Hanya saja perbedaannya, kalau angklung Pasundan Jawa Barat, setiap angklung dirangkai menjadi satu, yang dilekatkan dengan sebatang pasak yang juga terbuat dari bambu. Kalau alat musik Sengayung hanya terdiri dari 4 angklung yang terpisah. Cara memainkannya cukup dipukul-pukul dengan pentongan yang terbuat dari bambu juga. Dalam proses pembuatan alat musik Sengayung sebenarnya tidaklah sulit, perlu keahlian khusus untuk bisa membuatnya, terutama dalam membuat serutan pada bambu yang akan menentukan suara alat musik Sengayung tersebut. Saat ini, alat musik Sengayung tidak lagi digunakan masyarakat setempat untuk mencari buah durian. Alat musik ini hanya bisa ditemukan pada saat pertunjukan kesenian daerah yang berada di Desa Pangkalan Buton, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayum Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Kini, alat musik Sengayung telah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi warisan budaya tak benda.

0: Wanita haid. Masih banyak anggapan di masyarakat bahwa wanita haid atau menstruasi dianggap sedang berhadat, dilarang melakukan aktivitas-aktivitas ibadah tertentu. Adanya larangan-larangan tersebut akhirnya menyebarkan mitos-mitos seputar haid yang dalil rujukannya tidak jelas dan belum bisa dipastikan kebenarannya. Ironisnya, tidak sedikit wanita yang awam akan hal ini justru mempercayai mitos-mitos yang beredar. Mitos membuang pembalut bekas sembarangan. Mitos yang cukup populer mengenai pembalut bekas, yaitu bila wanita membuang pembalutnya secara sembarangan dapat diikuti syaitan. Benarkah demikian? Sebenarnya, membuang pembalut bekas pakai diharuskan untuk menjaga kebersihan. Membuang pembalut bekas sembarangan tidak higienis dan bisa menjadi sumber penyakit. Perbuatan ini dilarang agama karena menjadikan mudarat pada orang atau makhluk Allah lainnya. Syaitan menyukai manusia yang menentang perintah agama. Wallahu a'lam bishawab.
1: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Sahabat budaya, tahukah dengan bawang Dayak? Bawang yang tumbuh subur di tanah Borneo ini ternyata banyak manfaatnya. Tidak hanya sekedar untuk bumbu dapur saja, bawang Dayak bisa juga digunakan menjaga kesehatan kita. Kandungan zat seperti alkaloid, glikosida, flavonoid, fenolat, steroid, tanin, serta tinggi kandungan antioksidan menjadikan bawang Dayak sebagai obat tradisional untuk menyembuhkan berbagai penyakit seperti mengatasi sakit perut, menjaga kesehatan jantung, menurunkan kadar gula darah, mengobati luka dan bisul, menurunkan tekanan darah, mencegah kanker serviks, dan masih banyak lagi manfaat bawang Dayak. Ayo, kita tanam bawang Dayak sebagai obat alternatif murah meriah. Ingat, mencegah lebih baik dari mengobati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LP POM Kalimantan Barat merupakan lembaga yang terdepan dalam solusi jaminan halal. LP POM Kalimantan Barat sudah bekerja sama dengan RRI dan melihat RRI sebagai lembaga penyiaran yang peduli terhadap penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam kesempatan kali ini, saya Muhammad Agus Wibowo, Direktur LP POM Kalimantan Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI yang ke-81. Semoga selalu menyuarakan hati nurani rakyat. Dirgahayu RRI ke-81, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat budaya, tahukah kalau Kota Pontianak didirikan Sultan Sharif Abdurrahman pada tanggal 23 Oktober 1771? Kini usia Kota Pontianak sudah mencapai 250 tahun. Tapi tahukah sahabat budaya, kalau kata Pontianak berasal dari sebuah cerita, berasal dari pohon punti, yakni pohon-pohon yang tinggi. Penyebutan pohon punti tersebut ada di surat Husain Abdurrahman Al-Idrus kepada Sharif Yusuf Al-Qadri. Selain itu, nama Pontianak juga berasal dari kata Pontian yang berarti tempat.

Tokan biasanya dimainkan oleh anak-anak lelaki Desa Mengkare, Dusun Ambangan, Kenyapatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Permainan ini dilakukan secara beregu atau perorangan. Saat permainan dimulai, mereka biasa bersembunyi di semak-semak yang tidak ketahuan oleh pihak lawan. Bambu dan kertas sebagai senjata mereka untuk mengalahkan lawan. Permainan ini terbuat dari bambu atau ranting-ranting bambu. Bambu ini tidak sembarangan, melainkan dipilih bambu yang sangat kuat atau yang sudah lebih tua. Adapun cara pembuatannya adalah dengan memotong bambu ukuran 25 hingga 30 cm, lalu membuatkan sentongan atau alat dorong angin dengan kertas yang sudah dibasahkan sebagai peluru. Selain sebagai permainan, cepluk juga nyaring bunyinya, seperti bunyi tembakan. Semakin bagus bambu yang didapat, semakin bagus juga suaranya. Suaranya yang nyaring menjadi khas bagi anak-anak untuk memainkannya.

Ritual buang-buang dalam tradisi adat perkawinan masyarakat Melayu Sambas. Ritual buang-buang merupakan rangkaian acara perkawinan pada masyarakat Melayu Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Ritual ini dilaksanakan pada tengah malam pertama. Pada ritual buang-buang, pihak pengantin perempuan mendatangkan seorang dukun untuk memimpin pelaksanaan acara tersebut. Adapun alat-alat yang diperlukan berupa air tolak bala, lilin dua batang, telur ayam kampung sebiji, kelapa setampang yang diisi dengan gula pasir, benang sumbu, dan beras secupak. Semuanya kemudian dimasukkan ke dalam satu tempat yang disebut bintang. Pengantin laki-laki memakai sarung yang dililitkan di badan, sedangkan pengantin perempuan memakai kemban dan berkerudung. Mereka berdiri di pelantaran yang telah disiapkan. Lalu, dukun menyiram kedua mempelai hingga basah dengan air tolak bala. Kemudian dengan dua buah lilin yang sedang menyala, dikelilingkan atau diedarkan sebanyak 7 kali kepada kedua mempelai. Dan pada edaran yang ketujuh, apinya harus ditiup serentak oleh kedua mempelai dengan disaksikan oleh seluruh keluarga yang hadir pada saat itu. Kemudian semua perlengkapan ritual yang ditaruh di dalam wadah yang disebut bintang tadi dilarung ke sungai. Selanjutnya kedua mempelai berganti pakaian dan duduk di tempat yang telah disiapkan. Ritual buang-buang ini diisyaratkan sebagai peringatan bagi pengantin baru untuk membersihkan diri dan membuang kebiasaan-kebiasaan yang tidak bermanfaat bagi kehidupan mereka nanti.

Galakepung merupakan permainan tradisional masyarakat Pontianak. Permainan tradisional yang dimainkan secara beregu dengan jumlah anggota regu sebanyak 3 orang setiap regunya. Permainan ini umumnya dimainkan oleh anak-anak di waktu senggang. Untuk bermain galakepung biasanya membutuhkan area petak persegi panjang yang nantinya akan dibuat garis permainan dengan kapur atau tali rapia, sehingga garis tersebut tidak mudah luntur atau hilang. Perhitungan kemenangan pada permainan ini adalah bila salah satu regu berhasil mencapai garis luar tanpa tersentuh regu lawan. Nilai yang terkandung dalam permainan galakepung adalah bagaimana membangun kerjasama dan kreatif menyusun strategi mencapai tujuan bersama. Namun sayang, perkembangan teknologi dan ketersediaan lahan bermain membuat anak-anak kota Pontianak jarang kembali terlihat memainkan permainan galakepung. Haruskah permainan tradisional yang syarat makna ini akan hilang tergerus zaman?

Sungai Kapuas merupakan sungai yang berada di Kalimantan Barat. Sungai ini merupakan sungai terpanjang di Pulau Kalimantan dan sekaligus menjadi sungai terpanjang di Indonesia dengan panjang mencapai 1.143 km. Sungai Kapuas merupakan rumah dari lebih 700 jenis ikan dengan sekitar 12 jenis ikan langka dan 40 jenis ikan yang terancam punah. Potensi perikanan air tawar mencapai 2 juta ton. Hutan yang masih terlindungi dengan baik menyebabkan Sungai Kapuas terjaga kelestariannya.

Uang asap bagi proses tradisi pernikahan di Pontianak, Kalimantan Barat, terutama bagi keluarga mempelai perempuan. Walaupun bukan hal yang penting dan utama, namun perlu menjadi perhatian. Tujuan uang asap ini diberikan dengan harapan dapat meringankan beban pihak perempuan. Karena uang asap ini nantinya digunakan pada pesta pernikahan untuk menjamu tamu yang akan hadir dengan beragam menu makanan. Dan ini artinya, biaya pesta dapat ditanggung bersama kedua belah pihak. Uang asap ini dipersembahkan mempelai laki-laki beserta keluarga kepada mempelai perempuan sebagai tanda kesungguhan dalam membina rumah tangga. Jumlah uang asap itu sendiri sesuai kemampuan finansial pihak laki-laki dan sesuai dengan kesepakatan awal dari kedua belah pihak. Biasanya, uang asap diberikan beberapa hari menjelang pesta pernikahan. Uang asap diberikan secara kekeluargaan yang mana pihak laki-laki berserta orang tua atau wali datang bersilaturahmi ke kediaman pihak perempuan. Pertemuan ini hanya dihadiri oleh orang tua dan kedua mempelai tanpa diikuti oleh keluarga besar dari kedua calon mempelai. Dalam pertemuan kekeluargaan tersebut, biasanya terjadi perundingan atau negosiasi ulang apabila terjadi perubahan jumlah nominal uang asap yang tadinya sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini terjadi karena ditinjau dari banyaknya jumlah tamu yang akan diundang.

Sahabat budaya, tahukah pulau terkecil di dunia? Pulau terkecil di dunia ternyata ada di Indonesia, tepatnya di Kalimantan Barat, yakni Kota Singkawang. Pulau Simping namanya. Untuk pergi ke Pulau Simping, membutuhkan waktu 20 hingga 25 menit dari pusat Kota Singkawang dengan jarak 20 hingga 25 meter dari bibir pantai Teluk Mak Jantu. Jika pantai surut, pengunjung dapat berjalan kaki menuju Pulau Simping. Namun jika air laut naik, pengunjung dapat menggunakan sampan. Menurut cerita, Pulau Simping merupakan pulau yang ditinggalkan oleh penduduknya karena mengalami abrasi parah. Namun ada juga versi yang mengatakan bahwa pulau ini ditinggali oleh satu keluarga dan kini tempat tinggalnya telah menjadi kelenteng, tempat saudara-saudara kita keturunan Cina memanjatkan doa.

0: Dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Terima kasih banyak Bu Abang. Dimanapun Bu Abang berada, kembali masih bersama Bu Opi di sini. Suasana malam kita saat ini Bu Abang ya sedang menikmati suasana malam ya. Bagi Anda Bu Abang yang mungkin sedang bergoyang lidah, oh, jangan banyak minum, nanti kenyang duluan ya dah. Langkah baiknya sebelum terkejut perutnya, minum dulu, ya kan? Segelas, kita terkejut barulah makan. Ya, kata menurut kesehatan lah seperti itu, ya Mbak Abang ya. Agar kalau makan minum, makan minum sambil makan sambil minum sambil makan sambil minum kan? Jadi. Apa namanya, enggak efektif gitu kan. Udah kenyang duluan terus masih bersisa nasi di piring kan sayang. Mudah-mudahan Bu Abang tetap sehat ya. Apapun yang Bu Abang lakukan malam-malam hari ini, sehat selalu dan syukur alhamdulillah. Adalah 10-an menit tadi ya, hujan membasahi kota Pontianak dan sekitarnya. Mudah-mudahan merata ya Bu Abang ya. Tapi juga info tadi ada yang sebagian dari daerah-daerah pelosok-pelosok, Teluk Pak Kedai dan lain sebagainya belum. Bersyukurlah bagi yang udah ya, nak Bu Abang. Mudah-mudahan paling tidak ngurangi berasap-asap yang pekat-pekat yang dikategorikan tidak sehat gitu ya Bu Abang. Bisa terjangkau lah untuk mandang Bu Pit nih. Ya. Bentar lagi Bu Pit buka ya layanan telepon interaktif kita. Namun sebelumnya Mbak Amang ke informasi terkini dulu, tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Cemana? Jangan kemana-mana ya. Yuk, Mbak Abang juga ya mungkin dalam perjalanan saat ini, hati-hati dalam perjalanan Mbak Abang ya. Mudah-mudahan sampai tujuan dengan selamat. Mana hendak dituju nih? Pastikan emang bagi yang tak bawa berkendaraan sendiri, pakai jasa ya kan, jasa sopir ke, jasa ojek online. Harus merogoh kocek, mudah-mudahan selalu cukup dan selalu ada. Maka itu kalau ada terlalu banyak hal yang mau dituju, mending jaga rumah aman sehat. Yuk kita ke info terkini berikut.
1: Pontianak punya berita.

0: Pabang Ketua Gerakan Mental Sehat Bahagia Gemasbah Muhammad Darwin menyoroti krisis air bersih yang terjadi hampir di semua daerah Provinsi Kalimantan Barat di saat bencana kekeringan dan kabut asap. Bahkan saat ini berbagai pihak telah mendistribusikan air bersih menggunakan mobil tangki bersumber dari pegunungan di anjungan Kabupaten Mempawah. Saat ini berapa banyak depot air minum sudah mulai mengalami kesulitan untuk mengakses air minum yang sebelumnya mendapat pasokan dari air pegunungan Anjungan. Dilihat saat ini mobil air dan armored water cannon milik Brimopolda Kalbar turut berkeliling menyalurkan air bersih yang siap diolah untuk layak konsumsi. Yang mana potensi konflik sangat mungkin muncul terjadi apabila ketidakadilan akses pembagian air layak konsumsi, misalnya karena adanya permainan harga oleh oknum atau perlakuan istimewa terhadap warga yang lebih mampu secara ekonomi. Menyikapi fenomena krisis dan ancaman gesekan sosial ini, dari Ketua Gemasbah menilai krisis air bersih bukan lagi sekedar masalah teknis atau logistik, tapi sudah menyentuh ketahanan psikologis dan sosial masyarakat. Maka dari itu, pihaknya optimis jika seluruh pemangku kepentingan bergerak padu, cepat dengan mengedepankan empati, ketegangan di tengah masyarakat bisa segera terurai, ketersediaan air minum yang adil merata akan kembali rasa aman bagi warga, menurunkan tingkat stres publik, dan menjaga Pontianak serta daerah sekitarnya tetap kondusif, sehat, dan bahagia. Sekian Pontianak punya berita.
1: Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di

Di sebuah desa, tinggallah sepasang suami istri. Setiap hari mereka bekerja sebagai petani palawija. Walaupun hidup sangat sederhana, mereka selalu bersedia membantu para tetangga sebisa mereka. Suatu malam, sang suami tidak bisa tidur karena hatinya sangat gelisah. Ketika ia menoleh kepada istrinya yang sedang tertidur pulas, ia sangat terkejut. Seekor lipan yang tubuhnya bersinar putih keluar dari kepala istrinya. Lipan itu merayap turun dan keluar dari rumah. Merasa penasaran, sang suami mengikuti kemana lipan itu pergi. Lipan masuk ke sebuah lubang kecil di dekat rumahnya dan tidak keluar-keluar lagi. Keesokan paginya, sang suami menceritakan kejadian aneh itu kepada istrinya. "Ibu pun semalam bermimpi aneh, Pak. Ibu seperti berada di dekat sebuah danau. Tiba-tiba, ibu melihat seekor landak raksasa di tengah danau. Landak itu berbulu kuning, keemasan. Apakah mimpiku ini ada hubungannya dengan yang Bapak lihat semalam? Mungkin itu suatu pertanda baik, Pak. Bagaimana kalau kita tengok saja lubang tempat lipan itu bersembunyi?" Usul istrinya. "Benar juga, mari kita dekati lubang itu," ujar suaminya. Suami istri ini pun mendekati lubang tempat lipan itu menghilang. Sang suami merogohkan tangannya ke dalam lubang. Lalu merasakan tangannya menyentuh sesuatu, ditariknya benda tersebut. Suami istri ini terkejut bukan main. Benda yang didapat dari lubang tersebut adalah sebuah patung landak yang terbuat dari emas. "Kita bawa pulang saja patung landak ini, Pak. Siapa tahu membawa kebaikan untuk kita," kata sang istri. Patung, landak itu pun mereka simpan dengan baik. "Jika kita jual patung landak itu, pasti kehidupan kita jauh lebih baik, Pak," ujar sang istri. "Sabar, Bu. Kita simpan saja dulu. Siapa tahu ada petunjuk tentang patung landak itu," kata sang suami dengan tenang. Malamnya, petani itu bermimpi didatangi oleh seekor landak emas raksasa. "Tuan, biarkanlah aku tinggal bersamamu. Aku berjanji akan mengabulkan segala permintaanmu," kata landak itu. "Bagaimana caranya?" tanya sang suami. "Tuan cukup mengelus kepala patung landak itu dan meminta sesuatu, kemudian akhiri dengan mengelusnya lagi. Aku akan mengajarkan mantranya," kata landak raksasa. Landak raksasa itu mengucapkan mantra. Sang suami menghafalkannya dalam hati. Paginya, ia terbangun dan menceritakan hal tersebut kepada istrinya. Kemudian, petani itu mengusap kepala patung, landak, dan mengucapkan mantra. "Berikanlah aku beras yang banyak," kata petani itu yang kemudian menutupnya lagi dengan mantra. Ajaib, butiran beras mengalir deras dari mulut patung landak tersebut. Kemudian petani tersebut mengulangi membaca mantra, kemudian meminta perhiasan dan kebutuhan pokok. Patung landak tersebut memenuhi segala permintaannya. Suami istri tersebut menjadi kaya raya. Mereka berbagi kepada semua tetangganya, sehingga kehidupan kampung itu menjadi lebih baik. Kekayaan si petani memancing seorang perampok untuk datang mengintai. Akhirnya, perampok itu mengetahui dari mana datangnya kekayaan tersebut. Ia berhasil mengintip si petani, mengelus patung landak emas itu, dan membaca mantra. Malam harinya, ia berhasil mencuri patung landak tersebut
dan membawa ke desanya yang bernama Desa Ngabang. Desa tersebut sedang dilanda kekeringan. Bahkan, untuk kebutuhan air yang pokok saja sudah tidak ada. Perampok tadi dengan bangganya mengumpulkan warga. "Tenang, saudara-saudara. Aku akan menolong kalian dari kekeringan ini," ujar sang perampok. Lalu, ia mengusap patung landak itu dan membaca mantra seperti yang ia dengar di rumah petani. Seketika saja, air deras menyembur dari mulut landak. Warga bersuka cita, namun air tersebut terus saja mengalir deras membuat semua orang kewalahan. Lama-kelamaan air menggenangi desa. Perampok tersebut tidak bisa menghentikannya, karena ia tidak tahu mantra untuk menghentikan permintaannya kepada patung landak tersebut. Patung landak itu terus saja mengeluarkan air. Akhirnya, Desa Ngabang tenggelam dan tidak bisa lagi menampung air, sehingga mengalirlah air keluar desa yang kemudian menjadi sebuah sungai besar. Oleh masyarakat setempat, sungai tersebut dinamai Sungai Landak.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Sekali pandang cintaku datang, kalau tak datang tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah Rasila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan telepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: Dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Abang. Apa di kabar? Sehat selalu. Tadi sebelum ke studio, nyamannya mau pit makan mie sagu. Engkau lah, mie sagu.
1: Tambah cuculan pedas tuh kan. Oh, alhamdulillah kena hujan lagi kan. Makin berlawan.
0: Nyamannya makan mie sagu. Ah, belinya jauh di Tanjung Ulu. Ah, alhamdulillah kita masuki sudah hari Minggu ini, Bu Abang. Mudah-mudahan Bu Abang pemantun-pemantun sehat selalu. Sehat lahir, sehat batinnya Bu Abang ya. Sehat luar dalam. Ah, dompet pun sehat. Ini dompetnya enggak mau isinya. Ah, entahlah ya. Berharap sehat semuanya, isi-isi rumah sehat. Itulah gunanya Bu Abang ya. Baik, yuk malam hari ini ketemu lama sama Bu Fit. Sampailah jam 21.00 waktu Indonesia Barat, jam 9 malam. Sinilah Bu Abang yang berkincah lewat pantunnya. Hari ini Bu Fit membebaskan, tapi jangan gak terlalu bebas-bebas amat ya lah. Ada isinya, ada isinya dan sampaikan dengan santun. Makanya kalau Bu Pit bilang bijak berpantun, Bu Abang, passwordnya jangan lupa, pantunnya dengan santun. Hasilnya Bu Abang di beberapa tiga layanan yang Bu Pit siapkan, ya gampang tuh tiga layanan. Silakan di via telepon. Ya bagi yang mau bergabung, silakan di 0561-571-571 nya Mbak Abang. Atau di via WA juga boleh di 0811-570-0943 nya ya Mbak Abang ya. Atau di TikTok malam hari ini yang lagi gabung sama Mbak Opi, selamat malam. Sehat-sehat ya Mbak Abang. Masak sesuatu pakailah kemiri. Sudahlah pakai kemiri. Kemiri itu dijadikan jamu. Baiklah. Ayo Mbak Opit ucapkan selamat yang bergabung. Bergabung di mari. Bergabung kemari. Iyalah kita gabung di acara bijak berpantun yang berharap Mbak Abang selalu semangat baru. Apalagi yang hari ini. Yang hari ini pengantin baru. Biasa kan diisi waktu libur kan, Sabtu Minggu di adalah hajatan-hajatan ini nak apa, tapi itulah cuaca yang kadang belum bersahabat gitu kan. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan balik pulih lagi ya Mbak Abang ya. Ayo silakan Mbak Abang yang siap-siap pantunnya. Apalagi kok dah ini Mbak Pit apa nama itu kering kerontang macam gini ini tak lepas makan buah. Mbak Pit yang murah-murah ya, murah. Iya, murah menyehatkan, ya kan? Mahal, susah didapat. Yang murah meriah, apalagi kok nanam sendiri. Nyamannya makan buah pepaya. Dia cepat matang, masukin dalam peti. Betul lah. Terima kasih mau diucapkan kepada pemantun yang udah gabung ya. Bergabungnya dengan dari hati ke hati. Udah siap belum? Tadi Mbak Pit mencontohkan pantun Mbak Pit. Pantun apa pun boleh, tapi tadi yang berisi dan ada isinya dan sampaikan dengan santun. Mencoba pantun.
2: Berpantun dengan santun.
0: Alhamdulillah. Siapa gerangnya?
2: Herman Nurdanti atau Abu Suhada?
0: Iya. Mau yang mana panggilannya, Bang Herman atau Pak Abu Suhada?
2: Panggilan sayangnya sih Mas Herman.
0: Oh, Mas Herman. Tapi mau pit panggil Pak Abu Suhada aja lah ya.
2: Ada pula. Masih bapak sih.
0: Biar tambah apa? Biar legend.
2: Iya, biar tua tapi masih ganteng.
0: Jiwa muda kan. Yeah. Sila Pak Abu Syahda lagu pula itu lalu pantun lah dulu. kena hujan tak tadi di sana? Aman tak? Ada di guru hujan tak?
2: Ada nggak lah pantunnya?
0: Ada?
2: Ayah saya pantunnya.
0: Boleh. Apa pantun dulu?
2: Mari terkukur hinggap di gala.
0: Iya. Yeah.
2: Angkat gurami menyusun wajan dengan air serban.
0: Aduh sedap.
2: Kita bersyukur kepada Allah di tempat kami sudah turun hujan walaupun tidak begitu lebat.
0: Alhamdulillah, kecipratan juga enak.
2: Lebatnya sudah lebat, cuma durasinya itu tidak lama.
0: Tidak lama, tapi adalah basah-basah sedikit, enak.
2: Sekitar 28 menit lah itu.
0: Alhamdulillah. Baik, mantap.
2: Sembukit.
0: Alhamdulillah, basah semua ini deras. Sampai baju pun luar dalam basah.
2: Nah, demi sayangnya dengan pendengar itu, baju luar dalam basah pun terus maju ya.
0: Demi pendengar nih, Mbak Opit agak tidak basah.
2: Oke, lambung Mbak Opit ya.
0: Makasih lah, sehat-sehat ya Pak Buswada.
2: Lambung ini saya juga mudah-mudahan cepat dapat ngomongan lagi.
0: Amin. Terima kasih. Iya. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Buswada. Telepon pertama kita nih. Baiklah. Bagian tadi kena basah ya. Rezeki berkah gitu ya. Basah diri ini, basah hati ini. Saking lama anak kena air hujan tu kan. Baiklah, mudah-mudahan yang sakit tadi lekas sembuh ya Mbak Abang ya. Berapa bulan dah hujan. Baik, lanjut silakan Mbak Abang. 0561571571 nya mainkan, bantuin Mbak Abang yang udah siap atau di via WA. Yuk, 0811570043. Pantun apa yang mau diberikan ke Mbak Pit ni? Yuk sila. Bijak berpantun.
3: Berpantun dengan santun, Bopi.
0: Iya. Siapa gerangan?
3: Merah Febrian Tini Kusumani Ngerum Herning Pia.
0: Ayo, mantap.
3: Yang selalu murah senyum.
0: Yang murah senyum.
3: Tak pernah. Yang selalu ikhlas.
0: Oh, mantap. Orang yang suka makan bubur sumsum dan juga ubi talas. Inilah dia yang selalu tersenyum dan selalu bekerja keras, yo. Betul tak?
3: Pantun bebas kan?
0: Iya, pantun bebas. Silakan.
3: Kami mau coba pantun jenaka biar semangat bareng ngusir hidung yang sumbang.
0: Mantap lah. Sila.
3: Luasnya kebun tapi gelapnya malam. Nikmat bahasa laut jangan dilirik selalu udah terasa selagi ada. Assalamualaikum kami ucapkan.
0: Waalaikumsalam.
3: Buat Mbak Fit yang cantik, ayu, ceria, berbudi bahasa.
0: Amin. Makasih banyak Kak Tini. Ada lagi? Mainkan. Lanjut. Halo. Halo Kak Tini.
3: Mengelas derum bocor berkarat. Menunggu hujan belum datang.
0: Iya.
3: Ikhlasku berpantun monitor semangat.
0: Alhamdulillah.
3: Untuk meramaikan pantun Mbok Abang.
0: Iya, makasih banyak.
3: Rasa jagung rasanya hambar.
0: Aduh, hai.
3: Jangan menyerah, terjun nanti terlempar. Ada pemantun, adanya penyiar.
0: Iya.
3: Yang murah senyum, cantik-cantik dan lawar-lawar.
0: Ye, mantap. Sip.
3: Pantun dulu nih mau pikir.
0: Ada lagi. Lanjut.
3: Genteng besi setumpuk hilang.
0: Aduh, hai.
3: Hilang dicuri, selit-selit kawat pagar.
0: Iya.
3: Duk orang. Pirit-pirit meloncat bergegar.
0: Hati-hati, enak.
3: Ada derum bocornya sedikit tajam. Derum cekung kelihatan jika didorong. Kerak berayun ekornya digigit macan. Meraung-raung kesakitan minta tolong.
0: Oh, mantap dah. Sip.
3: Satu lagi ya Mbok.
0: Satu lagi.
3: Angin pagi datang berhembus. Berhembusnya udah menyebar jauh. Kucing berlari dengan tikus. Tikusnya kalah. Meleleh.
0: Tikusnya ngapa?
3: Hidung kesumbat, Pak Fit.
0: Oh, siap. Ini cepat sembuh lah Kak Tini ya.
3: Tikusnya kalah terlempar jauh.
0: Oh, kejauhan. Iyalah.
3: Itu dulu ya Mbak Fit ya. Nanti pada waktu masuk lagi Mbak Fit.
0: Iya, makasih banyak Kak Tini, sehat-sehat.
3: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dari Pasar Seruni menuju ke Tanjung Hulu. Itu tadi namanya Kak Tini. Orangnya memang semangat, kalau udah pantun tidak pernah mengeluh ya. Walaupun tetap jauh ya, tapi tetap dekat di Pro 4 RRI. Makasih. Lanjut Pak Abang, 0561571571 nya mainkan lagi. Di via telepon boleh. Ada Bijak Pantun.
4: Berpantun dengan santun.
0: Iya, siap bergerangan.
4: Yang datang baru Bu, Edwin.
0: Oh iya, sila Bang Edwin mainkan pantunnya.
4: Aku punya marga ciputar-putar Bu.
0: Oh iya, salam kenal.
4: Edwin namaku. Nah, ada satu pantun untuk Ibu toh.
0: Mm-hmm, boleh.
4: Burung pipit terbang melayang. Hingga pula kedahan pagi.
0: Aduh, duh.
4: Ku ucapkan untuk Mbok Pit yang pembawa acara malam ini.
0: Terima kasih.
4: Malam Bu.
0: Oh, cukup satu.
4: Satu saja lah.
0: Oh, oke, okay, Bang Edwin. Horas. Oh, oke, okay, Horas. Terima kasih, Bang Edwin. Baik, lanjut Mbok Pit sama bacakan chat-chat yang ada juga nih. Selamat malam lah Mbok Pit ucapkan untuk Mbok Abang yang lagi berada dalam perjalanan ya. Mudah-mudahan sampai tujuan. Beli kikil di warung sederhana, sepotong tak cukup untuk sendirian. Bahagia tuh Mbok Pit, bagiku sederhana. Yang penting saldo banknya aman. Iya, di bank sih aman ya. Tak tahu lah yang di rumah enak. Lanjut Mbok Pit satu lagi. Ada semua sedang berjajar, berjajar di situ soalnya. Desanya indah, sangatlah permai. Jadi anak rajinlah belajar, agar cita-citanya dapat tercapai. Woi, setuju. Mantap, ini kan masih daring ya. Oh, udah sekian lama daring belajarnya. Mudah-mudahan malam ini hujan, besok udah balik semula. Berharap seperti itu. Udah aman lah ya untuk kesehatan. Kue lapis nyaman dimakan. Baru lah Mbok Piti beli dari pasar. Nyaman tak tuh? Buah gila. Masa kecil, maca kecil kata Mbok Piti. Maca kecil jangan dicia-ciakan. Pergunakan untuk giat belajar. Setuju. Aduh, hai. Kan dulu Mbok Piti pernah jadi, pernah kecil ya kan? Betul, jadi jangan sia-siakan. Sekarang juga masih kecil. Aku masih anak sekolah. Lanjut Mbok Pin, pakailah baju-bajunya merah. Langsung pergi ke kota tua. Ayo jadi orang, jangan mudah menyerah. Berhasillah di masa muda. Oh betul, sebelum memuncak di masa tua, ya enggak? Yuk sila, ada lagi di via WA yang lainnya, yang kiranya mau berpantun nanti Mbok Pit bacakan. Kesulitan untuk gabung ya. Enggak apa-apa. Ucu Ina, apa kabar? Assalamualaikum Mbok Pit. Waalaikumsalam. Sini belum ada hujan Mbok Pit. Gimana ke Ucu Ina rumahnya nih? Mungkin belum kebagian. Iya, nanti dia bergeser ke sana. Nyaman lah sikit. Siapa nih? Oh, Mak Ririn sehat ya Mak Ririn. Mempanci apa kabar? Berpantun santun. Lemplekat di dalam cawan, dia terlempar masuk ke abu. Di Baghdad ni ada gak hujan? Cuma sekedar numpang lalu. Ya ke? Bijak berpantun.
5: Berpantun dengan santun.
0: Iya, siapa di mana nih?
5: Dari Amda Yusuf di Jambi.
0: Abang Odo?
5: Hamdan Yusuf,
0: jauh ya. Bang Hamdan Yusuf di Jambi, gimana kabar Jambi?
5: Alhamdulillah, baik. Oh, cuma kabut asapnya masih
0: melanda. Oh, di Jambi juga melanda ya. Oh, mantap.
5: Ini dengan siapa ya?
0: Masa sih gak kenal? Tinggi-tinggi burung kenari, lebih tinggi burung gelatik. Saya adalah Mbok Fitri yang kata orang lah ya. Kata orang cantik, kata orang.
5: Pertama kali dengan Mbok Fitri.
0: Pertama kali ya. Penasaran kan? Salam kenal Bang Hamdan Yusuf. Mainkan pantunnya.
6: Burung jelati di dalam cerita dapat menjala sihkan teman.
0: Aduh.
6: Mu Fitri cantik. Mbok Fitri cantik seperti bunga di dalam taman.
0: Amin. Lanjut.
6: Dapat menjala si ikan teman. Pohon gandum di pohon kemiri. Seperti bunga di dalam taman. Harum baunya sepanjang hari.
0: Alhamdulillah. 3, 2, 1. Aduh maunya tuh. Muji-muji ya, Bopi. Oh iya. Makasih banyak. Iya. Bang Hamdan Yusuf. Sehat selalu.
6: Terima kasih.
0: Iya.
6: Fitri.
0: Iya, sama-sama.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nun jauh di mata ya. Beduklah subuh bertalu-talu. Suara aja nyusul kemudian. Tadi dari Bang Hamdan Yusuf yang sungguh jauh, ya kan? Mudah-mudahan tetap selalu beriman. Karena tadi doakan Bok Fit ya kan. Oh, seperti bunga di taman. Harum wangi sepanjang hari ya ndak mana ndak disiram terus. Beberapa hari ada yang nyiram kan karena ndak hujan. Nah, sekarang hujan, mudah-mudahan subur makmur sejahtera aman setosa. Iya, tanaman-tanaman pada yang layu-layu kembali segar. Bopi, segelas jamu di atas papan dipajang oleh Pak Camat. Biasakanlah selalu berkata sopan. Orang-orang menjadi hormat. Iya benar, dari kitanya kan. Kok kita yang tak sopan, yang belawan pun tak ada sopan. Oh betul. Yuk, setuju. Jangan lupa sebutkan nama abang yang berpantun via WA. Nama siapa ya? Salam kenal. Ayo silakan abang, ada lagi yang mau bergabung di via WA. Apa kabar juga yang ada di TikTok kita malam hari ini? Sungguhlah nyamannya. Dia beli pakai sepatu. Sungguhlah nyaman pakai sepatu Mbok Pit. Sepatu ini harganya mahal. Mopi tak bisa nyapa satu persatu nih ya. Apalagi yang gabung di era digital. Ya udah, era digital yang ada di TikTok, semuanya Mbak Abang ya. Dimanapun Mbak Abang berada. Yuk, Mopi sambut lagi Bijak Berpantun.
7: Pantun dengan santun Mopi yang cantik.
0: Iya.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa nih?
7: Dari anak Anista di Uka.
0: Kak Anista, kena hujan gak kebagian di
7: kebagian, cuma beberapa menit ya lah.
0: Jadilah ya.
7: Supaya tak ada.
0: Mantap.
7: Tidak ada turun lagi.
0: Biar tambah sejuk Kak Anista kan.
7: Iya, kena panas.
0: Ayo
7: pantun Mbok Pit ya.
0: Boleh.
7: Ambil benang, jahitlah silam. Silam berisi kabu-kabu.
0: Iya.
7: Kalau terkenang masa yang silam. Air mataku jatuhlah ke pangku.
0: Kenangan manis ke pahit nih.
7: Ya manis lah, jangan pahit.
0: Satu lagi.
7: Anak raja pergi berburu. Melepas panah dengan bismillah.
0: Aduh, alhamdulillah.
7: Untung nasib, siapa yang tahu?
0: Mana tahu?
7: Semua bergantung kepada Allah.
0: Amin. Yang penting mau usaha, ya enggak?
7: Iya, usaha. Kalau tak usaha mana bisa?
0: Iya, harus dipaksa, ya enggak?
7: Itulah dia.
0: Satu lagi.
7: Jika hujan lebat sekali.
0: Aduh.
7: Biarkan hamba berselimut baju. Kalau tuh abang melepaskan diri, biar hamba jadi yang lainnya.
0: Oh gitu, mengalah demi kebaikan, enggak? Baik.
7: Satu lagi Bupi.
0: Satu. Bisa masuk. Oh iya, mumpung bisa masuk.
1: borong.
7: Angin berembus di malam gelap.
0: Siang.
7: Sayup terdengar dengan dan lagu. Hangus sampung nampaknya asap. Terbakar hati. Siapa yang tahu?
0: Siapa yang tahu?
7: Ya, terima kasih Bu Pri.
0: Iya, kami kasih
7: saya di sini selamat panjang.
0: Oke. Okay.
7: Buat Bang Heman dan Mayim juga selalu. Makasih Bu Pri.
0: Sama-sama.
7: Pengantun, mohon maaf kalau ada kata salah.
0: Oke. Okay.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Kak Anista. Malam-malam udah sering nabung, yang nabung itu orang yang beruntung, yang siap udah bergabung, siapalah dia namanya, namanya Mama Riri udah kayak patung, enggak, diamlah di tu jogok sana, siapa ni, makasih banyak Mak Riri, banyak pahala Mama Riri, nunggu satu lagi,
1: sabar Bobby,
0: sabar. Sila Mama Ririn, kebagian hujan tak di Kuala Mandor?
1: Tidak, Mbak Pit.
0: Oh, kocion, sabarlah ya, sabar. Sabar, tolong, ya Allah, tolong. Sila Mama Ririn, pantun apa nih?
1: Nah, inilah nak pantun nih, tentang hujan nih.
0: Tentang hujan nih, iyalah.
1: Pergi ke pasar membeli ikan.
0: Iya.
1: Ikan dibeli di hari Selasa.
0: Aha.
1: Kuala Mandor belum ada hujan.
0: Siap.
1: Cuaca panas sangat terasa.
0: Oh, baiklah. Jadi
1: panas
0: ya. Jangan sampai buah nanas buah kedondong. Marin. Jangan sampai buah nanas buah kedondong. Diamlah, Bopi suruh dijawab. Jangan sampai buah nanas buah kedondong. Jangan sampai hati Mama Ririn panas dong. Biasa aja, enak.
1: Biasa ya, Bopi. Bawa santai ya,
0: Bopi. Oh, baguslah.
1: Kalau udah panas dibawa panas susah, Bopi.
0: Oh, tidak ada yang meredamkan ya.
1: Kalau panas tuh harus kita bawa sejuk, Bopi.
0: Ah, betul.
1: Kalau sama-sama panas, Bopi. Aduh, kacau, Bopi.
0: Kacau malah.
1: Kacau.
0: Pengalaman nih, eh.
1: Bukan nama.
0: Bukan nama.
1: Banyak pengalaman, Bopi.
0: Alhamdulillah, maka dia makmur sejahtera, body itu. Lanjut. Yuk, mari.
1: Pergi ke pasar membeli keripik. Jangan lupa membeli santan.
0: Sedap.
1: Bok Pit kalau sudah pegang mic.
0: Apa? Apa kau dah megang?
1: Suaranya mantap. Jadi rebutan.
0: Baru
1: lagi lama nunggu.
0: Ah iyalah, baru megang mic, belum megang yang lain kan.
1: Sehat enggak paling kepo.
0: Oh, kepo ya. Makasih ya Mari semarin sempatkan waktu mampir ke sini. Kok gitu Bu Pin enggak tahu yang mana Mama Ririn ya kan?
1: Cantik enggak Bu?
0: Cantik. Kalah Umi Elpi suka isi. Oh ini rupa orangnya. Oh kau lah.
1: Ada orang muji Mbok Pit.
0: Ya kan?
1: Tak muji Mbok Pit.
0: Alhamdulillah. Nanti sama lagi ya.
1: Kalau yang Mbok Pit.
0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Makasih banyak Maririn. Sama-sama. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Iyalah. Kau nak silaturahmi nak tahu ya. Heboh. Sekampung. Baiklah orangnya satu, ya kan, suaranya banyak. Assalamualaikum, Mbak Opi. Waalaikumsalam. Mbak Opi sambung lagi. Ya, apa nih? Pergi ke kebun metik lah jambu, jambu merah, manis rasanya, jambu merah. Ya. Terus Mbak Opi, tadi kami hanya rintik hujan di malam minggu. Ini bukan malam minggu, malam Senin kali. Tapi bikin rindu makin terasa. Wah, ini agak malam rindu. Ya, agak malam rindu.

0: terlibat kes yang selalu dia.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.
0: Kita dapat tulang. Tulang mau dibakar. Dikasih bumbu. Perkenalkan saya punya nama. Ari Kobar Siputra Lunggu.
1: Wah, bagi yang mau kenalan sila. Ya nak. Bang Awi kemana tak datang ke mana ni?
0: Ada ya.
1: Ada, iyalah. Istirahat, iyalah. Cuaca pun kurang, yang penting udah mewakili yang lain ya. Makasih. Yuk lanjut.
0: Semoga ada semakin jaya lah ya. Dan berada di hati masyarakat pengenalan wanita semua. Nyambung pantun mawak diri.
1: Iya, boleh. Temankanlah dia tuh sini.
0: Burung pipit idahan rambutan. Gugur bulunya jatuh selembar. Memang pipit jadi rambutan.
1: Alhamdulillah enak.
0: Salah satu yang syawi kok.
1: Tuh Marin ada lawan itu.
0: Bukan mau kita nak rambutan kalah tak ismah.
1: Tak bisa masuk kan ngantri. Baiklah.
0: Ini seputar hujan musim ini.
1: Tadi kota baru ke Cipratan hujan, Mang Awi?
0: Belum.
1: Belum ya. Padahal kita ke satu, iyalah di kota kan. Berarti belum rata. Betul.
0: Kota Mekah ada di Arab. Kota Mekah ada di Arab. Walaupun berguguran di pasir. Kepada Allah kita berharap semoga bencana segera berakhir.
1: Amin.
0: Terang bulan di tengah gurun, di atas terang bulan di tengah gurun. Mendesir sang bayu. Mendesir sang bayu, lembut merayap. Semoga hujan segera turun.
1: Amin.
0: Ulangi.
1: Cep hidup.
0: Kalau udah putus tak nyaman ke tengah.
1: Iya. Betul kan.
0: Terang bulan di padang di tengah gurun. Mendesir sang bayu lembut merayap.
1: Iya.
0: Wah, hujan segera turun.
1: Iya.
0: Mengusir debu dan kabut asap.
1: Betul, itu kuncinya hujan ya.
0: Bencana hujan juga dekat dalam dulu ya.
1: Iya, amin.
0: Pada Allah kita berharap ya. Semoga semua sudah berakhir.
1: Betul, amin.
0: Ya, sama betul ya. Semua lepas sponsing ke uangnya bukan waktu. Pagi.
1: Iya.
0: Tetap semangat jalani hidup.
1: Betul.
0: Walau cobaan datang bertubi.
1: Alhamdulillah. Siap.
0: Oke, terima kasih sementara itu ke Bapak.
1: Iya.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih banyak. Iyalah, nyamannya makan sayur sawi campuran dengan minyak zaitun itu tadi namanya Bang Awi. Mantap dan dia punya pantun. Baik, Pak Sadi apa kabar? Pak Sadi mudah-mudahan sehat selalu. Pak Odok Jambi, selamat malam Bofi, selamat malam. Kutebar jalan tengah hutan, tergoda ku jadi serakah. Dengar kabar turun hujan, semoga mumi dapat berkah. Makasih banyak Pak Odok Jambi. Pak Odok udah bagian hujan belum? Oke, lanjut. Assalamualaikum Bopi, waalaikumsalam. Lepas hujan maunya jalan-jalan, jalan-jalannya sendiri ya, hati-hati ya kan. Janganlah suka bermalas-malasan karena menyesal di kemudian. Betul. Baik, ada lagi sila.

0: Bapandu Nega Santu. Masa lagi ya,
1: masa lagi di segmen akhir nih Kak ini. Gak terasa. Ayo.
0: Bangau mati kena tusuk jarum. Hari raya makan sama kari. Kalau kami tak masuk bantu, pastilah baik ada cari.
1: Gitu, kalau tak masuk banyak yang cari.
0: Terlempar gedung jalan letih dengan jinjit. Sapi letih diikat dingin berembun. Biarpun badan masih kurang fit, tapi masih semangat ingin berpantun. Badai datang dikala hujan turun. Turun di waktu pagi deras merambah. Kurangkan ikan kata di dalam pantun. Pantun penyejuk hati melepas lelah. Banjir itu rupanya luas, tiada terbendung. Terbendung selagi karena melimpah. Hadirku ikhlas tersenyum. Senyum di hati membawa berkah. Satu lagi yang bawa biji ya.
1: Satu lagi.
0: Dalam hati malam nan larut tak ada bintang. Malam yang sepi mencekam selalu. Dalamnya laut siapa bisa ditelan. Dalamnya hati siapa yang tahu.
1: Iya betul. Siapa yang tahu. Baik, ya.
0: Itu dulu yang bawinya. Assalamualaikum.
1: Baik. Waalaikumsalam. Makasih banyak Kak Tini. Terima kasih banyak di TikTok. Bang Saiful aja, Bang Sangit, Ojo Pontianak, Endang Syahran, apa kabar? Eva Musin Zen, sehat selalu Bapak, sehat sekeluarga, semangat. It's okay. Toil Audio, Al Imran, Eddie Guns. Gunawa, gimana pantunnya nih? Sungai Raya hadir. Terima kasih Mak Win, apa kabar? Ira Yani, sehat selalu Mas Trio, Riono, Saka Sakti, Irwan, Cok Will, England Panji. Memang Panji kan? Pasti ya kan? Yang ada serbetnya, tudung saji ada serbet. Bang Panji kembet bet bet. Baru kamu bisa sebut panjang umur panjang. Punya pantun.
2: Berpantun dengan San.
1: Yang paling ujung biasa paling depan. Cia.
2: Yuk. Masih panas.
1: Masih panas. Iya kak. Banyak kan mandi, ya enggak panas.
2: Ay asin bokpit susah mau.
1: Kira bokpitnya apa kena agak dibakau ya.
2: Bokpit rata-rata nih.
1: Iyalah. Apa tuh lah
2: kan. Kabut agak hilang. Tapi masih ada hujan tak mau.
1: Hujan belum mau sia nih. Ayolah, tutuplah dengan pantun nih.
2: Beginilah bunyi pantunnya nih.
1: Apa tuh?
2: Ngupak nanas memakai etang. Dicampur belacan si kue bingke.
1: Sampang gak buka nanas sampai pakai etang. Seberapa kuatnya nanas tuh ya Allah. Keras.
2: Ngupak nanas memakai etang. Dicampur belacan si kue bingke.
1: Ya Allah, apalah jadinya tuh.
2: Hari ini panas namanya berdengkar. Tapi hujannya pula belumlah ada.
1: Oh sial.
2: Okey. Oh, kasih selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Panji Combat. Iya Bang Eligas, 6 bulan itu setengah tahun. Selebihnya buat bekerja. Nyaman sungguh acara berpantun membuat hati riang. Makasih banyak Bang Eligas. Sehat selalu Arhanhan Taurus. Iya Bang Endin, siapapun itu namanya. Bosukari, ya semoga sehat selalu. Citando, ya, apa kabarnya Wagi Purwanto? Semuanya lambo abang ya, sehat selalu. Salam kenal bunda sahabat. Oke, Love Rija, makasih love-love-nya. Rita Singkawang, apa kabar? Sehat selalu semuanya. Mbak abangnya, mbak Kak Ilmi Cam belum tidur nih. Bang Jul Ilmi Afiansa, salam buat Fadila dari A sampai Z katanya. Budiana, semuanya lah ya. Oke, mudah-mudahan mbak abang sehat. Lihat-lihat apa nih. Oh iyalah. Baiklah Mbak Abang, masuk hati Mbak Opi mau berlama-lama, tapi apalah daya, waktu juga kita yang mesti berakhir. Coba Mbak Opi intip lagi, takut ada yang terlewat, maklumlah. Bang Cul Ilmi ada masuk rupanya, simpan gula dalam mukun, beli gula di muara kubu. Dengar Bang Padilla tadi berpantun, jangan-jangan udah masuk dalam kambu. Belum. Assalamualaikum Bang, salam buat Bang Petnya dari A sampai Z sama ya. Oke, sehat selalu untuk semua maunya Mbak Abang. Mbak Pin haturkan terima kasih. Gini-gini Mbak Pin suka makan gula tarik. Oh, pantas manis ya, kata orang. Nyamannya makan gula tarik. Wajah udah kayak semanis gula. Ayolah belajar berbuat baik. Betul nak, agar kita mendapat piala dan pahala. Oh, piala di dunianya, enggak pahala akhiratnya. Terakhir baru gambok mau tutup. Inces Fiti berbusana batik kain ditenun dari Singkawang. Wilter tersenyum sangatlah cantik. Aku Adnan sampai mabuk kebayang. Adnan, apa kabar? Mudah-mudahan sehat ya. Jalan-jalan sendirian. Iya, jalan-jalan sendirian. Jalannya menuju bandara. Ini dia namanya Pak Adnan dari Kutai Kartanegara. Pamit ya Pak Adnan. Terima kasih buat semua monyi pemantun. Kita tutup dengan lagu pamungkas berikut ini. Sampai jumpa besok. Salam budaya. Dah.

Easy. Hamparan keajaiban dan destinasi serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.

0: Melabang prestasi membanggakan kembali torehkan mahasiswa Kalimantan Barat di ajang Pekan Seni Mahasiswa Nasional Peksibinas ke-18 tahun 2026 yang digelar di Jember, Jawa Timur. Kontingen Kalbar berhasil menempati peringkat 8 nasional sekaligus membawa pulang 5 penghargaan dari sejumlah tangkai lomba yang dipertandingkan. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa mahasiswa Kalbar mampu bersaing dengan talenta terbaik dari berbagai provinsi di Indonesia. 5 penghargaan berhasil diraih Kalbar yakni juara 1 tangkai tari, juara 3 tangkai keroncong putri, juara harapan 2 tangkai penulis cerpen, juara harapan 3 tangkai pop putri, serta juara harapan 3 tangkai dangdut putra. Pembinaan tak hanya difokuskan pada peningkatan teknik dan penguasaan materi, tapi mencakup aspek mental bertanding hingga kesiapan peserta tampil di tingkat nasional. Ia menilai capaian peringkat 8 nasional dan 5 penghargaan diraih menjadi hasil positif sekaligus motivasi untuk meningkatkan kualitas pembinaan seni mahasiswa di Kalimantan Barat. Semoga capaian menjadi inspirasi bagi mahasiswa Kalimantan Barat untuk berani berkarya, berprestasi, membawa nama daerah semakin harum di tingkat nasional. Sekian Pontianak punya berita.
1: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata adalah bahwa dalam hidup ini kita harus bersikap adil, jujur, tidak diskriminatif terhadap sesama manusia dengan mengedepankan perbuatan-perbuatan baik seperti di surga berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Tahun 1975, salam khas suku Dayak ini mulai diperdengarkan. Namun, masih dalam lingkungan kecamatan, tahun 1985, dalam upacara adat naik dango pertama di Anjungan, Kabupaten Pontianak, salam ini ditetapkan secara formal, di mana setiap kata Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata yang diucapkan dibalas dengan kata Au, yang artinya ya atau amin. Kemudian, Musyawarah Dewan Adat Dayak II tanggal 18 sampai 21 September 2001 diputuskan setelah diucapkannya kata Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata, maka yang hadir membalas dengan kata arus, arus, arus, atau harus, harus, harus, terus, terus, terus, mengalir seperti air, permisi, mengamini. Tanggal 9 Agustus 2010 di Kuching, Sarawak, salam ini ditetapkan sebagai salam atau falsafah masyarakat Dayak seluruh

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LPBOM Kalimantan Barat merupakan lembaga yang terdepan dalam solusi jaminan halal. LPBOM Kalimantan Barat sudah bekerja sama dengan RRI dan melihat RRI sebagai lembaga penyiaran yang peduli terhadap penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam kesempatan kali ini, saya Muhammad Agus Wibowo, Direktur LPBOM Kalimantan Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI yang ke-81. Semoga selalu menyuarakan hati nurani rakyat. Dirgahayu RRI ke-81, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Susanto, General Manager Borneo Hotel Pontianak, mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81. LPP RRI Pontianak terus mengudara, menginspirasi dan menjadi suara Indonesia yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara.

Mandau termasuk salah satu senjata tradisional Indonesia. Sejenis parang berasal dari kebudayaan Dayak di Kalimantan, yang merupakan salah satu senjata utama suku Dayak, pusaka turun-menurun, dan dianggap sebagai barang keramat, sehingga setiap acara adat selalu dilengkapi mandau. Berasal dari kata man, yaitu salah satu suku di Cina bagian selatan, dan dao, yang berarti golok dalam bahasa Cina, memiliki kekuatan spiritual yang mampu melindungi pemiliknya dari bahaya, sehingga harus dirawat dengan cara tertentu dan disimpan dengan baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino Bacuramen Kasuraga Basengat Kajubatan. Saya Bakti Ciptadi selaku General Manager Hotel Golden Tulip Pontianak mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk RRI yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI selalu menjadi suara yang menyatukan bangsa, menyebarkan informasi, menginspirasi masyarakat Indonesia yang luas. Mari terus bersama membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu untuk RRI yang ke-81. Sekali lagi, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sukses selalu.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Robo-Robo adalah serangkaian acara memperingati kedatangan Opu Daeng Menambon dari Kerajaan Matang Tanjungpura, Kabupaten Ketapang, ke Kuala Mempawah pada Rabu terakhir di bulan Safar 1148 Hijriah atau 1737 Masehi. Dalam rangka penyebaran agama Islam diiringi 40 perahu, kedatangan tersebut menjadi cikal bakal nama Mempawah hingga kemudian ia menjadi raja dari Kerajaan Mempawah. Ritual Robo-Robo saat ini masih dilakukan oleh keluarga keturunan Kerajaan Mempawah, dimulai dari keberangkatan keluarga besar menggunakan perahu lancang kuning dan perahu bidar. Upacara Robo-Robo ini diselenggarakan di Sungai Mempawah. Tahapan ritual Robo-Robo yang dilakukan oleh keluarga Kerajaan Mempawah dan masyarakat Mempawah yaitu mengumandangkan suara azan, dilanjutkan dengan pembacaan doa serta napak tilas perjalanan Opu Daeng Menambon menyusuri Sungai Mempawah. Ritual buang-buang mengandung makna penghormatan dan pengakuan terhadap sungai dan laut sebagai sumber kehidupan manusia dan membuang sifat-sifat jelek dan prasangka buruk masyarakat Mempawah. Makan seperahan dilakukan untuk mengenang saat Opu Daeng Menambon membagikan makanan bekalnya kepada masyarakat yang menyambut kedatangannya di Kuala Mempawah kala itu.

Beginilah kegembiraan yang ditunjukkan para ibu-ibu saat mereka ngamping. Sambil menyangrai dan menumbuk padi, mereka bernyanyi. Ngamping merupakan tradisi yang rutin dilakukan masyarakat di Kabupaten Sambas saat musim panen padi. Ngamping sendiri berarti membuat amping, yakni makanan yang terbuat dari beras setengah matang. Dalam proses pembuatan amping, dimulai dari pengambilan padi yang masih muda namun berisi, kemudian direndam satu malam, dikeringkan, terus disangrai, selanjutnya ditumbuk untuk memisahkan kulit padi. Keunikan dari tradisi ngamping di sini adalah proses penumbukannya menggunakan lesung yang dilakukan lebih dari satu orang. Ada irama khas yang dihasilkan dari proses penumbukan ini. Sambil menumbuk dan menampik beras, ibu-ibu biasanya bernyanyi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ali Pudin, SMM, anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Pada momentum peringatan Hari Radio ini, saya mengajak masyarakat dan pendengar RRI memberikan saran, masukan, bahkan kritik terhadap program pemerintah, dengan harapan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadikan RRI sebagai saluran masyarakat menyampaikan aspirasinya. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nusa atau jamah berarti mencoba, mencicipi, atau menjamah makanan. Tradisi Pusak ini berlaku pada masyarakat Melayu, khususnya pada masyarakat Melayu Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayung Utara, Kalimantan Barat. Bagi masyarakat di dua daerah ini, jika seseorang melanggar tradisi Pusak, dipercaya akan ada kesialan yang akan menimpa mereka. Misalnya saja, seseorang yang akan melakukan perjalanan ditawari makanan, tapi mereka tidak sempat untuk memakannya. Dan mereka juga tidak mau menjamah atau melakukan pusak pada makanan itu. Maka dipercaya mereka akan mengalami kecelakaan. Atau ketika ada seorang suami yang akan pergi ke ladang atau ke suatu tempat, dia tidak sempat makan apapun. Maka seharusnya sebelum pergi, dia harus memakan minimal sejumput makanan, bisa nasi, lauk, atau bahkan bubuk kopi. Namun ketika pusak tidak dilakukan, bisa saja dia tersesat walaupun jalan itu tiap hari dilewatinya. Itulah tradisi mencoba, mencicipi, atau menjamah yang dalam bahasa Melayu Ketapang dan Kayung Utara disebut pusak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supra Dansah, Operational Manager Hotel Alimur, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di hari ulang tahun yang ke-81 ini, Radio Republik Indonesia semakin dekat di hati masyarakat seluruh Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.

Yuk ke Pendondaman, Bearai Cetohubayu, Banasi Cetohubasi, Beboras Cemenutu, Bojolu Cebekarang, yang artinya tempat di mana air tidak membusuk, nasi tidak pernah basi, beras tidak perlu menumbuk, dapat lauk pauk tidak perlu berburu. Suatu tempat yang digambarkan sebagai tempat yang abadi, kebahagiaan yang kekal. Dalam ritual adat menganjan, ada beberapa proses yang dilakukan, yakni memberi makan tiang garong, membersihkan kepala kayau, di mana kepala kayau merupakan simbol kemenangan. Namun karena saat ini tidak ada pengayauan lagi, maka yang dibakar adalah buah kelapa hijau yang masih muda. Selanjutnya adalah pemberian makan roh-roh, mendongeng asal usul kanjan, penyerahan jarau, memotong garong, menyerahkan pelelawat, mengambil salib ke kuburan, memutus bulan, menebang jarau, mengembalikan salib ke kuburan, memotong kasau, dan bepalit parang beliung, serta piring beras. Dengan selesainya ritual menganjan, masyarakat adat Dayak, khususnya subsuku Dayak Pesaguan Kabupaten Ketapang percaya, keluarga yang masih hidup telah melepaskan ikatan atau pantang ponti. Artinya, orang yang berkabung boleh kembali bersukaria, tidak larut terus-menerus dalam kesedihan yang mendalam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Lala, Kepala Perum LKBN Antara Hiro Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 kepada seluruh keluarga besar LPP RRI Pontianak. 80 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, dari beranda utara dari khatulistiwa. LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter bangsa. Teruslah menjadi inspirasi kebanggaan daerah untuk Indonesia maju. Dirgahayu ke-81 LPP RRI Pontianak, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: direndam 3 malam. Mm-hmm. Baru di Kesumba lagi.
1: Diwarnai. Ya, diwarnai aja memasak, pakai dimasak.
2: Dimasak, direbus berarti.
0: Ya, 3 jaman. Mm-hmm. Baru dicuci, dibanting.
3: Mm-hmm. Sudah ini ada. Mungkin ada 30 tahun sudah. Selama ada di sini.
1: Kalau yang ada kan bilang orang apa?
0: Sobi
1: itu. Mm-hmm. Yang pakai kembang itu. Mm-hmm. Lama dia prosesnya.
2: Lama itu iya. Berapa hari kira-kira? 10 hari?
1: Enggak ada.
0: Palingan 3 hari.
4: Bendanya benang. Satu sutra, satu katung.
5: Kekayaan suatu daerah bisa tergambar dari berbagai kerajinan yang dihasilkan, baik dalam bentuk anyaman maupun bahan-bahan jadi seperti sebuah kain. Di Samarinda kita bisa menjumpai para pengrajin kain yang dibuat dengan cara ditenun. Mereka banyak mendiami daerah Samarinda seberang yang biasa disebut Kampung Tenun. Untuk mendapatkan sehelai kain tenun, para pengrajin mengaku harus melalui beberapa proses yang tidak sebentar. Kami berkesempatan berbincang-bincang dengan pengrajin yang ada di sana. Bagaimana proses mendapatkan sehelai kain khas Samarinda ini?
0: Okay. Oh, paling Pak, prosesnya lama.
1: Kalau nanti itu proses.
0: Prosesnya lama. Dulu di anu direndam 3 malam. Baru di Kesumba lagi.
1: Diwarnai. Ya, diwarnai aja memasak, pakai dimasak.
2: Dimasak, direbus berarti.
0: Ya, 3 jaman. Baru dicuci, dibanting.
5: Menurut penuturan Ibu Saidah dan Ibu Hadirah, setelah melalui proses pewarnaan dan pemintalan, benang akan melewati proses pemisahan yang dimasukkan satu persatu dalam jarum khusus untuk selanjutnya disisir dan siap untuk ditenun.
1: Ini apa ya? Perisi, kalau rambut sudah perisi. Ini masukkan benang satu persatu dia di lubang ini besi. Ya nanti kalau sudah selesai ini nanti disisirnya lagi, ada sisir lagi nanti nih prosesnya. Iya, pewarnanya dulu, pewarna, baru mengintal, baru ada lagi siapanya?
0: Masuk.
1: Ya besok itu nggak tahu apa sih namanya.
2: Kalau bahasa sininya?
1: Sau.
2: Iya.
1: Baru ini.
2: Iya. Berarti ini sudah proses yang kesekian kali, yang keempat.
1: Yang keempat kali.
2: Oke. Dan ini memang dilakukan berdua?
1: Ya harus dua orang.
2: Iya. Dua orang, dan untuk ini sudah melalui proses pewarnaan.
1: Iya sudah. Ini kalau sudah selesai ini langsung tenun sudah.
2: Tentu.
1: Ya habis ini langsung tenun.
2: Langsung tenun habis ya. Ini. Hmm. Untuk memasang benang-benang yang seperti ini butuh berapa lama nih?
1: Kalau kita cepat ada 1 jam. Kalau nggak pernah maksudnya berdiri, aja kita ngerjain.
5: Kegiatan ini sudah dilakoni para wanita yang ada di Kampung Tenun ini, bahkan ada yang sudah belajar sejak usia sekolah dasar. Mereka mengaku untuk mendapatkan satu buah kain tenun biasanya memakan waktu hingga 3 hari.
0: Untuk menenun ini. Mulai SD.
2: Mulai SD sudah menenun.
0: Iya.
2: Sampai sekarang. Biasanya kalau menenun satu sarung itu berapa lama? Butuh waktu.
0: Jadinya kak?
2: Iya.
0: Jadinya kalau satu sarung itu dua hari.
1: Ya. Kalau dapat kayak motif begini nih?
0: Iya,
1: sehari dua hari.
2: Hari dua hari.
1: Iya. Kalau yang ada kan bilang orang apa?
0: Sobi
1: itu. Mm-hmm. Yang pakai kembang itu. Mm-hmm. Lama dia prosesnya.
2: Lama itu. Iya. Berapa hari kira-kira? 10 hari?
1: Enggak ada.
0: Palingan 3 hari.
5: Sama halnya dengan Ibu Saidah dan Ibu Hadirah, Ibu Haina, salah satu perajin juga mengaku sudah 30 tahun menekuni profesi ini.
3: Lama sudah ini ada, mungkin ada 30 tahun sudah selama ada di sini.
2: Kalau ngerjain satu ini berapa lama Ibu biasa harus duduk di sini?
3: Enggak menentu.
2: Enggak menentu. Dulu belajar atau seperti apa Bu?
3: Enggak sih, enggak
2: belajar.
3: Kalau ada orang tenunnya, ganti-ganti aja, tidak terlalu
5: harus. Menurut pengakuannya, motif tersulit yang ia kerjakan adalah motif tabak golo. Tak jarang, harga kain yang satu ini juga lebih mahal dibandingkan kain tenun yang lain.
3: Kalau jadi satu lembar sarung, satu lembar sarung itu 4 meter panjangnya.
2: Berapa warna?
3: Ini tiga
2: warna dalam satu sarung. yang paling terkenal yang ini?
3: Yang ini, Balohatta.
2: Balohatta yang paling terkenal.
3: Balohatta.
2: Yang paling sulit motif apa, Bu?
3: Yang paling sulit itu ada yang namanya tabak golok.
2: Itu motifnya apa seperti itu? Apa tuh, Bu?
3: Oh, macam-macam motifnya.
2: Ini memang produksi sendiri untuk dipakai sendiri atau juga dijual nih, Bu?
3: Dijual. Ini di sini juga.
2: Biasanya pemesannya dari mana?
3: Biasanya ada orang pesan, biasa juga enggak. Nah, aku di sini juga.
2: Oh, gitu. Untuk satu lembar kain yang seperti ini berapa harganya?
3: 350 ribu
2: ya. Untuk satu kain.
3: Ya. Itu namanya tabak golok. Mahal soalnya. Dari susah juga bikinannya. Bikinannya juga susah.
2: Ini
3: dobol juga, benangnya dobol juga. Benangnya dobol sama umpama putih ada merah. Dobol begini. Jadi bagus juga dilihat.
5: Tak jauh dari kediaman Ibu Haina, ada sebuah UKM yang dikelola oleh keluarga Pak Haryono yang menaungi beberapa pengrajin yang ada di kawasan Kampung Tenun ini. Menurutnya, untuk sebuah sarung Samarinda memiliki dua kategori berdasarkan bahan baku yang digunakan. Hal ini juga berpengaruh dengan harga sebuah kain.
4: Jadi sarung Samarinda itu ada nomor 2, ada nomor 1.
2: Ada nomor 1 dan nomor 2?
4: Iya.
2: Kalau nomor 2-nya harganya lebih di bawah.
4: Iya, lebih di bawah.
2: Lebih di bawah.
4: Kalau ini 300.
2: Ini untuk Balohatta 300. Ini nomor 2.
4: Nomor 2.
2: Kalau nomor 1-nya?
4: Nomor 1-nya
2: ada
4: 450.
2: Yang membedakan apanya, Pak?
4: Bedanya benang. Satu sutra, satu katun.
5: Karena ketenarannya, kawasan ini juga kerap dikunjungi wisatawan dari luar kota, bahkan luar negeri seperti Brunei Darussalam dan Malaysia.
4: Dari luar, pernah juga dari Brunei, Malaysia. Yang paling banyak diburu kalau ada orang Malaysia, sarung. Sama juga Brunei dia, karena umumnya di sana kan
2: pakai sarung.
4: Iya.
2: Jadi memang yang banyak diburu adalah sarung.
4: Sarung dia. Cuma kalau semuanya dari Malaysia, dia memerlukan sarung laki-laki.
5: Namun, di balik ketenaran kain tenun tidak dibarengi dengan regenerasi para pengrajinnya, karena rata-rata yang menjadi pengrajin saat ini sudah tidak muda lagi. Banyak anak muda saat ini lebih memilih pekerjaan lain dibanding harus berkutat dengan benang dan gedokan yang ada.
2: Kalau yang anak-anak mudanya masih ada juga?
3: Enggak, udah sudah jarang. Enggak sama kayak dulu tuh.
2: Jarang ya, Bu?
3: Lebih senang anak-anak kerja di toko itu. Oh. Ada sudah anak saya dulu ini, tapi enggak tenun sudah. Dia kan punya anak kecil, enggak bisa sudah. Di Belanda masih banyak orang.
2: Tapi kalau Ibu bilang tadi enggak sama dengan yang dulu, emang dulu seperti apa, Bu?
3: Banyak di sini. Banyak orang tenun di sini. Terus masuk orang di sini. Kalau sekarang, enggak sih.
5: Identitas yang sudah ada ini hendaknya menjadi perhatian kita bersama. Para pengrajin yang ada saat ini suatu saat akan hilang dan punah seiring dengan usia yang semakin bertambah. Sudah saatnya regenerasi dilanjutkan agar kekayaan yang ada tidak hilang. Saya Saparudin untuk Pro 4 RRI, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

satu tradisi unik yang mewakili kearifan lokal suku Melayu Pontianak Kalimantan Barat. Tradisi ini dilakukan sebelum pengantin perempuan berias atau bersolek. Tradisi ini kita sebut dengan prawes. Prawes adalah persiapan sebelum berias dengan mempersiapkan sejumlah bahan-bahan keperluan dapur yang ditempatkan dalam satu wadah seperti ceper besar, yang nantinya seluruh isi ceper yang berisi keperluan dapur tadi diberikan kepada orang yang merias pengantin sebagai ucapan terima kasih. Prawes sendiri berisi satu buah kelapa tua bulat utuh yang sudah dikupas serabutnya, sesisir pisang nipah atau gepok, gula aren, garam, minyak, asam, dan beras yang masing-masing seukuran satu mangkuk kecil. Adapun makna dari prawes ini dimaksudkan agar pengantin wanita saat menjadi seorang istri dan menjadi ibu kelak mampu mengelola keuangan suami dalam hal uang keperluan dapur dan pandai mengolah makanan untuk keluarga. Hal ini adalah bentuk nasihat yang tersirat yang diartikan sebagai tunjuk ajar orang Melayu yang luhur dalam melestarikan kearifan lokal suku Melayu.

Parit Surabaya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Acara tersebut sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah dipertemukan kembali dengan bulan mulia, yaitu bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam tradisi cocokan ini, masyarakat Madura berbondong-bondong untuk mengantarkan berbagai makanan serta buah-buahan ke masjid atau surau terdekat, seperti lauk pauk, nasi, buah, dan berbagai jenis kue. Tak lupa juga mereka membawa jenis kue yang sudah menjadi ciri khas kue Madura, seperti cocor atau kocor, dodol atau dudul, dan wajit atau wecit. Selain sebagai hidangan dalam doa bersama atau selamatan orang sekampung, makanan tersebut juga diniatkan sebagai bentuk sedekah. Tradisi cocokan ini dilaksanakan selama 1 bulan yang dilakukan secara bergantian dari rumah ke rumah.

0: Inilah hiruk-pikuk kehidupan di Mahakam Ulu, kabupaten termuda yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Di sini, kita bisa melihat tradisi masyarakat Dayak yang masih kental, terutama yang berkaitan dengan salah satu identitas mereka, yaitu tato. Seperti penuturan perajin tato, Alexander Loho, berikut ini.
1: Teknik tato tertua di dunia. Kalau di Indonesia, di Mentawai, itu tato tertua, kedua di Kalimantan sini. Kalau di Kalimantan, namanya Tok. Tok itu artinya dia mengetuk. Penggunaan tato sendiri, kalau di suku Dayak Bahau, itu biasanya didominasi oleh perempuan yang menggunakan tato, yaitu pada tangannya dan kakinya. Itu juga maknanya sebenarnya sama juga dengan beberapa daerah yang ada di Kalimantan, yaitu tentang status sosialnya bagi masyarakat Dayak.
0: Selain berkaitan dengan status sosial, dulu mereka yang bertato biasanya memiliki catatan sejarah dalam hidupnya.
1: Kalau untuk tato pria sendiri, di Dayak Bahau memang ada, cuman penggunanya tidak terlalu banyak itu karena maknanya itu sendiri. Biasanya di Dayak Bahau itu untuk pria, dia menjelaskan bahwa dia menggunakan tato artinya ada sesuatu hal yang dia buat. Apakah itu berkaitan dengan kegiatannya secara heroik. Karena orang Dayak dikenal dulu dengan kebiasaan berperangnya seperti itu. Ketika dia balik berperang, terus tiba di kampung, dia biasanya menandai dirinya dengan tato. Bentuknya pun sangat sederhana, biasanya hanya garis pada jarinya saja. Nah, kalau dulu katanya itu satu garis artinya menandai dia sudah mendapat satu kepala. Maaf.

0: Di tengah kehidupan modern saat ini, masyarakat menggunakan tato sebagai identitas mereka dalam kehidupan adat.
1: Dalam masyarakat Dayak sendiri, keberadaan tato itu sebenarnya bukan tabu. Jadi dalam kehidupan masyarakat sendiri, berbagai regulasi yang ada, mereka menggunakan tato itu juga termasuk di dalam siklus adat yang mereka gunakan di dalam kampung gitu. Seperti begitu juga pada penatonya. Penatonya biasa ketika dia sudah bisa mengukir, apalagi dia harus menato orang, kan istilahnya dia mengeluarkan darah orang itu. Kalau di dalam adat itu hal yang sangat apa menurut mereka, hanya jadi si penato sendiri itu dikhususkan dibuat ya, di dalam adat itu dia diangkat gitu, diangkat satu nama khusus namanya sebagai pengukir atau penato. Jadi keberadaannya di dalam adat itu juga dianggap sah gitu, dan tidak akan menimbulkan hal yang apa, tidak akan jadi hal yang negatif gitu dalam adat gitu keberadaannya.
0: Julius Hufat, pemuda Mahakam Ulu, bangga menandai dirinya dengan tato sebagai wujud melestarikan budaya leluhurnya.
2: Ya, menurut saya untuk tato sendiri adalah sebagai bukti untuk menunjukkan jati diri saya sebagai masyarakat adat, khususnya di Kabupaten Mahakam Ulu ini, juga adalah salah satu bentuk untuk melestarikan adat yang di Mahakam Ulu ini. Dan adapun bentuk-bentuk negatif saat tato ini dilihat oleh masyarakat di luar sana, ya kita tidak pernah menanggapi itu secara negatif, karena kita sudah tahu arti dan makna tato tersendiri.
0: Beberapa ukiran tato sudah melekat pada tubuhnya dengan berbagai makna.
2: Ini adalah jenis ukiran banah, dan banah ini adalah salah satu bentuk untuk menunjukkan jati diri lelaki, dan dimanapun itu bisa dilakukan ya, seperti di tangan, di bahu, di dada, walaupun di anggota tubuh lainnya.
0: Dari kedua pemuda Dayak ini, kita belajar bagaimana menjaga dan melestarikan warisan budaya leluhur sebagai identitas bangsa. Saya Saparudin untuk Pro 4 RRI, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

Bagi masyarakat Melayu Pontianak, mendirikan dan pindah rumah baru merupakan bagian penting dalam kehidupan mereka. Karena mendirikan rumah baru atau pindah rumah baru harus memperhatikan adat istiadat yang berlaku. Bagi mereka yang sudah berkeluarga, maka mendirikan rumah baru harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu penancapan tiang tongkat pertama yang akan ditancapkan haruslah dipilih dari tiang yang terbaik, dan sebelum penancapan tiang tongkat pertama pada lubang tanahnya harus diisi dengan beberapa benda seperti garam dapur, biji kacang hijau, dan buah kundur. Selain itu, ada pula yang menambahnya dengan periuk tanah yang berisi nasi, satu butir telur ayam kampung yang sudah direbus, tembakau, sirih, rokok, daun sebatang, emas, dan permata. Dalam penancapan tiang pertama tersebut dilakukan pada subuh hari atau setelah azan subuh, diawali dengan membaca Al-Fatihah dan sholawat Nabi. Setelah penancapan tiang tongkat pertama, dilanjutkan dengan pemasangan tiang seri yang terbuat dari kayu pilihan, dan di bagian atas tiang seri diberi permata berupa intan, berlian, atau emas yang dimasukkan di dalam lubang di bagian tiang itu yang sudah disiapkan dan kemudian ditutup kembali. Pada bagian atas tiang digantungkan pisang ambon atau pisang 40 hari, satu tandan yang sudah masak. Kemudian tiang seri yang sudah didirikan itu ditepung tawari oleh 3 atau 7 orang, dilanjutkan dengan yasinan dan al-barjanji, diakhiri dengan doa selamat dan tolak bala. Filosofi pendirian rumah baru bagi masyarakat Melayu Pontianak ini adalah pemilik rumah harus benar-benar memahami keadaan rumah dan keadaan sekeliling rumah yang akan didiami. Kedua, pemilik rumah harus menjaga ketersediaan dan kecukupan sandang dan pangan untuk kelangsungan hidup keluarga. Ketiga, pemilik rumah harus tetap memelihara hubungan dengan sang pemilik alam dan dengan sesama makhluknya. Keempat, pemilik rumah harus memiliki komitmen menjaga kedamaian, kasih sayang, dan kesejahteraan bagi seisi rumah dan orang yang berada di sekitarnya.

Pendengar, Enggang Gading merupakan maskot dari Provinsi Kalimantan Barat sesuai SK Mendagri nomor 4 tahun 1989. Namun, tahukah Anda siapa perancang logo Enggang Gading tersebut? Perancang logo maskot Kalimantan Barat ini adalah seorang budayawan bernama Abdul Halim Ramli. Dengan kreativitasnya, jadilah sebuah logo dengan kepala burung Enggang Gading yang mencapit bunga tengkawang tungkul. Sepintas, maskot Kalbar ini mirip dengan simbol negeri Sarawak. Namun, perbedaannya terletak pada simbol negeri Sarawak adalah burung enggang badak atau burung kenyalang, sedangkan maskot Kalbar adalah burung Enggang Gading. Perbedaan juga terletak pada tanduk di kepalanya serta pada bulu-bulu di ekornya.

Tarian Jonggan merupakan tarian tradisional masyarakat suku Dayak Kanayan yang berada di Kalimantan Barat. Nama Jonggan diambil dari bahasa Dayak yang berarti joget atau menari. Tarian ini awal mulanya digunakan sebagai hiburan bagi masyarakat pada berbagai upacara adat. Menurut cerita masyarakat, tari Jonggan mulai ada ketika ada beberapa perempuan yang sedang pergi ke dalam hutan dan mendengarkan suara nyanyian. Para perempuan tersebut kemudian mencari sumber suara, namun mereka tidak dapat menemukan sumber suara tersebut. Oleh karena itu, para perempuan tersebut menyanyikan lagu yang telah mereka dengar, dan akhirnya berkembang hingga

Tari Jonggan memiliki gerakan yang menggambarkan ungkapan rasa syukur kepada Cubata dan sukacita masyarakat yang dilimpahkan dalam tarian. Tidak jarang, dalam tarian ini para penari mengajak penonton untuk ikut menari. Setiap penari dapat secara leluasa berkomunikasi dengan pasangan menari maupun pelaku pertunjukan yang ada di atas pentas.

Sentuhan emosional berupa kegembiraan yang muncul sebagai ekspresi personal maupun komunal memberikan gambaran konkret kebersamaan serta tumbuhnya ikatan-ikatan emosi antar personal. Tari jonggan juga diiringi oleh musik tradisional yang terdiri dari gadabung dan suling bambu. Uniknya, sebelum tari jonggan dipentaskan, maka dilakukan ritual khusus. Ritual tersebut biasa disebut dengan nyangahat yang berarti

lukisan. Terkapar akal menyerah dalam hati. Kodratmu menjadi bergaung di bumi, disucikan air.

Tandak sambas merupakan salah satu jenis tari yang berkembang di daerah Sambas, Kalimantan Barat. Tandak dalam bahasa Melayu berarti menari. Tandak sambas merupakan seni tari asli yang diciptakan sendiri oleh masyarakat Sambas dan telah ada sejak zaman penjajahan dan masa perkembangan Islam di Sambas.

bibit langka penghibur pengantin ini berasal dari Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Tari Jepen ini diciptakan seorang penggiat seni, yakni Unggal Jais. Lahirnya tari Jepen langka penghibur pengantin ini bermula dari keprihatinannya yang melihat acara prosesi pernikahan di mana mempelai pengantin berdiam diri dan terasa canggung walaupun sudah ada hiburan seperti pencak silat dan tanjidor. Berawal dari itulah, Unggal Jais menciptakan beberapa variasi langkah sehingga tersusun sebuah karya seni tari yang diberi nama Tari Jepen Langka Penghibur Pengantin. Tari ini tergolong dalam bentuk tari tunggal yang bisa dimainkan penari pria atau wanita. Gerak tari Jepen Langka Penghibur Pengantin ini memiliki gerak maknawi, seperti gerakan tangan menghadap ke atas, memiliki arti memohon perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kini, tari Jepen Langka Penghibur Pengantin ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

benar berharga. Ini menunjukkan bahwa kita harus mengolah waktu ke hal-hal yang positif dan bermanfaat. Dan janganlah sekali-kali menggunakannya untuk hal-hal yang sia-sia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ada dua kenikmatan yang banyak dilupakan oleh manusia, yaitu nikmat sehat

Tak kala menanam benih kebaikan, mungkin hari ini kita masih terasa biasa saja. Sabar dan ikhlas untuk terus merawatnya, memupuk dan menyiramnya. Sebab boleh jadi besok atau lusa, bahkan pada hari-hari yang nyaris kita lupa berapa hitungannya, tiba-tiba buah dan bunganya bersemi dan diam-diam pohon kebaikan itu mengakar kuat di ladang pahala. Biarlah Allah yang mengatur dan membalasnya. Maka lihatlah apa yang telah kau tanam di dunia ini untuk akhiratmu. Jika engkau telah menanam kebaikan dan menjauhi maksiat, maka berbahagialah dengan hasil panen yang akan membuatmu bahagia. Janganlah lelah berbuat kebaikan, karena ada Allah yang selalu memperhatikan dan akan memberi balasan yang memuaskan. Ingatlah, dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 215.

Saudara pendengar sebangsa dan setanah air di manapun Anda berada, dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara kami temani Anda di hari ini Minggu 13 September 2026 melalui frekuensi FM 94.3 MHz, live audio streaming website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami undur diri, saya Fitri Fabelina beserta tim kerabat kerja yang bertugas dari pesawat radio Anda. Jumpai Anda kembali esok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Tabiat manusia seringkali lalai dan berdosa. Begitu juga keimanan manusia ada kalanya pasang dan surut. Untuk itu, perlunya saling menasihati saudara seiman. Karena hakikatnya agama adalah menasihati dan saudara kita adalah amanah yang perlu juga kita jaga. Ketika kita melakukan kesalahan pada orang lain, janganlah malu untuk meminta maaf. Begitu pula ketika kita berbuat salah, Allah akan sangat menantikan taubat kita. Namun ketika kita tidak bisa melihat letak kesalahan perilaku ataupun ucapan kita, disitulah peran sang penasehat. Tapi harus diingat, nasihat yang mudah diterima adalah yang disampaikan dengan cara yang baik dan memperhatikan kondisi dari yang dinasihati. Menerima suatu nasihat bukanlah tanda kekalahan atau ketidaktahuan. Bahkan yang sudah mengerti pun perlu dinasihati. Yang sudah paham pun perlu diingatkan. Dan yang sudah istiqomah pun perlu terus dikuatkan. Maka salinglah menasihati di jalan kebaikan. Jika nasihat yang baik tidak memberikan pengaruh bagi perubahan seseorang, maka ketahuilah bahwa hatinya itu kosong. Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq.

Bo Abang, seringkali kita merasa kecewa saat doa-doa yang dipanjatkan belum kunjung dikabulkan, atau rencana matang kita gagal. Kekecewaan ini sering muncul karena kita hanya melihat apa yang kita inginkan, bukan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Menanamkan sikap husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah adalah kunci utama untuk menjaga ketenangan hati. Bisa jadi penundaan-penundaan tersebut adalah cara Tuhan menghindarkan kita dari bahaya yang tidak kita ketahui di masa depan. Setiap ketetapannya memiliki waktu yang paling tepat dan hikmah yang seringkali baru kita sadari setelah melewati ujian tersebut. Mari, Bu Abang, milikilah keyakinan bahwa rencana Tuhan selalu jauh lebih indah daripada ambisi pribadi kita yang terkadang membutakan. Kata belum bukanlah sebuah penolakan.

0: yaitu rukyah.
1: Rukyah adalah metode penyembuhan dengan cara mendoakan pada orang yang sakit akibat dari ain, sengatan hewan, bisa, sihir, rasa sakit, gila, kerasukan, dan gangguan jin. Secara tidak langsung, rukyah merupakan salah satu bentuk usaha manusia untuk mendekatkan diri sekaligus meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga rukyah dapat dilakukan saat seseorang tengah membutuhkan perlindungan dari segala macam bahaya yang dapat dialaminya. Dampak rukyah adalah membantu yang sedang sakit fisik dan mental agar sehat serta bisa kembali beraktivitas dengan baik. Minum obat tidak melanggar pantangan dan terus berdoa sangat disarankan selain rukyah. Terkait hukum meminta dan melakukan rukyah, Ustadz Abdul Somad menyampaikan salah satu riwayat tentang sahabat yang melakukan rukyah menggunakan surat Al-Fatihah. Dalam riwayat itu menjelaskan bahwa rukyah hukumnya tidak haram. Doa rukyah antara lain adalah ayat kursi, surat Al-Baqarah ayat 255, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Surat Al-A'raf ayat 82 mengenai Al-Quran sebagai metode penyembuhan dari berbagai penyakit termasuk gangguan jin dan setan.

sering menguap, pertanda penyakit apa? Menguap memang merupakan salah satu tanda mengantuk atau kurang tidur. Namun, menguap juga bisa terjadi karena faktor-faktor lainnya, seperti kejenuhan atau kebosanan, kurang aktivitas, anemia atau kurang sel darah merah, kadar gula darah rendah, kurang nutrisi, ketidakseimbangan hormon, dan sejumlah kemungkinan lainnya.

0: menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak. Pontianak punya berita.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Babang Pangkalan Mas Pasar Jungkat Kabupaten Mempawa berubah menjadi panggung ekspresi seni lintas generasi pada Sabtu malam kemarin, Bu Abang. Jadi antusiasme pengunjung tampak mewarnai lokasi acara untuk menyaksikan perpaduan memukau antara pertunjukan tradisi lokal, kreasi pelajar muda, dan aksi penggalangan dana kemanusiaan dalam rangka peringatan Hari Literasi Internasional 2026. Nah, Mbak Abang, selesai pembukaan seremonial dan penyerahan penghargaan budaya, panggung hiburan langsung diguncang oleh penampilan grup Hadrah Syaibatul Hamdi. Grup Hadrah yang berdiri sejak tahun 2015 dengan dikomandoi Muhammad Tahir ini menerjunkan 7 personil dan tentunya juga memberikan hiburan bagi masyarakat setempat. Jadi kemeriahan semakin memuncak saat Sanggar Bangsawan Pangkal Mas Jungkat menyuguhkan pementasan drama. Sanggar legendaris yang kerap mewakili Kalimantan Barat di ajang nasional seperti MII, Bali hingga TVRI Kalimantan Barat ini sukses memikat perhatian penonton lewat kebolehan seni peran para anggotanya. Babang, generasi muda Kecamatan Jungkat juga menunjukkan taji prestasinya di atas panggung. Pelajar SMP Negeri 1 Jungkat tampil memukau lewat 2 sajian. Ini pertunjukan pantomim oleh Dimas Fajar Alfianto dan Musayar Rahmat Septianto serta peragaan seni syair tundang yang dibawakan oleh 9 siswa. Grup Tundang SMP Negeri 1 Jungkat ini merupakan peraih juara 1 Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat SMP MTS se-Kalimantan Barat 2025.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia. Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LPBOM Kalimantan Barat merupakan lembaga yang terdepan dalam solusi jaminan halal. LPBOM Kalimantan Barat sudah bekerja sama dengan RRI dan melihat RRI sebagai lembaga penyiaran yang peduli terhadap penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam kesempatan kali ini, saya Muhammad Agus Wibowo, Direktur LPBOM Kalimantan Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI yang ke-81. Semoga selalu menyuarakan hati nurani rakyat. Dirgahayu RRI ke-81, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, awak tahu enggak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi itu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompak Pontianak.

Iya, baik Bu Abang, selamat pagi semuanya. Apa di kabar pagi ini Bu Abang? Semangat terus ya Bu Abang. Jadi yang dilakukan pagi hari ini, meskipun ya ada yang kemarin ya biasalah ya, keluhan bersih-bersih. Tiap hari ini bersihkan halaman terus nih Mbak Win katanya. Tiap hari ada yang jarang keluar rumah tuh, keluar rumah. Jadi ditengok bersih-bersihkan halaman, debu banyak berterbangan, ada yang lap kaca lah. Ya kan, jadi debu-debu tuh nempel semua, terutama yang berdebu tuh ya di kendaraan kita lah, yang tadinya bersih sekali, ini udah baru gak berapa hari ya udah dibersihkan ya, udah kena lagi. Kemarin kan sempat gak hujan lebat gak, tapi sebentar gak ya Bu Abang ya, siang kemarin tuh ada orang yang keluarkan kendaraannya lah dibersihkan, dibasahkan dulu kena air hujan kan, biar debu-debu yang di kendaraan tuh pada hilang semua, karena kan air ya kan gak bawa bang. Nah, mikirkan air juga sayang kan, puang-puang dengan air, apalagi kondisi air kita sekarang nih masih gak lah rasa-rasa campur sup campur gak soto ya kan. Tapi janganlah sampai terminum entah apa ya. Nah, kalaupun seandainya wuduk tuh biasanya bilas ya, mulutnya tuh bilas dengan air apa, air bersih, air segar ya, air tawar. Kok dah masuk ke mulut air asin tak apa gak rasa ya ndak, biasa sampailah dari maghrib ke isyak kan, dari zuhur ke asar, nah itu berwuduk terus ya, masuk ke mulut air ni apa gak rasa ya ndak, bisa-bisa kena bakteri ya. Tapi itulah tadi Mbak Abang, solusinya ya biasa dibilas lagi dengan air tawar ya, karena sekedar untuk kumur-kumur aja. Kalau cuci pinggan pun Bu Abang ya, biasanya ada siapkan air tawar tuh, air itu Pak Asin dah. Mau bilasnya, dibilas lah, dihemat-hemat airnya dah. Mau minum pun apa, segala nak buang-buang air cuci-cuci tuh, nak masak-masak, nak makan pun jajan masih gak pikir-pikir ya. Beli air es lah pinggir-pinggir tuh kan. Tapi saya rasa ada juga orang-orang yang memperhatikan itu, meskipun dia berjualan tapi tetap memperhatikan air, berarti stok airnya banyak. Macam tangga depan rumah saya tu, di bawah tu bak air besar Bu Abang, untuk nampung air hujan. Jadi kalau orang semua kesulitan air, dia tak ada, sedut lah masuk kerana dalam tangki, naikkan ke atas ya. Nah, jadi biar bisa tu mandi, bilas-bilas lah kalau ada kondisi air macam gini ya. Itulah gunanya ada tangki, apa sih namanya, bak besar di bawah rumahnya, sekeliling-keliling rumah tu Mbak Bang ada bak besar ya, lumayan gak tu nampung air berapa meter bawah kan, dengan pondasi yang kuat lah. Jadi tak kekurangan air. Jadi kalau misalnya ada musim kayak gini, musim panas, hujan turun sekali-sekali kan, musim kemarau, dia udah bisa ngambil air itu dah. Jadi tidak ada kekurangan air. Nyaman ya kan Bu Abang? Palingan kalau kita ni palingan lah pakai fiber ya, atau drum tu yang tadinya drum tu tak pakai kerana hujan terus kat musim hujan kan. Nah, ada musim kering ni dia bersihkan lah tu drum tu, kok dah musim hujan boleh dipakai. Lagi ada gak manfaatnya, nyiapkan beberapa drum bagi yang banyak ada drum di rumah ha. Kalau yang tak ada air, drum ni nak nampung air pakai apa kan. Tapi ada juga kan di beberapa tempat, di beberapa masjid juga nyiapkan air fresh ya, air segar, air tawar untuk warga itu, untuk minum, untuk bilas-bilas lah ya, untuk yang penting untuk cuci-cuci, untuk masak lah itu yang penting, yang untuk kita konsumsi sehari-hari. Maklumlah Bu Abang, kita terkontaminasi sama kayak sekarang ini kan, bakteri, virus, segala macam. Juga jaga kesehatan buat anak-anak lah, terutama yang punya anak kecil ya. Biasanya memang kayak tetangga tuh bilang, saya tak mau mengeluarkan anak saya Mbok Win, biasa pagi-pagi ini berjemur Mbok Abang. Bayi kan berjemur untuk kekuatan tulang kan? Tapi nengok kondisi macam gini, tak ada dikeluarkannya ya. Ayolah, kondisi kayak gini mana gak lah batuk-batuk. Jangankan yang bayi ya, enggak, kita yang tua ni batuk-batuk. ada sikit-sikit demam-demam flu lah, tak berhenti, tak apa nama, susah sembuh gitu ya, susah pulih, minum obat nanti muncul lagi ya. Gimana lah Bu Abang ya, pandai-pandai kita jaga kesehatan kita masing-masing dengan tips-tipsnya ya, untuk ya aktivitas kita sehari-hari lah. Kalau kita sakit susah agak
Bella, Mbak Abang pagi hari ini ya, yang mau turun ke mana nih kantor ya, tempat tugasnya, ada gak yang anak-anak sekolah masih ya, ada di belajar di rumah, bukan di boy, belajar di rumah juga, ada sebagian yang masih ada yang masuk juga ya, ada yang hal-hal tertentu yang harus dikerjakan di tempat tugasnya ya, harus berangkat tuh Mbak Abang, tapi menggunakan masker ya, meskipun kondisinya gimana gak nih tempat Mbak Abang nih, semuanya masih gak berasap-asap nih, masih gak ada gak di daerah-daerah Sanggau sana pendengar kita nih ya, di Pawah sana, di Jungkat sana, macam mana gak asap nih sana, atau yang di dekat Abang Wadi itu di Sungai Rengas, macam mana gak asap kakap tuh, macam mana gak masih gak atau di daerah mana nih Segedong, gimana gak tuh Bang Padilla, kondisi asap kita di sana tuh Bang Padilla, masih tebal ke, berkabut ke, atau ada cerita baru nih ya, dah meslah kok dah asap tuh ya, numpuk kok dah di kursi tuh, jangan tanya Bu Abang, debu-debu itulah ya. Nah, sampaikanlah pendapatnya nanti Mbak Abang, gimana kondisi asap di kampungnya masing-masing ya, di Sambas gimana ya, di Sanggau macam mana, di Sintang pun macam mana gak kondisi asap nih, kok di Pontianak sih ada banyak, lumayan lah Mbak Abang ya, jarak pandang masih kurang lebih sekiloan lah.

0: Iya, baik Bu Abang. Ya, sepertinya ada yang ingin bergabung nih ngomongkan kondisi ya di daerahnya nih. Halo, selamat pagi. Pagi.
1: Pagi.
0: Dengan siapa nih, Bang?
1: Dengan Bang Sukir.
0: Oh, Bang Sukir. Posisi di mana nih, Bang?
1: Di Pontianak nih, Kak.
0: Oh,
1: Sungai Raya.
0: Sungai Raya. Gimana gak, Bang?
1: Oh.
0: Sana, Bang?
1: Kita nama sini, Mbak. Kabutnya tebal.
0: Tapi
1: kondisinya pun sesak napas gak, batuk-batuk lah nih.
0: Aktivitas gimana, Bang?
1: Aktivitas lagi pulang jaga nih, Kak.
0: Oh, tapi lancar sana, Bang, aktivitasnya, Bang.
1: Alhamdulillah, lancar-lancar ya.
0: Tapi ramai gak kendaraan sana ya, Bang, ya, aktivitas masih gitu.
1: Kurang kayak sih, Kak.
0: Kurang ya?
1: Kurang kayak kendaraan nih, karena mesti nanti kabut-kabut nih, orang napjal tuh malas.
0: Kalau anak sekolah gimana, Bang? Masih libur, Bang?
1: Anak sekolah masih libur, Kak.
0: Masih. Oh, belajar di rumah ya?
1: Masih di rumah, masih belajar online lah di rumah.
0: Itulah. Kalau abang nih?
1: Supaya gak banyak-banyak kabut. Saya ini kerja.
0: Oh, masih kerja ya? Biarpun harus.
1: Harus, harus semangat.
0: Harus semangat.
1: Biar aku mesti gak kabut gini, ini harus semangat gitu.
0: Tapi kalau...
1: Jangan kendor.
0: Jangan kendor ya?
1: Yang penting dompet tebal.
0: Dompet tebal. Betul, Bang. Betul, jangan kendor asal yang kedodoran ya.
1: Yang penting kabut ini tak masalah, kerja tak masalah, nak ngajar, nak ngaruh, Pak.
0: Oh, yang penting pakai?
1: Pakai masker.
0: Masker, asik.
1: Benarlah tuh.
0: Alhamdulillah.
1: Gitu ya, Kak, ya.
0: Oh iya, Bang, makasih banyak, Bang, ya.
1: Salam semua ya.
0: Iya.
1: Dari kata
0: iya, Bang, makasih banyak, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi aktivitas masih lancar, kata Bang Sukir ya. Pakai masker, katanya bilang gitu. Anak-anak masih belajar online di rumah. Yalah, Bang Sukir, makasih banyak infonya ya, Bang Sukir ya. Tebal, kata Bang Sukir ya, asap. Masih, enggak. Tapi tadi lupa sih nanya tadi itu, air itu macam mana gak di sana tuh? Nyaman gak air? Ya, nah, kalau di sini sih Pontianak itulah tadi ada gak ya orang-orang yang memang nyiapkan stok ya, stok air ya, banyak bak-bak air yang ditukar. Kok kita nengok tuh, alamak banyak bak ya, suka nengok kan. Tapi kalau udah kena anok nih, air kita nengok derom-derom kita setengah ya. Ada, tapi ya udahlah, mudah-mudahan kita tunggu hujan jelah ya. Asilalah Bu Abang, mungkin ada lagi anak bergabung pagi ini ya. Okey. Halo, selamat pagi.
2: Halo.
0: Iya, pagi.
2: Pagi siapa juga, sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ngapi manjang kok, ngapi gelap gitu, jadi sangka tak kena angkat.
0: Oh, iya. Dengan siapa nih?
2: Dengan Putri Ayu Lak Kubu alias Nyonya Siti alias Hairunisa.
0: Masya Allah.
2: Gue nak nikah kayak tak jadi.
0: Orang leten nak ngapalkan ijab kabul nih. Cepat betul kan lo, nama tuh singkat ya, jadi nyaman orang ijab kabul ya enggak?
2: Singkatlah Siti ya lah.
0: Jadi cok nyaman gak orang ijab kabul.
2: Banyak nama manjang nih, kalau orang Jawa manggil Siti Satinah gitu dia.
0: Oh, cantik pula nama tuh.
2: Dulu tuh nama manjang nih, sebenarnya nama lengkapnya dulu waktu orang tua kita tuh nama Siti Aminah.
0: Oh.
2: Jadi kena urutan tadi tu, Kamsia, Hamidah, Halifah, Sapina, Saina. Jadi ibu guru tu dia leh Satina dia. Oh. jadi hilanglah nama orang tua gitu itu.
0: Jadi selama lama lah pakai nama Siti Satina yang panjang.
2: Jadi orang Jawa menanggil anak Siti Satinah jadi kata dah.
0: Aduh.
2: Tapi sekarang banyak orang Jawa ngikut-ngikut kita Mbak Win berbahasa dia Mbak Win. Manjang dia manggil.
0: Iyalah panggilan.
2: Kalau belas kami tu mau su. Kalau ada Nur Siah, Nur Hayati tu di Juruju sana tu manggil mau su. Dia dengar dia Mbak Win.
0: Oh, iyalah baguslah. Nah, manjang.
2: Tidak bisa bergabung, Bu Win.
0: Iyalah, manjang.
2: Jadi,
0: gimana cerita kita ni? Asap kita masih di kubu, di olah-olah kubu macam mana? Masih tebal ke, tipis?
2: Ada kan, Bu Win. Cuma tidak terlalu. Oh, kayak aktivitas itu lancar ya.
0: Tapi tidak terlalu kabut ya?
2: Agak apa tu?
0: Kurang.
2: Kabut.
0: Masih kabut.
2: Oh, kabut. Masih, Bu Win. Kalau di zaman dulu, Bu Win dia manjang. beladang bekayuh dulu tu kayak gini biasa nyasar mana-mana tu. Pakailah manjang ni di anu di kebun gitu kan. Jadi di kebunnya asap.
0: Tapi kalau air oh tak ada kata berarti di olok-olok kubu tak terlalu kuat ya. Tapi masih jauh tu masih mandang gitu ya.
2: Ini ada parit itu parit apa parit kecil gitu kan. Jadi airnya tak terlalu asin pahit gitu kan.
0: Oh, pakai air apa tu? Air parit kah? Air kolam? Air parit kolam?
2: Air parit tu ja, parit apa parit kebunnya gitu.
0: Oh, tapi tidak payau ya? Tidak asin?
2: Payau kan Mawin. Tapi kok dapat memanjang kemarin kan dia punya acara dia gali kolam itu untuk acara kemarin tu pakai jombo. Besar kolamnya Mbak Win, istimewa lah kalau kita nak minta airnya.
0: Tawar berarti ya?
2: Tawar Mbak Win.
0: Air tanah berarti ya, air sumur. Iya mantap.
2: Jadi kalau masalah orang lain sih Mbak Win minum, Mbak Win beli Mbak Win. Satu 1 liter 150. Beli Mbak Win air dari Gunung Sungai Bemban.
0: Ada gak lewat sana ya?
2: Ada Mbak Win, yang pakai motor air dia.
0: Sungai Bemban, air gunung.
2: Orang lain. Kalau manjang sih alhamdulillah Mbak Win.
0: Tadi berapa manjang air gunung dari Sungai Bemban ya?
2: Sungai Bemban Mbak Win.
0: Sungai Bemban. Berapa tadi 1000 berapa?
2: Masa anak tuh biasa pergi pakai motor air di sana nyuci ngambil air gitu kan.
0: Jauh dah manjang dari olok-olok kubu ke Sungai Bemban tuh?
2: Sungai Bemban. Kalau pakai motor sejam ya.
0: Oh, enggak jauh.
2: Kalau lewat darat setengah jam enggak?
0: Tapi air sana bagus manjang ya, Sungai Bemban tuh?
2: Bagus air gunung.
0: Itu berapa? Berapa tadi manjang harga manjang 1000 berapa? Berapa liter?
2: 1 liter 150.
0: Oh, 1000 liter. 150.000 ya?
2: Ya, orang acara bang depan manjang nih beli dia beli 1000 liter aja dia. Jadi 300.
0: Oh iyalah, macam mana gak kok acara tak ada air tawar ya enggak?
2: Ya. Kalau mengharapkan air galon tuh enggak cukup Bu Win. Jadi kalau manjang sendiri nih sih alhamdulillah Bu Win manjangnya pandai nyelit-nyelitkan air dalam can apa nyantuk nyuci. Alhamdulillah lah satu gentong ini belum dua, satu gentong semen gitu. Yang satu gentong kecil manjang sedekah kan dengan itu dengan apa orang yang hidup sebatang kara gitu.
0: Tapi kalau manjang nyuci, kalau manjang nyuci apa tuh pakai bilas enggak kan air?
2: Tapi bilas Mbak Win, kalau enggak bilas kuning baju Mbak Win.
0: Iyalah kan air asin.
2: Kalau kita ngepel lantai papan pun kalau enggak pakai air tawar tuh kayak enggak mau kering gitu.
0: Oh gitu.
2: Kayak kita kasih kayak garam gitu kan. Kita ngepel tuh pandailah Mbak Win nak buat hal hidup.
0: Iya benar. Pandai-pandailah aja hal hidup sikit-sikit. Enggak kan kita buang-buang air itu ya enggak?
2: Nampaknya hujan ini memang belum merata gitu, tapi udah ada gitu kan.
0: Ada.
2: Kalau kayak di Pawah apa tadi subuh hujan, subuh semalam hujan. Mana tahu ni.
0: Iyalah. Alhamdulillah. Pontianak pun kemarin siang hujan gak tuh ada gak hujan. Alhamdulillah lebat tapi sebentar kan.
2: Sebentar. Jadi daerah anak ni waktu orangnya acara tu malam malam Rabu tu lama macam 1 jam.
0: Apanya hujan?
2: Hujan.
0: Oh, alhamdulillah.
2: Basah bumi lah gitu kan?
0: Iya ya, berkah lah.
2: Kalau enggak kemarin belum kabut, jadi kan kalau dia macam ibaratkan kita jiro sapi ya kan? Kita masak tu jiro sapi itu kan asap naik gitu kan?
0: Apinya dah mati.
2: Kalau kena hujan terlangsung asap tu naik.
0: Oh gitu.
2: Jadi sini ni ada gak gambut, cuma sekarang ni apa nama tu dijaga lah gitu Mbak Win.
0: Sama warga
2: kemarin
0: situ.
2: Kemarin sempat kebakaran tu di perusahaan Sintang Raya tu sawit tu datang helikopter membawa air tong tu.
0: Oh.
2: Alhamdulillah padam.
0: Iyalah. Kok
2: enggak biasa ya tahun-tahun yang lalu Mbak Win waktu tahun 2018 ni kebun manjang ni habis 2 hektar ni kebakaran. Jadi dulu manjang kebun rambutan, kebun cempedak, pokoknya jambu-jambu apalah habis kebakaran. Jadi sekarang ni ganti sawit. Jadi kalau dekat-dekat rumah, sisi-sisi rumah manjang ni banyak lah untuk makan hari-hari kata orang mangga, manggis, kelapa. Itu rambutan, apa cempedak, rambai ada Mbak Win. Untuk makan, kalau lebih jual.
0: Oh, iyalah.
2: Kemarin kan sempat Mak Anjang bawa di Tadiyo gak rambai.
0: Iyalah, makasih Mak Anjang ya. Nanti lanjut lagi kita Mak Anjang. Makasih banyak.
2: Allah sayang yang kita, insyaallah hujan mudah-mudahan cepat merata gitu.
0: Amin.
2: Kan.
0: Amin. Iya, makasih Mak Anjang.
2: Jadi kita enggak sibuk. Gara-gara kabutnya lah kan.
0: Makasih lah Mak
2: Anjang. Jadi air sama kabut lah Mbak Win. Kalau jalan sih pasti lancar maksudnya.
0: Oh iyalah.
2: Kenapa aktivitas seperti biasa gitu. Anak-anak sekolah ya libur.
0: Iya.
2: Belajar di rumah lah dia.
0: Baiklah Mak Anjang, makasih banyak informasinya. Iya. Sama-sama. Iya, assalamualaikum Mak Anjang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baiklah Mbok Abang ya, tadi infonya di olak-olak kubu katanya bisa ngambil air pula katanya ya, ngambil air di Sungai Bemban. Air gunung bagus airnya bersih ya. Ah tunggu Mak Anjang, saya ke Sungai Bemban. iyalah ya, kita tanya info nih sebenarnya di kawasan yang jauh-jauh nih Mbok Abang ya, mengenai ini kabut asap di daerahnya masing-masing ya, di kawasan yang agak jauh-jauh sikit lah ya, misalnya di Mempawah ke, di Kuala Mandor ke ya, di Segedong ke ya, di Kabupaten Sanggau, Sintang, Ketapang, gimana gak kondisinya ya. Baiklah Mbak Abang, nanti kita lanjut lagi ya Mbak Abang ya. Kita kasih lagu dulu nih, spesial nih yang suka sama lagu Jambi nih Mbak Abang. Kita semua suka lagu Jambi ya, saya spesial saya kasih lah. Judulnya Suap Tergantung.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak. Pontianak punya berita.
1: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat. Mbak Abang, peringatan Hari Literasi Internasional yang dipusatkan di Pasar Jungkat pada Sabtu malam kemarin berlangsung penuh hikmat dan kemeriahan. Puncak perhelatan ditandai dengan sambutan resmi sekaligus penyerahan anugerah Sultan Pontianak Award 2026 oleh Sultan Pontianak ke-9 Syarif Melvin Al-Qadri SHME mengusung tema Membaca Dunia, Merawat Bumi, Melestarikan Budaya Menuju Kemakmuran. Nah, dalam pidatonya, Sultan Syarif Melvin Al-Qadri ini menegaskan bahwa membaca merupakan sarana utama manusia dalam memahami sejarah dan arah perubahan zaman. Ia mengingatkan bahwa kemajuan teknologi modern maupun kecerdasan buatan atau artificial intelligence hendaknya tidak membuat masyarakat kehilangan jati diri dan nilai-nilai luhur. Nambah Abang, sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi dan keteladanan dalam memajukan literasi serta seni tradisi, Sultan Pontianak Award 2026 menganugerahkan penghargaan kepada 9 penerima. Nah, salah satunya adalah RRI Pro 4 Pontianak sebagai wadah penyiaran radio yang mengemban misi edukasi, pelestarian budaya, dan penguatan literasi. Sekian kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.